Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kawasan Simpang 5 Semarang diperkirakan berubah menjadi lautan seragam merah saat sekitar 11.500 pendekar mengikuti pembukaan Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Sedunia pada 6 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 52 delegasi luar negeri akan memadati lapangan Pancasila sebagai lokasi pembukaan. Perhelatan berskala internasional itu menjadi ajang berkumpulnya keluarga besar Tapak Suci dari berbagai belahan dunia. Pelajar SMP Negeri 4 Batang berupaya mengenal beragam profesi maupun kebudayaan dengan menggelar karnaval kostum unik di sepanjang jalan Pasekaran Kabupaten Batang Jumat 31 Juli 2026. Karnaval ini menjadi salah satu upaya agar para pelajar lebih menyiapkan mental untuk menentukan cita-cita masa depan sekaligus merayakan Disnatalis ke-46 SMP Negeri 4 Batang. Untuk memeriahkannya, sebanyak 650 siswa bersama para pendidik mengenakan berbagai kostum adat hingga berbagai provinsi agar memiliki optimisme yang tinggi. Salah satu siswi salsa sengaja mengenakan properti Lucky Reporter untuk memeriahkan Disnatalis ke-46 SMP Negeri 4 Batang. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

sahabat budaya Kang Mas Bayu Kulon di Setiawan Tasih Rencang ya, wonten ing acara Ragam Semarang edisi Rencang menika Sabtu 1 Agustus 2026. Kulo hadirakan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang. Monggo atensi kulo tenggo sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, ugi wonten ing 0811277714, ugi kolom live chat wonten ing aplikasi RRI Digital. Kula aturi setunggal tembang maling nggih saking Aris Wira imbang ono kagem ngrencangi aktivitas panjenengan enjang menika.

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan gugon tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Saben dino mong alammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Yani dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Yani, silakan.
2: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 5 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga besok Jumat 2 Agustus. Maksud kami Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya itu peringatan dini banjir pesisir atau rob. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Untuk perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, sementara itu kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk pasang maksimum setinggi 90 cm pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Yani.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
1: Wehehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget toh bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye toh. Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm kepengenane niki lho, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bune.
0: Ora. Terakhir terus. Nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eo pak. Monggo-monggo, pon di dahar.
1: Wah, kepon, wes.
2: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Bayu, di bulan Agustus ini akan ada satu event perayaan seni budaya dan juga kreativitas dalam satu panggung istimewa dengan judul Indonesia Mahabharata Art Festival 2026 nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 ya, di Taman Indonesia Kaya. Akan ada festival tari kreasi, tari Surya Barata, dan juga pementasan wayang orang di malam harinya. Nah, ini terbuka guys sahabat budaya untuk siswa SD dan juga SMP dari sekolah sanggar maupun komunitas ya, untuk menampilkan karya tari terbaiknya di panggung Mahabharata Art Festival 2026. Pendaftaran sudah dimulai sahabat budaya dari kemarin 23 Juli, nanti ditutup tanggal 14 Agustus 2026 ya. Dan nanti yang terpilih bisa tampil di Festival Tari Kreasi Surya Barata di gelaran Indonesia Mahabharata Art Festival Minggu 23 Agustus 2026. Monggo yang mau mendaftar bisa langsung mengunjungi media sosial nggih, Wayang on the Street dan juga Wayang Orang Ngesti Pandowa dan juga Klub Merbing di Instagram. Nanti untuk cara pendaftaran detail bisa dilihat nggih di situ. Monggo yang ingin bergabung untuk mengikuti Festival Tari Kreasi dalam program Indonesia Mahabharata Art Festival tahun 2026 ini juga pertama kali digelar nggih sahabat budaya. Nanti harapannya bisa berlangsung terus menerus dan bisa menjadi acara yang rutin tentunya untuk terus melestarikan budaya, khususnya budaya tradisional dari seni tari dan juga wayang orang.

Sahabat budaya, tahukah Anda perbedaan antara kain batik dengan kain bermotif batik? Berikut penjelasan Nur Fateah, akademisi

0: murah dibanding kain batik sesungguhnya. Karena kain batik sesungguhnya melalui proses, Mas, dari menggambarnya, kemudian memberikan warna, kemudian memberikan perintang lilin atau malam tadi. Nah, tentu hal ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika masyarakat sebagian besar memilih yang penting bermotif batik harga terjangkau.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dampak El Nino tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk membantu masyarakat terdampak, Palang Merah Indonesia PMI menyiapkan sekitar 200 truk tangki air yang siap diterjunkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan kekeringan akibat El Nino menjadi tantangan serius karena berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, PMI terus memperkuat kesiapsiagaan agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Pasar Raya ketiga Taman Budaya Jawa Tengah TBJT tahun 2026 sukses menjadi ruang kolaborasi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dengan menarik sedikitnya 19.256 pengunjung selama penyelenggaraan pada Senin 20 Juli hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong agenda budaya itu masuk dalam kalender event nasional. Pada malam penutupan Pasar Raya ketiga TBJT di Surakarta, PLT Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Sarido melaporkan berbagai pertunjukan seni dan pameran berhasil diselenggarakan selama 12 hari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Jawa Tengah ke-81 bertema Road to Harmony of Java, Gumregut Nyawiji. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum puncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Dan mengurangi penggunaan air, baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

Jelang MTQ Nasional ke-31 nih, ini berbagai rangkaian acara sudah mulai dilaksanakan. Salah satunya pelatihan pranata cara dan aplikasi penilaian bagi panitera MTQ Nasional ke-31 yang digelar LPTQ Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Hotel Candi Indah Semarang pada hari Senin kemarin, 27 Juli 2026, dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Saiful Mujab, yang juga mengajak calon pranata cara MTQ Nasional ke-31 2026 ini menjadi representasi keramahan daerah. Saiful menegaskan peran MC ini tidak hanya memandu acara, pranata acara juga menjadi figur yang membangun kesan pertama bagi ribuan tamu dan juga peserta MTQ. Ia juga meminta seluruh peserta memiliki visi pelayanan yang sama sebagai tuan rumah. Keramahan, ekspresi bersahabat, dan komunikasi yang baik dinilai menentukan kenyamanan tamu. Tidak hanya MC atau pranata acara, ya sahabat budaya, warga kota Semarang juga harus bersiap menyambut ribuan tamu dalam gelaran MTQ ke-31 nanti yang rencananya akan digelar di bulan September tahun 2026. Profesionalisme MC juga tercermin dari teknik berbicara dan ketepatan pelafalan. Selain itu, penampilan yang sesuai serta kemampuan menjaga suasana khidmat ini juga menjadi syarat utama. Melalui pelatihan ini, LPTQ Jawa Tengah menyamakan standar kompetensi pranata cara MTQ Nasional ke-31 dan mereka diharapkan menjadi duta pelayanan yang hangat, profesional, dan juga berkelas. Mari kita dukung ya sahabat budaya, kita menjadi tuan rumah yang baik. Harapannya MTQ ke-31 yang akan dilaksanakan di kota Semarang bisa berjalan dengan optimal.

Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken siaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Brek, Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan masih di Ragam Semarang edisi hari ini, hari pertama di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Saya sapa yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Tuntang, Pak Sastro Jenggirat, mengucapkan selamat pagi Ragam Semarang, Probatari Semarang. Salam bulan kemerdekaan ke-81. Matur nuwun Pak Sastro di Tuntang, selamat pagi dan juga selamat berakhir pekan. Ada juga Bu Hasri mengucapkan selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Adi dan pendengar Pro 4 Semarang. Minta lagunya dari Sony Josh, tadi sudah dihadirkan nggih, Madiun Ngawi. Salamnya untuk Pak Abdul Kofur beserta Ibu Lydia, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Sarine, Bu Dewi dan semua pendengar Pro 4. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk penyiarnya, terima kasih. Sahabat budaya, saya sapa juga yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital nggih. Monggo selamat mendengarkan siaran kami dimanapun panjenengan berada. Dan yang belum install monggo nggih, di Play Store dan juga di iOS sudah tersedia. Dipilih aplikasi RRI Digital, nanti dipilih Pro 4 RRI Semarang, panjenengan sudah bisa menerima siaran kami dimanapun dan kapanpun.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Tuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Tuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.

Di sahabat udah Kang Mas, Mbak Yu, Mbak Tenun untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang ya. Untuk edisi pagi hari ini, saya masih akan menemani nanti di Mangun Projo. Untuk edisi hari ini nanti akan kami dihadirkan perbincangan dengan tema Nguri-nguri Kabudayaan Kota Atlas, sinergi kebijakan dan aksi nyata melestarikan seni pedalangan dan karawitan. Pagi hari ini akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Pepadi Kota Semarang bersama Dr. KRAT Anang Budi Utomo, SPD, SMN, SHMPD. Jangan kemana-mana, terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang Saking Boyolali Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabupaten Kudus menjadi titik awal pendistribusian jutaan buku bacaan bermutu ke seluruh Indonesia. Pelepasan pengiriman buku dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti di PT Pura Barutama Jumat 31 Juli 2006 sebagai bagian dari penguatan gerakan literasi nasional. Sebanyak 5.538.300 eksemplar buku bacaan bermutu akan didistribusikan ke 510 kabupaten kota di 38 provinsi. Program tersebut menyasar 18.444 sekolah dasar SD dan 6.165 sekolah menengah pertama SMP yang diprioritaskan memiliki capaian literasi masih rendah berdasarkan hasil asesmen nasional 2025 serta belum menerima bantuan buku pada tahun 2022 dan 2024.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika FKI Universitas Muhammadiyah Surakarta, Abdul Latif Mahfuz, resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Jawa Tengah periode 2026-2028. Penyampaian amanah itu disaksikan ratusan kader IPM se-Jawa Tengah pada Sabtu 25 Juli 2026 di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Berbekal pengalaman organisasi selama berkuliah di UMS, ia berkomitmen memperkuat sistem kaderisasi melalui pemanfaatan teknologi digital agar lebih efektif, adaptif, dan berbasis data. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.

0: Halo, Nduk.
1: Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Pro 4 RRI Semarang, acarane wapik.

0: Di segmen Wangen Projo edisi hari ini kami hadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang bersama dengan Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, Anang Budi Utomo, SPD, MSN, SHMPD. Dan tema kita pagi hari ini, Nguri-nguri Kebudayaan Kota Atlas, Sinergi, Kebijakan, dan Aksi Nyata Melestarikan Seni Pedalangan dan Karawitan. Untuk sahabat budaya yang ingin berdialog langsung, monggo ge lan telepon dan WhatsApp kula buka 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Anang Wilujeng Enjang.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kabar baik sehat Pak Anang?
1: Ya, alhamdulillah baik sehat. Baik.
0: Terima kasih Pak Anang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas penghargaan Legislator Inspiratif Pelestari Seni Pedalangan dan Karawitan di ajang Parliamentary Award 2026 tadi malam. Selamat ge. Sekali lagi Pak Anang, saya mewakili keluarga besar Pro 4 RRI Semarang.
1: Iya, ya, terima kasih. Semoga penghargaan itu menjadi motivasi kita semuanya untuk lebih mengembangkan seni pedalangan dan kerawitan di Kota Semarang khususnya.
0: Baik, terima kasih. Baik, dengan penghargaan yang baru saja Pak Anang dapatkan tadi malam ini, sebuah capaian atau justru menjadi tantangan yang baru ini Pak Anang untuk dunia pedalangan dan juga karawitan nih Pak Anang?
1: Ya, tentu ini menjadi tantangan baru bagi kita. Artinya bagaimana kita mengemban tugas itu ya, untuk lebih nguri-nguri kebudayaan yang adiluhung di Kota Semarang, sehingga kami mohon doa restunya, mohon dukungannya dari masyarakat Kota Semarang pada khususnya.
0: Baik. Baik, Pak Anang, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya jadi ingin tahu nih lebih dalam dengan beragam deretan gelar dan juga kesibukan yang Pak Anang lakukan. Sebenarnya dari mana Pak Anang ini awal mulanya kedekatan atau kecintaan yang begitu mendalam terhadap kesenian khususnya pedalangan dan karawitan ini Pak Anang?
1: Ya, jadi kita kan harus bersama-sama bagaimana bisa mengembangkan kebudayaan ini. Jadi untuk itu saya berharap semuanya untuk bersinergi, mengembangkan terus seni pedalangan, seni kerawitan di Kota Semarang, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Karena selama ini kan di pendopo saya maupun kesehatan pepadi pada umumnya ini kan kemarin sudah terus berjalan, sekaligus kita juga mendorong pemerintah Kota Semarang untuk lebih mengoptimalkan ya, termasuk PPRS ini bisa mendukung kita semuanya. Jadi saya kira itu.
0: Baik, baik. Pak Anang ini sedang di acara gak Pak Anang?
1: Iya, sedang sambil di acara, tapi gak apa-apa.
0: Baik, gak apa-apa gih. Tapi suaranya bisa masih jelas gih Pak Anang gih.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Baik, baik. Pak Anang, sinergi yang dilakukan dengan pemerintah ini apa saja? Dan mungkin tantangan juga yang dihadapi ini apa ini Pak Anang?
1: Iya, jadi kita bersama-sama dengan pemerintah Semarang tentu bersama-sama mengembangkan kegiatan ini ya, mulai dari kegiatan yang berpusat di Taman Budaya Raden Saleh atau TVRS maupun kegiatan rutin seperti pagelaran atau pertunjukan wayang di malam Jumat Kliwon ya. Jadi pertujuan yang sudah kita buat rutin ya, termasuk wayang orang dan sebagainya. Jadi sekarang kita berkolaborasi bersama-sama untuk terus bersinergi. Nah kemudian tantangannya ya, tantangan kita adalah bagaimana generasi muda ya, terutama Gen Z ini supaya bisa terus bersama-sama membuat seni pedalangan maupun seni kerawitan ini bisa langgeng ya, berjalan secara terus menerus. Jadi ini tantangannya ya, mengajak generasi muda untuk lebih mencintai, kemudian mau melakukan sekaligus melestarikan.
0: Baik.
1: Jadi saya kira itu.
0: Baik, untuk sedikit kita bahas terkait generasi muda atau Gen Z ya Pak Anang ya, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan ini anak-anak muda sudah mulai nampak, sudah mulai hadir. Nah Pak Anang, bagaimana melihat fenomena ini, anak-anak muda yang sudah kembali aktif atau menikmati seni wayang ini Pak Anang?
1: Ya, jadi ini tentunya kan kita harus pintar-pintarnya. Kemudian juga bagaimana digitalisasi, kemudian era globalisasi ini mereka tetap bisa memahami ya. Kemudian juga pertunjukan-pertunjukan kita buat variasi, inovasi, ya pakem tetap kita pegang, tetapi variasi maupun inovasi ini terus kita kembangkan sehingga anak-anak tetap bisa tertarik itu loh. Karena kalau masih tetap konvensional tanpa inovasi, kemudian juga tidak kita buat menyesuaikan dengan era globalisasi ini, saya yakin anak-anak akan meninggalkan kegiatan yang seperti itu. Jadi sekarang kuncinya menyesuaikan eranya, kemudian menyesuaikan metodenya sehingga mereka nanti bisa tetap terus bersama-sama kita nguri-nguri kebudayaan yang sangat adiluhung ini.
0: Baik, artinya tinggal diteruskan ya, ini sudah mulai kembali mengenal nggih Pak Anang nggih.
1: Iya, betul. Baik, jadi mereka harus kita libatkan dengan dunia mereka ya. Jadi jangan terlalu meninggalkan jauh itu.
0: Baik, kemarin waktu di RRI Pagelaran Wayang ini juga saya cukup terkejut ini, anak-anak masih sekolah dasar mungkin yang cukup hadir, yang hadir untuk menyaksikan wayang dan hampir selesai sampai malam ini. Nah, ini untuk mengajak adik-adik kita untuk terus mencintai wayang ini, apakah ada kegiatan yang dilakukan dari Pepadi Kota Semarang ini Pak Anang?
1: Iya, jadi kita mengembangkan kegiatan seperti festival dalang anak. Nanti juga mau kita kembangkan lagi festival kerawitan untuk anak-anak, kemudian sinden idol, itu kan kegiatan-kegiatan yang kita dorong untuk bersama-sama agar mereka bisa terlibat itu, sehingga mereka bisa tertarik. Jadi dengan festival dalang anak, jadi ini ternyata antusias adik-adik yang masih sejak usia dini. Bahkan kemarin di RRI itu kan anak masih umur 3 tahun. Iya, jadi dia belum bisa baca tulis, tetapi sudah bisa dalang. Nah, ini kan luar biasa.
0: Baik, baik. Sebelum dilanjutkan, saya angkat telepon terlebih dahulu nggih, Pak Anang nggih.
1: Oke, ya,
0: betul. Baik, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Andi.
0: Baik, monggo, silakan.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Iya, yeah, Pak. Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak, Pak. Justru kita mencatat ada hal yang perlu kita sampaikan. Karena Bapak tadi mengatakan beberapa hal. Justru ini kan paling tidak fokus utama mencakup regulasi pendukung regenerasi melalui sanggar dan sekolah serta inovasi pertunjukan agar tetap diminati, kan, Pak, ya. Nah, kalau kita melihat kebijakan regulasi ini kan kita paling tidak mengacu aturan seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan untuk pelindungan dan pembinaan objek budaya. Nah, bagaimana dukungan anggaran dan penghargaan serta kurikulum muatan lokal itu bisa tercapai, Bapak? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
0: Baik, matur nuwun Pak Yarto ini. Boleh ditanggapi langsung Pak Anang.
1: Ini Pak Yarto ini ya, sangat peduli. Jadi saat ini Pepadi tentunya sangat mendukung. Ini di Pemkot sedang kita dorong untuk melahirkan perda tentang pengembangan kebudayaan daerah. Nah, perda ini sedang dalam proses penyusunan naskah akademik, kemudian kemarin sudah diseminasi, kemudian nanti biar masuk di perda, sehingga akhirnya nanti bisa kita biarkan. Jadi tentu regulasi nanti berikutnya adalah penganggaran. Ini yang sangat penting.
0: Baik, sudah disiapkan. Nah ini, apakah regulasi ini sudah cukup berpihak kepada para seniman terkait?
1: Itu apa ya, Mas?
0: Baik, Pak Anang.
1: Ya, halo.
0: Baik,
1: Pak Anang. Kenapa ya?
0: Baik, Pak Anang, saya angkat telepon kembali ya. Pak Anang, ini sudah ada Pak Pardiono ya. Di Borobudur yang bergabung. Ya. Halo, monggo Pak Pardiono. Halo, Pak Pardiono, monggo.
3: Nepangaken kawula Matius Tu Pardiono. Menika pangarsa Sanggar Marsudi Laras Karawitan. Wonten Bali RW Sedoso Kelurahan Bakaru. Nah, kalau ini lewat Pak Sutarto, Budi Sutarto, kalau sering pikantuk undangan wonten dalam pun Pak Anang wonten Gunung Pati. Lewat semantan dari sakit sewat wonten Kuhiko Pak. Bidang nawi wonten Megdal sana sekolah tak sewan di tepangan kalian Bapak Anang Ketua Bupati Jawa Tengah. Sanggar kaulo mas dilaras Nikonji wonten pedalangan pun, terus wonten pedalangan anak-anak yang masih kecil kalis kasepuan di wonten setiap malam setu bapak peniko bukti sakit.
1: Di mana ini Pak? Di mana?
3: Halo.
0: Oke. Di mana lokasinya? Di Kembangan.
3: Lokasinya di Taman Borobudur Timur 6 Pak. RT 6 RW 10 Kelurahan Bangaru.
1: Oh. Iya. Nanti coba Pak kapan-kapan saya main ke sana. Karena kemarin saya baru main kalau di RW 3 itu yang di Kalipancur itu ya.
3: Menikah kan Bapak
1: di Kalipancur.
3: Terus Marsudi Laras menon wonten ngandhapipun anu yayasan Maju Karep wonten Rogo Warsito.
0: Nggih. Baik.
3: Dr. Maju Karep Rogo Warsito gadah anak gangsal termasuk Marsudi Laras menika. Lah mengenai pembiayaan mbok bilih wonten mbiyen punusulaken dhateng pemerintah Kota Semarang saged bantu kagem kegiatan Marsudi Laras.
0: Nggih,
3: kadosipun mekaten Bapak Anang matur nuwun sanget mbok bilih wonten wekdal bijak dalam suara wonten Gunung Pati. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Pardiono niki Pak Anang ini bertanya apabila membutuhkan bantuan ini bisa menghubungi kemana ini Pak Anang?
1: Ya, jadi prinsipnya ini di para kota.
0: Baik. Halo Pak Anang. Baik, sahabat budaya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Saya coba menghubungi kembali dengan narasumber kita pagi hari ini. Berbincang bersama dengan Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang, Dr. Kanjeng Raden Arya Tumenggung Anang Budi Utomo, SPD MSN SMPD. Tema kita pagi hari ini, Nguri-nguri Kabudayaan Kota Atlas, Sinergi Kebijakan dan Aksi Nyata Melestarikan Seni Pedalangan dan Karawitan.

0: Kami lanjutkan sahabat budaya perbincangan Mangun Projo dengan tema Nguri-nguri Kabudayaan Kota Atlas, sinergi kebijakan dan aksi nyata melestarikan seni pedalangan dan karawitan. Pagi hari ini berbincang bersama dengan Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang bersama dengan Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, Anang Budi Utomo, SPD, MSN, ESA, MPD. Baik, Pak Anang, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita.
1: Boleh.
0: Pak Anang, dari Pak Pardiono tadi ya yang sempat bertanya seni yang atau seni karawitan kalau membutuhkan bantuan pembiayaan ini apakah bisa dan kemana ini Pak Anang untuk memohon bantuan ini? Monggo silakan.
1: Jadi pada prinsipnya di Kota Semarang ini kan ada metode atau sistem bantuan dengan model hibah itu ya. Jadi hibah seni budaya itu ada, tetapi ini tentu kan ada syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, sanggarnya ini harus sudah sanggar seni atau budaya yang terdaftar, jadi mempunyai SKP, dan ini syaratnya mudah sekali. Jadi tidak harus berbadan hukum, tetapi harus ada surat keterangan terdaftar dari Disdiktar Kota Semarang. Nah, nanti dari itu nanti bisa mengajukan baik secara langsung hibah ataupun model kompetisi atau model fasilitasi. Nah, ini tentu disesuaikan dengan kepentingan atau dalam konteks kebutuhan. Nanti jenengan bisa, Pak Pardiono bisa menghubungi di bidang seni di Disdiktar Kota Semarang. Nah, nanti dari situ nanti bisa jenengan menggunakan itu. Dan saat ini juga kami dari Pepadi sedang menginventarisasi kelompok-kelompok seni budaya yang nanti bisa mendapatkan bantuan. Jadi saya kira itu, Mas.
0: Baik, karena sudah ada jalannya dan langsung bisa ke Disputpar Kota Semarang, gih. Monggo Pak Pardiono bisa diurus lebih lanjut, gih. Semoga bisa terus berjalan di karawitan di Semarang Barat. Baik, Pak Anang, untuk program terdekat atau terobosan dari Pepadi Kota Semarang yang sedang disinergikan dengan pemerintah kota, ini apa ini untuk memastikan pedalangan tidak kehilangan panggung di kota metropolitan seperti Kota Semarang ini, Pak Anang?
1: Ya, nanti ini dalam bulan September-Oktober nanti akan ada festival dalang anak. Kemudian nanti di bidang seni juga nanti ada festival atau lomba kerawitan. Ya, nanti monggo silahkan jenengan bisa berpartisipasi. Nah, kemudian setiap rutin kita juga mengadakan pertunjukan wayang di TBRS ya, atau kalau setiap minggu ada wayang orang di Ngesti Pandowo yang di TBRS juga. Nah, nanti coba kita bersama-sama bisa bersinergi di situ. Jadi monggo, ini kami tunggu partisipasinya.
0: Baik.
1: Jadi dan kira itu.
0: Baik, dan memang sudah banyak ya rangkaian acara yang disiapkan. Nah, Pak Anang, terkait Budaya Jawa ini satu pendengar yang bertanya melalui pesan WhatsApp, ada Pak Sugeng ini. Pak Anang, terkait budaya atau bahasa Jawa yang semakin ditinggalkan, apakah memungkinkan ini untuk masuk lebih banyak di kurikulum sekolah ini? Apakah juga sudah masuk di perbincangan ini, Pak Anang? Monggo.
1: Melalui mata pelajaran seni budaya maupun bahasa Jawa ini kan sekarang semua ada. Artinya di semua tingkatan kan di kurikulum sudah masuk pendidikan bahasa Jawa. Hanya sekarang pembiasaan bahasa Jawa ini aja yang perlu ditingkatkan. Makanya sekarang di kantor-kantor kan kalau hari Kamis harus berbusana adat Jawa, kemudian harus menggunakan bahasa Jawa. Ini kan cara-cara kita untuk untuk bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sehingga menggunakan bahasa Jawa. Jadi jangan sampai bahasa Jawa ini hilang.
0: Ini termasuk pedalangan dan juga karawitan, Pak, di muatan lokal di sekolah Kota Semarang ini.
1: Iya, di seni budaya.
0: Baik, baik. Pak Anang, ini sebagai penutup mungkin ada pesan atau ajakan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat agar lebih menghargai warisan adiluhung ini, khususnya pedalangan dan juga karawitan, untuk terus lestari ya, sebagai identitas kuat Kota Semarang, Pak Anang.
1: Juga hadir di tengah-tengah. Jadi saya mohon nanti ya, saya harapkan masyarakat ini ikut mendukung, mengapresiasi. Jadi sebenarnya pelaku-pelaku seni pedalangan dan karawitan ini masih cukup, hanya sekarang kan kecintaan atau penonton ini kan harus kita adakan. Jadi itu saya mohon kepada masyarakat mohon dukungannya, mohon apresiasinya, dan kita pengen di tahun 2026 ini seni pedalangan dan karawitan bisa bangkit lagi seperti tahun 2019. Jadi kami mohon dukungannya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Anang, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, Pak Anang. Baik, sahabat budaya, Kang Mas Bayu, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini, nguri-nguri kebudayaan Kota Atlas, sinergi kebijakan dan aksi nyata melestarikan seni pedalangan dan karawitan. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Semarang, Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Anang Budi Utomo, SPD MSN SHMPD. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua, dan terus mari kita dukung, kita support ya, Pepadi Kota Semarang dalam terus mengembangkan budaya pedalangan dan juga budaya karawitan. Harapannya tentunya budaya warisan adiluhung ini bisa tetap lestari dan menjadi identitas kuat Kota Semarang.

0: San, aku ingin cerita nih.
1: Cerita apa? Soal mimpi gilamu nih pasti nih. Kamu sekarang mau bermimpi apa lagi? Jadi astronot? Atau berkelana ke Neptunus?
0: Tahu aja. Aku memang mau menceritakan mimpiku. Tapi mimpiku kali ini bukan seaneh yang dulu. Kali ini lebih realistis. Aku ingin jadi penulis novel. Tepatnya jadi penulis novel fantasi. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini tukang ngayal. Kalau jadi penulis novel fantasi, khayalanku kan bisa aku wujudin.
1: Widih, tumben-tumbenan bener mimpimu. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah bikin naskahnya belum?
0: Udah dong, malah kemarin aku kirim ke penerbit.
1: Wih, mantap kali, Bah. Semoga ya, naskahnya diterima penerbit. Amin.
2: Amin, makasih ya.
1: Jangan lupa, literasi dari
2: yang
1: novel-novel lainnya biar tambah bagus nanti.
2: Gampang, kulaturi merengakan Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

pendengar yang terus bersama kami di Mangun Projo dari Pucang Gading, wonten Pak Prasetyo Subandi, Pak Rofik niki juga sampun bergabung, ugi wonten Mas Teo saking Magelang yang sudah bergabung di Mangun Projo nggih edisi hari ini. Mari kita terus lestarikan warisan budaya adiluhung, wayang dan juga karawitan nggih, harapannya bisa terus lestari dan menjadi identitas Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Sekian program Mangun Projo untuk edisi hari ini. Sekali lagi matur nuwun nggih untuk atensi dan juga kebersamaan panjenengan semuanya. Saya pamit atau saya akhiri program Mangun Projo untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan temani di Sambal Kemangi sesaat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Kang Mas Bayu Kulon Disiawan tasih ngerencangi wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Lain telepon dan WhatsApp langsung kulo pikak nggih sahabat budaya 0243316661 ugi wonten ing 0811277779114. Jelas kan kulo angkat telepon monggo sambel kemangi.
1: Halo Mas Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo.
1: Saking gesoro, Mas.
0: Nggih, monggo Ibu. Kok keseso ajeng tindak pundi to niki?
1: Pripun?
0: Kok kadose keseso ajeng tindak pundi napa nembe rame niki tokone?
1: Nggih, biasa, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Ya wis jam sak menten ngoten mawon, Mas. Nggih. Mas Andi.
0: Nggih, monggo Bu Karyati.
1: Jeneng Sekar Rara Jonggrang.
0: Rara Jonggrang. Nggih, salamipun.
1: Nggih, salamipun kagem Bu Tarto, Pak Lopur, Pak Sastro. Wonten melih Bu Yanti kali-kali Bunda Ino, Tante En, Mas Bowo, Pak Kaput, Bupi, Bu Mintar, Pak Kasanto, lan kagem sedaya kemawon Mas Andi.
0: Nggih.
1: Atuh Mas Andi.
0: Nggih,
1: dengan sehat.
0: Amin.
1: Kanti semangat ugi Mas Andi.
0: Matur nuwun. Amin. Matur nuwun.
1: Mas Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senggol langsung mumbul niki Mas Bowo nggih disenggol Bu Karyati langsung minggah. Monggo Mas Bowo.
2: Nggih Mas, sambil kemangi pancen sedep Mas.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun singgolanipun Ibu.
0: Sinten?
2: Salam kembali.
0: Bu sinten? Bu Karyati kok wau.
2: Bu Karyati nggih. Wangel Mas.
0: Monggo
2: Mas. Kecenyun lagu Mas.
0: Kersake nopo?
2: Ya Mas, kula alon kiri. Tawat ngono Mas.
0: Nopo Mas?
2: Tresno wareng
0: ngono. Nggih, salamipun.
2: Salamipun. Kagum sedoyo kemawon Mas, khususnya anak buah Bapak Abdul Gopur menika kan. Engkang sama kan Pak Abdul Gubur kalau undang kan wingking pun sami ndrendel ngono
0: ndrendel komplit nggih
2: komplit ngaten. Jadi salam sedoyo kemawon pendengar perempat RRI Semarang kagem panjenengan muga selalu sehat selalu banyak rezekinya selalu sukses makaten Mas
0: matur sembah nuwun Mas Bowo matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Bowo, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, nyampleng tenan Mas Andi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, monggo.
1: Nggih, sehat ya Mas Andi.
0: Sehat pangestunipun Bu Yanti.
1: Amin. Sehat, semangat, bahagia ya Mas Andi.
0: Nggih,
1: leres. Urah senyum Mas Andi, tanggal muda. Wah,
0: tanggal muda lagi. Sing gajian
1: nggih. Tapi request lagu, nggih. Sampun, dalem nggih sampun gajian nok
0: Jan. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Nggih. Berarti nggih.
1: Nggih. Request lagu Mas Andi.
0: Nggih, kersake napa?
1: Lagunipun Kembang Probolinggo.
0: Kembang Probolinggo nggih, salamipun.
1: Nggih. Salamipun kagem Bu Karyati wau dalem matur nuwun kalih Mas Bowo. Sambahipun Bu Eni, Bu Ja, lajeng Bu Sardini, Bapak Yanto, Bapak Bukori, samun sedaya mawon Mas Andi.
0: Okay.
1: Mas Andi sehat selalu semangat bahagia, sejahtera, diberi rezeki lancar berkah barokah nggih Mas Andi.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Sampun matur nuwun. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipun Bu Yanti Bojonegoro wonten yang Bu Diman iki monggo sambel kemangi.
3: Kemangi tenan Mas.
0: Nggih.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
3: Nggih. Beting sekalipun mas.
0: Mersakin apa?
3: Bencana katon wingko kemawon.
0: Iya salamipun.
3: Kagem sedaya pamit banget tuh sekawan kemawon mas. Kagem mas Andi niki.
0: Iya lara sayang.
3: Mas Andi setengah yai tugas mungkin sehat selalu sekeluarga nggih mas nggih.
0: Iya amin.
3: Paring rezeki ngang kata. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih sahabat budaya ten singkang sampun lebet. Malih nggih kula bikak malih telepon ugi WhatsApp nggih Kang.

0: Enak juga ngopi sama ngerokok di taman.
1: Eh, mas. Hmm? Pagi-pagi kok udah ngerokok sih?
0: Ya gak apa-apa lah mbak. Orang juga gak ada yang larang kan?
1: Emang sih gak ada yang larang. Tapi kan lebih baik sarapan atau olahraga pagi. Gak takut apa kalau kena kanker?
0: Hah? Kanker?
1: Iya, rokok kan mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Bika malih telepon ugi WhatsApp. Teng pesan WhatsApp rumiyin nggih wonten Pak Kabut SGG ngablak sayangan Bang Tayu Kulon Semarang. Salam kagem Pak Tono. Pak Tono bringin Pak Misron, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno Eyang Hiriwasito, Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih. Matur nuwun saking Borobudur Semarang, Pak Pardiono. Nyuwun tembang Roro Jonggrang. Oh sampun diaturaken nggih sami kalian Bu Karyati niki teng Jeporo. Salam kagem Pak Abdul Gofur Butarto, Mbak Dewi, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Kabut SGG, Pak Mulyono, dan untuk Mas Sandi Setiawan sudah ngayai gati ngantos paripurno mangke. Lajengipun saking ringin telu wonten Pak Suwarno, atur salam kagem sedaya pademen sambal kemangi nyuwun lagu Banyu Langit Mas. Matur nuwun nggih, matur nuwun kembali Pak Suwarno. Saking Jeporo wonten Pak Ngarno minta puterin tembangnya Mas Caping Gunung Mas Andi. Nggih, matur nuwun mangke. Cobi di cawes kerumian. Saking Tijomoyo wonten Pak Wagimin, Mas Andi sambal kemangi nyamplang tenan badhe nyuwun sekar Goyang Semarang. Cih kinton kagem Kang Bagio, kagem Pak Abdul Gofur, kagem Mas Bowo, salam kenal. Kagem Bukaryati ugi salam kenal Pak Wagimin Tijomoyo Bonbin. Cih, oh Bonbin kesuwun dia Mas Andi. Cih, sami-sami Pak Wagimin. Lumantar telepon PSTN utawi studio, monggo sambel kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kemangi sedep kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, monggo.
1: Halo, Mas. Sandi yang datang, yang saya hati.
0: Jih.
1: Aku tuh susah banget tuh teleponnya.
0: Wah, tak tutup teleponnya pokoknya.
1: Masa dari jam 6 sampai sekarang kok susah.
0: Kita batasi soal ini. Boten.
1: Masa aku puterin lagu.
0: Lagune nopo nggih ngantri. Dile
1: ngono. Apa kuwi?
0: Apa?
1: Apa ya lali?
0: Ah, lali janjine.
1: Lupa.
0: Loh.
1: Lagi apa ya? Sing tak jalek ngarep kangen.
0: Lho, kangen sopo? Kangen Mas Tono.
1: Mas Tono, sing dikangen iki ada deh.
0: Waduh, aduh, aduh. Mas Tono apa Mas Fahri?
1: Enggak, ngomong. Mas Andi to ya.
0: Aduh. Disemprot air Mas Tono.
1: Mas Tono, jangan ah.
0: Jangan. Kayak
1: semen lucu no, dilucuni wae.
0: Pripun? Mas Tono lucunya pripun?
1: Lagune kangen, tapi ki mintae bukan kangen, tapi kelingan itu. Itu loh kemarin lagu apa itu ah kembang kangen kembangnya Carrie kembang kangen ya Mas
0: tembang kangen ge
1: ya salamnya tadi buat Bu Yanti terus itu adikku Bowo terus Bu Karyati dan semuanya saja kan sudah mepet nanti kalau satu persatu tidak mencukupi.
0: Betul.
1: Salam buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dan Mas Andi jaga kesehatan. Jangan lupa diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Mas Andi yang ganteng, aduh, yang baik hati.
0: Waduh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih mangke dicatet meleh nggih Bu Dewi Mbok Menawi ajeng request lagu kersane mboten supe malih niki ajeng request lagu. Pripun Bu Dewi saking Sambangan niki wonten Pak Misrun monggo sambel kemangi.
2: Nyamlang tenan Mas Andi.
0: Nggih.
2: Tansah sehat nih Mas Andi.
0: Wah sehat terus pangestunipun niki.
2: Wangi dinas terus nih dari senek.
0: Wah langgi, lan ini ganti bulan pergantian jadwal nih ngedur.
2: Wah.
0: Mungkin trennya senen seloso. Boten boten boten kiat pak masuk angin kalau nih kayak angin dalu nih.
2: Oh. Langgi saya mulai mungkin dalu wayang atau mekanik.
0: Nde. Monggo Pak Wisnu bisa kenapa?
2: Lagu ini pun kalau pengen nganu rojo godo cuman kan ampun sih ini kok jane Mas Andi.
0: Sing putih ge. Wingi antene sing putih ge.
2: Berarti
0: antene Rene Trengganis kali sangga buana ingkang putih.
2: Nek sing wingi niku sing putih ge sing sangga buana ketok nggih sing.
0: Aduh kok boten.
2: Boten. Sami-sami jasa studio ning.
0: Nggih.
2: Ah tapi sing sangga buana ya Mas Andi.
0: Nggih, siap. Nggih, Mbok menawi cekap nggih wektalipun soalnya pun mepet nggih.
2: Oh nggih Mas Andi. Atur sedaya kemawon nggih Mas Andi. Nggih. Kang nembe mencang tang perombak terer cuman. Atur Mas Andi wilujeng ing gating ngantos purne mangke. Nggih Mas Pakri.
0: Niki Mas Tono niki, Mas Tono turun gunung niki.
2: Oh, nggih mungkin dalu aten pe piyambak
0: mulang. Ah niki pundi wah pon medal niki. Kok Pak Misrun malah hafal iki jadwal iku apa mboten hafal kok.
2: Matur
0: nuwun Pak Misrun.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yogi wonten Bu Arti Digenuk, Pak Juni Abadi, Bu Endahwe kalian Bunda Purnani nggih Wonogiri, ugi wonten Pak Sabto Kanguru Raya nggih wilujeng siang sugeng midhangetaken sambel kemangi. Sampun wonten setunggal tembang saking Budi Utomo nggih kencana katon wingko niki disuwun kalian

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dan tembang-tembang kangen guys saking Yani Megawati di kodi suan kalian Bu Dewi PSB. Salamipun kagem sedaya pamit banget sambel kemangi perompat RRI Semarang saking Ngadiraja Temanggung niki ugi wonten Pak Suparman nggih bergabung sambal kemangi mantap. Salam sehat selalu, tetap semangat, banyak rezeki untuk semua yang lagi tugas dan pendengar lagu sambal kemangi Mas Andi setia monitor non stop. Weh matur nuwun Pak Suparman, semoga panjenengan sehat selalu nggih. Sampun enten Pak Tono nggih sing pun siap nglajengaken sisipan siang menika. Kulo Andi Setiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11. Kang Mas Mbak Yu, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan 65 tangki air bersih senilai 22,75 juta rupiah untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dihadiri Wakil Ketua 1 PGRI Jawa Tengah, Sri Suciati bersama jajaran pengurus, bantuan diterima langsung dan didistribusikan kepada 160 kepala keluarga warga Dusun Kesatrian, Desa Gemuruh. Selain penanganan jangka pendek, PGRI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara mendorong kolaborasi penanganan permanen melalui pembangunan infrastruktur penampungan air, pencarian sumber air, dan sistem pipanisasi yang diharapkan dapat menjamin ketahanan air masyarakat jangka panjang, terlebih hingga menjelang puncak kemarau pada Agustus mendatang.

0: Informasi lainnya, dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Expo Rembang Bangkit Mandiri 2026 di Balai Kartini pada 31 Juli hingga 9 Agustus. Diinisiasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Kabupaten Rembang, pameran ini menghadirkan 160 stan yang melibatkan 60 pelaku UMKM lokal, belasan organisasi perangkat daerah OPD, serta instansi pelayanan publik. Menampilkan produk unggulan, sosialisasi program Dinosaur Show, hingga ajang pentas seni pelajar, perhelatan ini diharapkan dapat menjadi strategi terpadu pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mendekatkan akses layanan masyarakat, serta memperkuat promosi potensi daerah secara komprehensif. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.
4: Baik Kang Mas Bayu, Anda masih menyatu dengan kami Perumpat Semarang yang bisa Anda simak melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan juga Anda yang memanfaatkan aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang. Saat nanti kita akan bersua kembali dalam suguhan acara Prigel Teras UMKM ya, bersama IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yang siang kali ini kita akan bertemu, berdialog, berngobrol gitu ya, ngobrol dengan Ibu Atik Martini dalam topik ya nanti adalah spa rempah di rumah sendiri. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu satu tembang untuk membuka suasana siang kali ini.

0: Iya, selamat siang Kang Mas Bayu, pendengar setia Perumpat Semarang. Bersua kembali dalam suguhan Prigel Teras UMKM ya, kerjasama RRI Semarang dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Siang kali ini kita bertemu dengan sahabat kita, narasumber kita, teman ngobrol kita begitu ya, Ibu Atik Martini. Sedangkan topik yang kita angkat malam siang kali ini ya adalah spa rempah di rumah sendiri. Untuk Kang Mas Mbak Yuh, pendengar Perumpat Semarang, nanti bisa bergabung dalam acara ini melalui telepon on air di 024-831-6661, juga kami buka di jalur WA 0811-2777-914. Selamat siang Bu Atik Martini.
1: Iya, selamat siang.
0: Inji, apa kabar siang kali ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah sehat selalu ya. Pasti ya, sehat ya, dan semangat. Bahagia ya Bu, ya semangat. Untuk kedua kalinya penyelenggara rawuh di studio Perumpat Semarang kali
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Ya. Kalau dulu kupasannya tentang apa itu Bu?
1: Tentang jamu tradisional yang sudah kita kenal ya, seperti jamu gendong itu. Cuma saya memproduksi tanpa ampas. Jadi begitu diminum tidak usah dikocok.
0: Oh gitu.
1: Karena sudah saya ambil sarinya saja.
0: Jamu tradisional tanpa ampas,
1: iya,
0: itu dulu
1: betul.
0: Wah
1: iya.
0: Luar biasa ini. Dan sekarang ada yang baru lagi, spa rempah di rumah sendiri. Wah, silakan untuk menyapa pendengar kita dulu, monggo Bu Ati.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semua pendengar RRI Semarang.
0: Iji.
1: Perkenalkan nama saya Atik Martini. Dimana basic saya sendiri sebenarnya adalah seorang spa terapis. Jadi saya mulai terjun di dunia terapis ini sudah sekitar Oktober 2003.
0: 2003
1: iya,
0: Oktober
1: mulai
0: ya.
1: Mulai awal mengawali kan ada sekolahnya. Jadi mulai awal sekolah sampai hari ini. Jadi masih menekuni. Jadi untuk siang ini saya ingin membagikan manfaat rempah yang mungkin selama ini orang sering menganggap bahwa rempah itu hanya digunakan sebagai penyedap masakan atau mungkin dibuat jamu saja. Nah ternyata ada beberapa manfaat yang sangat bagus untuk kebutuhan kulit kita, baik kulit di badan ataupun kulit di wajah.
0: Woi gitu ya Bu ya, ini untuk mengawali dialog kita setelah penjenengan mengenalkan tadi, ide awalnya dulu gimana Bu? Karena spa rempah ini kan juga belum banyak sepengetahuan
1: iya,
0: saya ya di masyarakat gitu ya, belum ada jumlah banyak begitu. Awalnya bagaimana kok tiba-tiba mempunyai ide spa rempah gitu?
1: Ya, jadi awalnya ini sebenarnya sudah lama sekali ya Pak, sekitar tahun 2008.
0: 2008.
1: Iya, saya mengalami waktu itu digigit nyamuk itu kok bekasnya itu tidak bisa hilang dan lumayan banyak. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa rempah, mulai dari ampas kopi sampai beberapa rempah lainnya. Kebetulan saya kan memang dari kecil itu sudah sering bikin jamu, jadi minimal daripada ampas dibuang, cobalah saya gosok-gosok gitu. Nah akhirnya dari situ beberapa tahun, akhirnya saya menemukan formula yang memang bisa untuk menyamarkan bekas gigitan nyamuk itu tadi. Dan sampai sekarang sudah tidak berbekas. Nah akhirnya saya berpikir, ini sayang-sayang ya kalau hanya saya aja yang tahu. Nah akhirnya coba saya tuangkan ke dalam spa saya, bagaimana orang itu menjadi tertarik untuk bisa spa rempah ini.
0: Wah ini jadi awal idenya itu karena digigit nyamuk ya Bu ya. Kemudian cari-cari ide ini untuk menyamarkan bekas gigitan nyamuk itu bagaimana, ditemukan rempah lah yang bisa menjadi solusinya.
1: Betul.
0: Ternyata nyamuk pun juga ada manfaatnya ya Bu ya, diciptakan ini ya. Kemudian di awal dulu, pada saat awal memulai usaha ini, ceritanya bagaimana ini? Karena tentunya untuk membuka usaha awal ini kan perlu perjuangan, perlu effort gitu ya Bu ya. Apalagi Sparempah saat itu pada 2008 mungkin juga masih sangat-sangat sedikit dikenal oleh masyarakat. Ini gimana ceritanya dulu?
1: Iya, jadi ya otomatis lewat teman dulu ya. Hmm. Jadi dari mulut ke mulut. Yeah. Terus kemudian saya juga memberikan praktek ya, atau uji coba secara gratis lah. Mm-hmm. Kepada keluarga, kepada teman.
0: Yeah.
1: Nah, terus dari situ akhirnya merambah ke yang lainnya.
0: Wih, gitu. Kemudian dari Gedok Tular itu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya, Gedok Tular melalui pengalaman yang diaplikasikan ke teman, akhirnya didirikan Sparempah di rumah sendiri gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini biasanya itu rempah-rempah kan seperti yang penjaringan ketika di awal ya, hanya digunakan sebagai penyedap masakan gitu ya. Ini kemudian digunakan sebagai spa. Nah, ini gimana ini Bu ceritanya Bu?
1: Jadi biasanya kan saya itu sebelum misalkan ada orang reservasi,
0: yeah,
1: itu kan saya biasanya sesi konsultasi dulu. Jadi untuk mengetahui lebih dalam permasalahan kulit dari customer itu seperti apa, terus hasil yang didapatkan itu seperti apa. Jadi nanti bisa menyesuaikan, karena kan kulit itu macam-macam ya. Ada yang kulitnya tebel, ada yang kulitnya sensitif, ada yang kulitnya alergi. Jadi kita harus menyesuaikan dulu. Jadi kalau hanya asal aja ya kita juga bingung. Nanti dipakein ini ternyata kulitnya sensitif, nanti dipakein kunyit ternyata kulitnya tidak bisa menerima. Jadi kita selalu adakan sesi konsultasi.
0: Oh, konsultasi di awal ini untuk mengetahui kondisi kulit berarti.
1: Betul,
0: ya Bu ya. Nanti setelah diketahui kondisinya, baru rempah apa saja yang dibutuhkan oleh kulit.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi juga ini pasien atau pengguna ini juga harus bercerita dengan jujur ya Bu ya.
1: Okay.
0: Begitu, dibutuhkan kejujuran di sini. Nah, tadi kan di setelah mengetahui kondisi kulit, kemudian jenis kulit itu kan juga macam-macam ya Bu ya. Katanya ada yang kering, berminyak, ada yang netral atau normal begitu. Ini juga dibutuhkan kesesuaian Bu. Oh, untuk jenis kulit kering misalnya, ini dibutuhkan rempah A, B, C yang gitu.
1: Betul Pak. Jadi setiap kulit itu kan macam-macam jenisnya ya. Jadi kita setelah sesi konsultasi itu bisa menyesuaikan. Nah, kalau untuk lulur itu sebenarnya kan bahan dasarnya itu kita hanya satu, yang mengandung kacang-kacangan, di mana dia itu mengeluarkan minyak. Kalau mungkin selama ini kita luluran itu biasanya kan dipijit dulu baru dilulur. Nah, kalau dari produk rempah yang saya bikin ini, lulur itu bisa buat pijit.
0: Oh gitu ya. Jadi sekalian pakai lulur sekalian pijit begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Apakah dengan apa ya, memijit dengan lulur ini juga mendukung kemanfaatan juga gitu, daripada hanya dioleskan tapi dengan dipijit ini zatnya lebih merasuk gitu.
1: Iya betul, karena kan secara otomatis ketika kita menggesek ke kulit itu kan jadi anget ya Pak. Pori-pori jadi terbuka. Jadi untuk kotoran atau daki ya, bahasanya daki atau bolot, itu bisa ikut keluar dengan gerakan tertentu. Jadi kita dulu sekolahnya itu juga belajar semua gerakan untuk bagaimana merangsang pori-pori itu bisa terbuka sehingga daki itu bisa ikut keluar.
0: Gitu ya Bu ya. Karena kotoran yang tertinggal di kulit ini tidak hanya di permukaan saja, kadang-kadang masuk ke pori-pori juga perlu dikeluarkan ya. Ini itu kalau daki ya Bu ya, istilahnya ini bisa di katakan sebagai peeling gitu ya Bu. Ya,
1: peeling. Bahasanya peeling lah.
0: Kalau ini Bu, selain daki itu kan sekarang banyak yang bermasalah kulitnya terkait dengan sel-sel kulit mati yang menumpuk, dan katanya ketika memakai skincare apapun juga, ketika ada tumbukan sel-sel kulit mati itu juga akan sulit menembus kulit, kemanfaatannya akan berkurang gitu. Ini benar ini Bu?
1: Jadi sebenarnya seperti ini Pak, kadang karena orang tersebut belum mengerti tahapannya, bagaimana cara untuk supaya sel-sel kulit mati itu tadi bisa keluar. Jadi mungkin kan kebanyakan kalau selama ini itu kan pasti kulit muka ya yang dipermasalahkan para wanita ini. Nah, itu kan tetap ada tahap-tahapannya. Jadi kan tetap harus dibersihkan dulu pakai cleanser. Nah, kemudian dipiling. Dipiling itu seminggu bisa 2-3 kali tergantung jenis kulitnya. Nah, kemudian baru dikasih toner. Nah, kalau memang pengen lebih yang komplit lagi, saya juga ada perawatan untuk wajah, jadi tidak hanya tubuh. Itu biasanya juga pakai vakum untuk menyedot komedonya.
0: Oh, gitu. Jadi komedo itu perlu disedot juga itu, di vakum ya, Bu.
1: Pakai vakum.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tidak hanya vakum untuk karpet saja.
0: Untuk karpet saja ya. Kulit juga untuk, perlu disedot ini kadang-kadang. Nah, ini bahan-bahannya juga yang penjenengan ceritakan tadi dari rempah semua itu ya Bu ya?
1: Dari rempah semua, sampai masker wajah juga rempah semua. Itu kita bahannya dari beras Pak. Ada yang beras putih, ada yang beras merah. Jadi nanti saya bulet-buletin seperti ini ya. Jadi yang putih ini untuk pencerahan. Kalau untuk jerawat dia akan lebih gelap warnanya. Ini jadi dari beras sama dari daun-daunan. Biasanya saya pakai daun mangkokan sama daun cowek gopel.
0: Mangkokan itu yang
1: bentuknya seperti mangkok itu.
0: Seperti mangkok itu ya Bu, yang kaku-kaku itu ya.
1: Iya betul.
0: Itu mangkokan. Kalau cowek gopel itu
1: cowek gopel itu sekeluarga sama daun pegagan. Sejenis itu, dia seringnya itu tumbuhnya di sawah. Jadi kita terkadang itu yang PR banget itu ketika cari bahan yang harus di sawah. Jadi kita harus melipir.
0: Mencari sendiri itu ya Bu ya?
1: Iya, semuanya saya proses sendiri. Masih manual.
0: Oh gitu, luar biasa ini. Daun pegagan, semacam daun pegagan yang cowek gopel tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin kalau dalam dunia skincare gitu, itu sering disebut dengan bahasa kerennya centella gitu ya, Bu.
1: Iya, bisa jadi seperti itu.
0: Oh, luar biasa ini. Tadi kan sudah dibawain contoh beras putih dan beras merah ini dicampur dengan dedaunan gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau yang beras putih tadi digunakan untuk lulur, beras merah juga untuk lulur. Semuanya berbentuk butiran-butiran. Ini pengaplikasiannya kalau beras putih untuk apa, beras merah untuk apa itu Bu?
1: Nah, kalau sebenarnya itu bahan dasarnya itu kan sama Pak. Cuman kalau untuk yang jerawat itu kita memang dosisnya lebih tinggi. Karena kan pasti banyak kuman-kuman ya, banyak bakteri. Jadi kita dosisnya lebih tingginya pakai beras merah. Dicampur sama dedaunan itu tadi. Nah, kalau untuk lulurnya kita pakainya yang berbahan dari kacang-kacangan. Jadi seperti almond, kenari, atau kemiri. Kita pilih salah satunya. Kembali lagi menyesuaikan jenis kulit tadi. Nanti baru kita tambahkan, mungkin bisa laos, bisa serai, bisa jahe, yaitu tadi tergantung keluhan si customer. Jadi kita enggak bisa pukul rata, oh ini almond sama misalkan sama jahe. Tidak bisa seperti itu, karena begitu kulitnya sensitif itu pasti dia akan langsung merah, karena kan jahe sedikit panas ya.
0: Oh, berarti selain memahami kondisi kulit, juga memahami zat yang dibutuhkan oleh kulit, juga jenis rempahnya ya Bu ya, tidak boleh dipukul rata. Kalau ada saudara yang datang, customer yang datang ngerti itu pijet nganggu jahe atau laos gitu, enggak ya, tidak boleh
1: bisa,
0: gitu. Oke, nje. Bu, kemudian mengenai bahan-bahannya ya, bahan-bahan rempah ini kan juga perlu dipahami, oh rempah ini manfaatnya untuk ini gitu ya, sebelum diaplikasikan ke customer gitu. Nah, dalam memahami setiap jenis rempah itu bagaimana, dan bisa dikasih contoh misalnya Bu?
1: Ini kalau contoh yang lebih banyak digunakan ya Pak, kan kalau kita mau bahas satu persatu ini hanya panjang ya, karena rempah-rempah Indonesia itu sangat
0: kaya,
1: kaya sekali, sangat banyak sekali. Jadi salah satu yang sering digunakan itu adalah kunyit.
0: Kunyit,
1: ya,
0: kunyit atau itu, kunir gitu ya,
1: ya
0: Pak? Ya,
1: kunyit atau kunir. Nah itu dia mengandung antiseptik dan antibiotik.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk masker, untuk jamu, itu kan sangat bagus sekali ya. Terus kalau misalkan ada jerawat, itu bisa ditambahkan dengan cengkeh atau kayu manis.
0: Cengkeh
1: kalau
0: atau kayu
1: mau
0: manis,
1: bikin
0: ya?
1: Sendiri di rumah. Kalau mau yang langsung jadi, ya berarti bisa panggil kami.
0: Iya, betul, betul, betul. Nah ini kalau ini kita pengenalan juga dong Bu ya, spa rumpah di rumah sendiri. Itu miliknya Bu Atik Martini sendiri, Nje. Namanya apa itu, Bu?
1: Khadijah Home Spa.
0: Khadijah Home Spa.
1: Iya.
0: Alamatnya di mana? Pendengar juga perlu tahu nih, Bu.
1: Saya domisili di Sumur Adem, Banget Ayu Kulon.
0: Oh, di Sumur Adem, Banget Ayu Kulon, ya.
1: Tapi seringnya saya untuk home care, kami menerima home care. Kalau untuk di rumah, saat ini kami menerima pijit bayi dan facial saja.
0: Oh, gitu. Di rumah menerima pijit bayi dan facial saja. Kalau butuh perawatan spa dan lain-lain, penjaringan siap melayani gitu
1: care.
0: Ya, home care ya. Oke, wah luar biasa ini. Ternyata tidak harus ke rumah Ibu Atik ya, tapi nanti bisa menghubungi Ibu Atik ya untuk merawat kulit Anda untuk spa rempah ini. Kalau menghubungi Ibu Atik nomornya di
1: 0812 1800 7095.
0: Oke, saya ulangi 0812 1800 7095 ya, 7095. Oke, nanti juga kalau ada pendengar yang ingin tanya silakan Kang Mas Bayu melalui telepon on air 0248316661 maupun di nomor WA 0811277791. Kami tunggu Anda bisa menanyakan sesuatu yang terkait dengan spa rempah gitu. Oke, Ibu Atik, ini kebanyakan orang ini kan sudah mulai tersadarkan ya Bu ya, inginnya kulit itu selalu lembab, terawat gitu ya. Karena dengan kulit yang lembab ini kan bisa lebih terjaga kesehatannya, kelembapannya, kekenyalannya gitu ya Bu ya. Juga ini bisa apa ya, melawan berbagai macam radikal bebas. Ini bagaimana ini caranya menjaga kulit agar tetap lembab terkait dengan spa rempah ini, Bu?
1: Ya, baik Pak. Jadi selama ini itu kebanyakan dari kita itu berpikir ketika selesai perawatan pengennya kan langsung kinclong. Sekali aja kinclong, kan ya tidak mungkin. Jadi sebenarnya kulit itu juga butuh dirawat. Mulai dari lulur, terus body lotion atau sunscreen. Nah itu kan harus berulang, tidak bisa hanya sekali. Sama seperti kita makan, lapar ya makan, nanti ya lapar lagi. Sama seperti kalau untuk skincare kan juga gitu. Kita pakai, kita bawa keluar kena panas, nah kita pulang dibersihkan lagi, kita pakai lagi. Nah jadi kan seperti itu nih Pak. Jadi kalau misalkan ini orang seperti kulitnya kusam, kemudian luluran, setelah luluran itu mandinya kan kita sarankan tidak pakai sabun. Jadi tidak mengurangi kelembapan. Jadi sekrap itu kalau kena sabun dia akan kering lagi.
0: Oh gitu ya Bu ya.
1: Nah setelah itu baru pakai body lotion. Pakai body lotion pun kan dalam sehari kita bisa 2-3 kali. Kalau hanya sekali aja ya kurang, karena kulit tetap butuh nutrisi.
0: Oh, jadi intinya kulit itu butuh dinutrisi, dan nutrisi ini tidak hanya sekali dua kali, sehari dua kali gitu ya Bu ya, harus berkelanjutan dan yang penting telaten dan konsisten.
1: Betul.
0: Gitu ya Bu ya. Karena yang menggunakan zat-zat kimia aman yang sudah BPOM sendiri pun juga tidak bisa instan ya. 1-2 minggu langsung kulit lembab kinclong gitu tidak bisa ya Bu ya, perlu ya. Tahapan-tahapan tertentu, diperlukan ketelatenan tentunya. Oke. Nah, untuk itu dalam menutrisi kulit dengan rempah ini juga perlu ketelatenan dan konsistensi juga ya Bu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita nikmati satu tembang dulu ya buat Ije.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita lanjut kembali. Ya, pendengar, satu tembang dulu kita nikmati dan setelahnya nanti Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon order maupun WA.

0: Ya baik Kang Mas Bayu, satu tembang sudah menghiasi nuansa siang kita kali ini ya. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Ibu Atik Martini. Beliau adalah owner spa rempah ya. Dialog ini adalah kerjasama dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Nah, Bu Atik tadi sudah dijelaskan rempah apa saja manfaatnya, kemudian juga bagaimana menjaga kulit agar tetap lebam begitu ya, dan terhidrasi dengan rempah ini ya Bu Atik ya.
1: Iya.
0: Kalau rempah itu kan untuk seusia kita itu tidak ada masalah, bahkan ini kita menyukai aroma rempah, kita jadikan sebagai parfum juga untuk terapi begitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk Gen Z ini kan kadang-kadang kan mereka itu kurang menyukai aroma-aroma rempah gitu ya, karena belum familiar begitu ya Bu ya. Ini bagaimana mensiasati agar Gen Z juga mengenal kemudian mencintai aroma rempah sehingga bisa memanfaatkan rempah untuk menjaga kesehatan kulit setidaknya Bu. Monggo.
1: Iya, baik Pak. Jadi kemarin ini juga sempat tantangan ya, karena setiap generasi itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, begitu saya menemukan customer Gen Z, kemudian mereka bilang, saya mau kulit saya lembab, tapi saya tidak mau bau rempah.
0: Nah, ini.
1: Akhirnya PR saya olah, kemudian akhirnya mencoba saya kasih beberapa formula yang bisa mengatasi bau rempah itu tadi. Nah, akhirnya bisa saya campurkan dengan yogurt, susu atau buah-buahan.
0: Oh gitu ya. Iya.
1: Jadi ya kembali lagi sesuai kulit tadi, di mana awal kita adakan konsultasi itu tadi. Jadi kebanyakan selama ini itu Gen Z paling seneng itu yogurt sama susu.
0: Ini untuk pijat juga ya Bu ya, untuk pijat luar
1: langsung.
0: Kan? Oh gitu.
1: Kalau untuk pijitnya aja, saya kan ada pijit aromaterapi juga.
0: Oh.
1: Jadi memang menggunakan aromaterapi yang berbau rempah. Jadi ada yang mengandung ginseng sama serai. Tapi kalau untuk lulurnya tadi kan berbahannya dari kacang-kacangan tadi. Nah, kemudian saya tambahkan, misalkan salah satu lah contoh, misalkan kulitnya sensitif, saya tambahkan laos. Kemudian masih saya tambahkan lagi untuk menyamarkan bau.
0: Baunya,
1: itu tadi
0: ya, Bu, ya.
1: Jadi yang otomatis yang dominan yang keluar itu hanya aroma susu atau yogurt. Seperti itu.
0: Susu, yogurt sama buah-buahan. Ini selain apa ya? Mengurangi bau rempah gitu ya Bu ya, yang kadang juga kurang belum disukai oleh Gen Z. Ini juga bisa menambah kemanfaatannya juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Berbaur dengan rempah itu ya. Oke, untuk Gen Z jangan khawatir ya untuk perawatan spa rempah ini. Kalau kulit kalian ingin lembab, ingin terawat dengan rempah, kalau ada yang kurang menyukai atau belum menyukai aroma rempah, ini di spa rempah Bu Atik Martini ini sudah didesain, sudah diformula sedemikian rupa sehingga ini aroma rempah tidak mengganggu lagi. Syukur-syukur kalau Gen Z itu juga membiasakan diri untuk kenal dengan aroma rempah ya Bu ya, agar menyukai, karena bagaimanapun juga ini rempah sangat-sangat manfaatnya sangat banyak begitu ya Bu ya. Oke, nah ini Bu, selain perawatan kulit gitu, apalagi Bu? Misalnya ada yang kesleo atau istilah Jawanya itu kecetit gitu ya Bu ya. Itu kan apakah Bu Atik juga melayani untuk melakukan terapi dengan rempah ini untuk saudara-saudara kita yang kecetit?
1: Ada Pak, kebetulan saya juga bikin paremnya sendiri.
0: Oh Pak, ada parem?
1: Iya ada, berbahan beras kencur. Itu saya bikin sendiri, saya jemur pakai matahari sendiri. Dan ada juga formula dari asam Jawa yang sudah saya olah. Dimana asam Jawa ini bisa mengurangi rasa ngilu, rasa sakit tadi.
0: Gitu nje. asam jawa sama kencur ya Bu ya. Ada ya, lain lagi?
1: Jadi macam-macam. Ada yang pakai beras kencur, ada yang pakai asam jawa yang sudah saya olah tadi. Itu juga bisa digunakan untuk pijit. Jadi biasanya kan saya pijit dulu pakai minyak yang seri tadi. Nah setelah itu baru saya oleskan parem atau asam jawa yang sudah saya olah tadi.
0: Gitu, iya luar
1: jadi
0: biasa ini.
1: Seringnya itu esok hari gitu pasti sudah banyak yang laporan katanya sudah lumayan seperti itu. Jadi kenapa terus saya kembangkan, karena ternyata alhamdulillahnya itu banyak yang cocok gitu.
0: Iya, oke. Untuk mendengar perumpat Semarang, kalau Anda ingin merawat kulit dengan rempah, dengan separ rempah, kalau Anda sendiri yang kecetit atau anak Anda, anak-anak, anak bayi juga ya Bu ya?
1: Iya.
0: Bisa menghubungi Bu Ati ini di nomor telepon 0812-1800-7095 atau nanti bisa menghubungi studio gitu ya, kalau Anda belum sempat menghafalkan atau mencatat nomor HP-nya Bu Ati ini. Oke. Ibu ada lagi yang ingin disampaikan Bu di sesi akhir obrolan kita kali ini?
1: Sesi akhir sih saya pengen mengedukasi ya. Jadi rempah itu tidak hanya buat penyedap masakan saja atau jamu, ternyata juga sangat dibutuhkan untuk kulit. Jadi sayang-sayang kadang rempah di rumah itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin sudah beli terus tidak diopeni, akhirnya kering, dibuang. Padahal sayang-sayang.
0: Iya betul, padahal ini manfaatnya banyak sekali ya Bu ya. Kalau rempah itu hanya digunakan untuk bumbu masakan gitu kan, mungkin jumlahnya juga kurang untuk menutrisi badan ya Bu. Iya, ya ini betul. Kalau di Bu Ati ini ada rempah yang digunakan untuk spa, kemudian juga ada rempah yang diolah menjadi jamu ya Bu. Iya, ya jamu betul. Tanpa ampas. Jadi kalau Anda mendengar perumpat ini bisa memanfaatkan keduanya, perawatan dari luar berupa spa, kemudian perawatan dari dalam rajin minum jamunya gitu ya. Apalagi tadi Bu Ati juga sudah membuat parem khusus ya, yang untuk keseleo, kecetit, dan semuanya sudah terbukti begitu. Bu, tadi ada bocoran kalau di sesi akhir itu ada voucher.
1: Gimana diskon ini, Bu? Untuk perawatan.
0: Voucher diskon untuk perawatan. Ini gimana ini Bu?
1: Jadi gini, untuk semua pendengar RRI, saya memberikan diskon voucher untuk perawatan dengan syarat bisa menjelaskan materi yang sudah kita obrolin di siang ini tadi nggih Pak. Yang member-member lah, ndak harus full
0: kayak
1: semuanya ya.
0: Iya. Garap skripsi gitu ndak ya Bu ya, intinya saja.
1: Iya, jadi maksimal untuk 50 orang nanti bisa dikirim ke WA saya.
0: Oke.
1: Dengan nama sama nomor HP kemudian rangkumannya. Dan nanti yang bisa mendekati sampai 80% saya akan memberikan diskon voucher perawatan sama ada pilihan plus lainnya. Mungkin mau perawatan payudara atau daerah V, itu saya berikan secara gratis.
0: Oke, nah ini pendengar perumpat, Kang Mas Mbak Yu, ayo sopo sing iso merangkum materi dialog kita, obrolan kita kali ini, siang kali ini, silakan dirangkum, nanti dikirim ke nomor HP 0812-1800-7095. Nanti Anda yang beruntung itu ya, ini akan mendapatkan voucher ya spa untuk berapa orang Bu?
1: Maksimal 5 orang.
0: 5 orang gitu. Silakan dirangkum ya. Kalau nanti Anda belum sempat mencatat nomor HP-nya, bisa telepon ke studio atau WA ke studio, kami kasihkan nomor HP Bu Ati. Ya, Bu, yang terakhir mengakhiri suara kita kali ini untuk masyarakat. Ya, harapan penjaringan dan pesan penjaringan untuk masyarakat apa ini Bu Ati?
1: Ya, untuk masyarakat lebih mencintai rempah, gih. Jadi kan di samping untuk bisa untuk mencerahkan kulit, menyehatkan. Terus juga untuk rempah itu harus telaten nggih Pak, karena dia itu untuk jangka panjang. Jadi bukan seperti obat-obatan yang kita minum langsung efeknya terasa ya. Tapi kalau herbal itu kan dia manfaatnya lebih ke jangka panjang. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Bu Ati rawuhnya di studio. Kita dukung doa, juga dukung segalanya gitu ya Bu ya, spa rempah di rumah sendiri bersama Bu Ati Martini ini semakin dikenal masyarakat dan banyak pelanggannya, sehingga nilai-nilai kemanfaatan dari rempah dan Ibu Ati sendiri bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih hadirnya di studio Bu Ati.
1: Iya Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12. Kang Mas Bayu, Kementerian Pertanian Kementerian Republik Indonesia memperkuat strategi mitigasi kekeringan El Nino melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan di Kecamatan Wleri, Kabupaten Kendal pada hari Kamis 30 Juli 2026. Dihadiri Direktur Jenderal Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsyah bersama Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari, Kementan menyalurkan 3 traktor roda 4, 7 traktor roda 2, dan 17 unit pompa air. Inisiatif perpumpaan dan pipanisasi ini berhasil memulihkan pasokan air bagi 200 hektar sawah tada hujan, dan langkah taktis menjadi wujud dukungan instruksi Presiden yang diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional, mendongkrak indeks pertanaman, dan menjamin produktivitas sektor pertanian daerah. Informasi lainnya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang meluncurkan program undian berhadiah paket umroh hingga mobil guna meningkatkan kepatuhan serta partisipasi wajib pajak daerah. Salah satu insentif keunggulan yang dihadirkan adalah program Rezeki Jajan Dolan Ijel Ke yang berlangsung sejak 20 Juli hingga 25 Oktober 2026. Melalui skema ini, masyarakat cukup mengunggah bukti transaksi atas pembayaran pajak hiburan, perhotelan, restoran maupun tempat parkir di laman resmi untuk berkesempatan memenangkan hadiah. Langkah apresiatif pemerintah kota, Pemkot, juga mengintegrasikan penguatan penerimaan pendapatan asli daerah PAD dengan dorongan kesadaran publik agar berkontribusi langsung dalam pembiayaan pembangunan kota. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tono Lan Mardiko, kita bersua kembali.

0: di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Kulo suci watejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Sugeng siang pamirsa sutarna perempat RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan dagelan Jawi. Siang menika kadang-kadang RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken dagelan Jawi kanthi lampahan Raden Gatotkaca. Sugeng miyarsaken.

0: gending kok neng rakit gending sak rakit-rakite kok mesti tepat karo kahanan.
1: Pas.
0: Jurang jogrok kok bareng mangsane seki jurang-jurang iki do jogrok. Longsoring lemah mergo saka udan. Udan iso nglongsorke lemah ki mergo saka oleh manungsa sing ming butuhe dhewe. Negari pit-pitan sing tanpa nganggo gagas esuk ki bakal lemah ora ana sing ngendhali. Ya iki. Lah piye ta jenenge panut kok iso ngripta kaya ngono ki? Aku ya pe tenan. Aku ki sing tak jingleng ki gojake kenang karo kempul kok iso tumpah. Iso gayeng tenan iki. Bune. Alongi ya mbiyen aku ki sithik-sithik wong yang gendring aku dadi ngerti karepe nglakune kenong karo kempul ki. Dadi kempul karo kenong kok malah go anu gejok apa? Ning Ning sing ngripta ya wis ngendika ning nggih pun sae. Piye? Kepenak ora? Kira-kira nek nang pangrungumu tumraping piye putri?
1: Ora pati ya.
0: Ya,
1: aku sampean iki nggegrisi lho, Mas.
0: Piye ta?
1: Sampean aku kenong karo apa mau kah?
0: Kempul
1: karo kempul seneng kenong.
0: Do gocek gejok. Ora gecek-gecek nih do kerengan. Nong gleng nong.
1: Ah. Sampean seneng kenong mesti le metutuk kae.
0: Lah iya, mana aku.
1: Ora anggur kon abu ya mesti milih nang kono kae lho.
0: Emang kak, nang kono kuwi sing patut lenggah nang kono ki piyane do dhuwur.
1: Nggih napa?
0: Sing iso ngungkuli karo gedene kenong. Nek piyane cilik kaya kenange muni dhewe ming. Ora ketok sing nabung.
1: Ning ketok cingit-cingit iki.
0: Yo cingit-cingit iki citer kok, Bul.
1: Ora,
0: suarane citer kok cingit-cingit.
1: Kecing-kecing. Sing penting ki tangane dawa, Mas. Ora piyayine. Arep piyayine jendhek nek tangane dawa tekan.
0: Ha iya kulino ndongkel sepian kuwi. Wis dawa dhewe kok jebul.
1: Arep piyayine dhuwur nek tangane cendhek ora tekan. Kenong kae racake nggone kono-kono.
0: Ya ora entuk ming kaya unyil kok kena bogamlan ora geyok kok jebul. Ning nek iki geragalane rada anu iki mau.
1: Pripun?
0: Penyaron pendemung
1: kok. Niki mau jenenge napa ta? Ngarep-arep wae ta rani adekane ratu sampean iki.
0: Cetha jurang jurang grawah.
1: Jurang jugruk.
0: Ha kene kelingan.
1: Gene kok jenenge gegirisi nggih.
0: Ora gegirisi. Kuwi pepeling tumraping para sanak kadang. Sing lenggah ana sak pinggiring anu kuwi bangsa jurang-jurang, ana pagunungan sing lemahe gampang longsor. Longsor ora longsot.
1: Nak meng longsore nak sing terus ambrol niku.
0: Nah,
1: mulane kula basa jeneng mbok sing alus-alus ngoten lho.
0: Lah ya
1: lemah alus, lemah rata. Ora ana gendeng lemah alus nggih?
0: Ora ana. Kaya dicukur. Lemah lembut, ora ana. Basa jurang jugruk, onde-onde. Terus kowe gendru momong.
1: Onde-onde napa?
0: Onde-onde sing tak ditukoke bocah dhewe sing lara anu darah rendah ki mau.
1: Sampan kok ndadak ndadak ngundomono wong ditukoke unde-unde kok isih
0: heeh aku loro sedeng aku mau
1: nggih. Oh niku niku jane ora darah rendah
0: apa
1: bocah pancen mek menang-menang kok
0: ya darah biru
1: kok nak menang darah biru apa aku sengite mbak-mbak bojo karo sampean iki omong kok le gathuk iki sok sloso kliwon lho. Rono ora gathuk ngidul ora gathuk ngalor ora gathuk.
0: Ning nek gamelan iki seneng ora Bu? Kowe nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Napa?
0: Nek gamelan arek aku seneng ndi?
1: Angger sak pangkon sisan yo entuk didol ya seneng gamelan.
0: Lentuk. Entuk waton kowe iso ngogloke atine Murwanto. Dolen gamelane Murwanto.
1: Napa niku ndake niku napa?
0: Lho, ngomah sak prangkat kok ndol padha sembarangan. Ngrendro pelak kok Bu.
1: Ha nek niku nek ditabuh memak tik ngoten ya.
0: Ora sembarangan piye kumpule iki kumpule gong gong gong gong gong tau dina ki mantule iki ora leren-leren kok jebul nganti wingi nah, kumpule iki ya dititipke aku mau wedi aku mati iki kumpule malas Nggih, aku yang ngono to. Bareng muni nggih kene. Oh, mboten sida mawon, kajengen bareng kula. Ha
1: ngene. Ha samane goleke tanding kula niku kangelan kok. Heeh. Aku goleke sing ngomong apa?
0: Benar entuk buta cakil po.
1: Lho, mbok nggon rasa. Aku kurangane rasa apa?
0: Aku percaya nek wong wedok wis gelem enek kambil iki kurang kepiye kok.
1: Awak sing jenengane penekan sampean aku pinter aku.
0: Heeh, nyelumbat. Aku ya guwon, aku wong lanang ora iso nyelumbat. Aku wong wedok pras.
1: Menek ngambeli sampean.
0: Mulane aja wong wedok kok senengane dolanan plembungan. Aku sok watuk kena anu babe plembungan kuwi.
1: Digicelke gulu kula, Pak.
0: Ya kene.
1: Watuke, Pak. Gulu ki ya enggak cengol iku ora medon-medon kok gulu.
0: Kok glegeken.
1: Sing dipijeti kula kok sing glegeken sampean lho.
0: Oh, kowe iki duwe bengkak ya ta?
1: Napa?
0: Teng pruntus.
1: Keringet buntet.
0: Oh, buntet kok sak jempol-jempol.
1: Iki hawane sumuk terus niku.
0: Gatel.
1: Mbok kulit tak lusa kaya ngapa iso keringet buntet niki keringet buntet.
0: Sebab kowe keringet buntet ki nek ra dikukur gatel banget.
1: Ndelang.
0: Mula kene tak kukure kene. Ya, wes. Wes. Mari ta.
1: Mari wong anti nglocop kok. Ngukur kok dicuwek-cuwek.
0: Momoke kok yo tak kethok.
1: Karo bojoki mbok sik sayang dilos.
0: Tak sayang kowe iki kurangane apa? Nandi-nandi tak turuti. Mas, dolan nang anu pinggir pantai, tak jak nang pantai. Kurang kepiye? Mas nang pegunung, nang pucuk gunung. Pingin tak gejak nang Gunung Ketur iki kurang kepiye?
1: Gunung Ketur wetan kono kuwi.
0: Ora plesir.
1: Ngono kok plesir, ngono kok tresno karo bojo. Wong nak dijaluk ya apa, Mas? Mbok tetuku nganu to, Mas, kula niku do tuk. Ayo utang.
0: Ayo
1: jenenge tresno.
0: Kekuatan ngawok. Ne wong bebrayan iki bertahap. Awak dhewe saiki kekuatane kaya utang. Ning urung karuan sesuk bakal tembene iki utang sak telek terus e iso mutangke. Wong urip kuwi warna loro kok ngutangke po. Ngutang. Warna loro ta? Apa iki warna loro?
1: Niku
0: tresno karo aku iki mung bagus karo ayu, aku karo kowe iki. Mangan karo ora. Nang sak jenenge kesekengan kuwi.
1: Kula niku ya wing kelingan dadi manten biyen kok. Pokoke kowe sesuk iki nek dadi bojone bojomu ku. Kowe meremo sing dipet. Kon merem, Pak. Jarine nek dadi bojo sampean kon merem sik dipet.
0: Nek urung
1: nek durung kuwi nek arep golek bojo malah oh sing jembar.
0: Kowe nek gak arep entuk kriyip-kriyip.
1: Maksude niku nek kula dadi bojo sampean ki ya merem, anane wong lanang ki ya ming sampean.
0: Kutok. Pomo jayamu aku tak.
1: Nah, sak jroning ngati ki ya ming sampean. Sing bagus ki ya ming sampean.
0: Nah, rak tenan ta.
1: Ora kena mandang liya-liyane.
0: Betul.
1: Ngoten niku lho.
0: Tegese kowe ati lan pikiranmu wis arep ngemperi merambating sasi ngancik ana ing taun 2003. 2003 mangke mengko kowe bakal apa-apa serba anyar. Pikiran anyar. Tekliwering kekarepan anyar. Sing biyen ninggal tahun 2002 sing kira-kira sing marake ngrekoso peristiwa-peristiwa sing nyangsarake sedulur siji lan sijine panyuwune awake dhewe sing tahun 2003 diparingi tentrem diparingi bejo mulya
1: ya ra kula niku sik jenengane ning dalan weruh wong sing pikiranku arep kok bagus ngoten kok niku rasak kala masa ngoten niku kula merem dipet kok.
0: Sih bagus.
1: Jongangsi.
0: Bagus bojoku.
1: Bagus bojoku.
0: Nah, aku yang semono uga aku. Karo Kyai Ayu. Aku iki nang wayangan nang Klaten iki sindan ayu-ayu. Aku merem dipet ayu bojoku aku. Aku yo mok mulane dinunuti no aku si ayu bojoku aku ngene ta. Aku terus ngentar mulih nang ngambareng mbok kowe tak tiliki krukom kae tak buka kok.
1: Wes.
0: Krembiah mongko mobiar kok jebul ayu sing petok aku kuwi.
1: Ning tetep mboten, Mas. Rasane kudu tetep ayu aku.
0: Ayu kono ning dudu bojoku rak
1: ngono. Nah, rak
0: yo. Senajan kowe rayu, tetep tak ayok-ayok. Ke.
1: Mak. Kuwi jenenge kepaksa kuwi.
0: Ora.
1: Mak.
0: Sing meksa rak ming awakku dhewe ning nek aku rak nuruti karepmu. Aku ayu ya mak, ayu sak jagat ki mung kowe tok ngono. Sing sebab ngene nek kowe aku wis tuwa ngene iki. Nek arek kepengin ayu karo bagus ki nek do turuke dipateni diane. Oh, rasane ki aku bojoku mesti ayu banget widodari kaya kaya dewa ngenteni bareng lampune murup kok do memblem-memblem.
1: Aku paling ora seneng wong lanang ngoten niku lho.
0: Apa?
1: Lho ora sembodo mbiyen kok. Mbiyen ki dek isih anyaran durung dadi bojone. Tansenan jam 4 jam 1 wis meglik-meglik le ngenteni.
0: Ayo.
1: Wong mrupa timbang kok dunek-unekke. Saiki ora kok sampean ki.
0: Ayo, seje mau sasi lah ya seje tekon to.
1: Nah terus nak uang ganti sasi tekonnya ganti nih. Kok kan mungsuh roh bojo yang padu terus.
0: Ora nek kowe ora anak kowe.
1: Sampean ki saiki mbok galingan anake wis gedhe.
0: Gedhe dipek. Asemono kok ya wis dipek uang ya. Bocah gak umur 35 kan kok iku
1: 35 to. Wong urung si Sri kan gak umur 18 kok.
0: Si Sri kaya wis gandengan karo calanang sudilah Mbak Yune ya sapa-sapa do arep seneng aning ora iso katresnan ki mung siji acah lanang-lanang karo mudho ngapeli wae apa patut si harjo kae
1: are seneng are sudilah to
0: nganggo pitung blondong-blondong.
1: Wah, aku yo ning wis tak weling kok Pak Nok sing jenengane wong bebojoan.
0: Heeh.
1: Kowe aja nyawang rupa bagus.
0: Betul. Mas, aja ora usah nyawang bagus sesuk nek rekaman rebo kae ana cah merongos nang pojokan yo kae sing bagus. Ya kae. Apa yo milih sing bagus piyai putri gadis. Ki gegadangane aku sesuk milih piyai sing bagus tanggung jawab sing iso ngayomi sing iso nyenengke ya tak?
1: Lho ning bagus niku ora menjamin lho Pak. Niku ora menjamin setia karo wong wedok ora. Sing penting atine cocok sik. Engko atine ki wis cocok, apa-apa wis gathuk, apa-apa cocok. Rupa ki tiba kari. Engko ki nusa kok mbok ora bagus dadi bagus banget kok nek atine apik wis cocok sik.
0: Dadi ngene padha cocok-cocok rupane kaya ditrase. Kaya wong nganggo topeng.
1: Apa kok ngguyu ki?
0: Ning aku rembugan kok. Wis rembugan dadi awake dhewe mung kari. Mengkari golek dinane.
1: Oh, karo

0: Ngomong apa aku iki? Nek urung kelakon sedih aku pokoknya ora arep metu saka kamar aku. Nek sing dadi cita-citaku durung terlaksana, aduh. Wong kok kaya ngono lho brengose sak kepel sisih. Lah jenenge Bagus marak ati jenggureng ora medeni ngono ya kaya tenan. Bagus tenan ning wong jenggureng jane. Ning kok gregetke lho. Apa kaya ngene sing jenenge kayu nguyun apa ya? Rasaku kok kaya meneng sithik bae lho. Arep merem ya ketokle gandul-gandul ning dhuwurku. Mengkurep ya kaya neng ngisorku. Aku mireng ya kaya neng sandingku. Wong kok kaya ngono. Iku pomo teko ngono yo tak sikep. Tak sayang. Tak apa-apa. Agak bayangnya kayak deg-degan ya. Upa mau tenan ngono ah. Iya ya.
1: Ora apa-apa.
0: Ya apa-apa bae. Deh mesti nek weruh aku mesti ketara pikiranku ki ming ketok-ketok bae ki deh ya mesti mbatin aku. Wonge mesti mbatin aku. Ning kok ora tekan kene, upama diduduke karo sing ora ketok, nek omahku ki kene mesti njuk mrene. Sudah di cita-citaku pokoknya aku nek ra entuk Raden Mas Gatotkaca trimo ora.

0: aku mau turun yang Mega Malang kok tadi ngerti-ngerti tekan ini mongko ora kebentuk sapa-apa ngerti tiba gemletak ning kene
1: ilangkang memanis
0: aku ketok manis.

0: Aduh, jenggelek tau.
1: Wis sedikit mau lek kun jenggelek.
0: Aduh mati aku.
1: Kaurip ngono kok mati.
0: Rasa.
1: Kok iso omong.
0: Aduh kaya ketiban.
1: Seliramu sopo Yayi?
0: Aku Dewi Yuningsih.
1: Loh. Yuningsih. Monggo sing tak pencutike pergiwa.
0: Ning aku ya kedanan karo sing asmane Raden Mas Gatotkaca.
1: Aku Gatotkaca Yayi.
0: Mula tiwas kebeneran.
1: Heeh.
0: Tak angen-angen. Pirang-pirang dina kapan aku besok bisa swita karo Raden Mas Gatotkaca.
1: Mesti tak tampa paswitanmu Yayi.
0: Mbak brengose ditoto.
1: Gosek brengosku malah copot tak. Orang golem.
0: Bareng brengosmu ra ditoto njur. Kuwi lambemu ra ketok je.
1: Ya ya. Heeh Yayi Ratu. Ya Yayi. Yayi pergi wis.
0: Ha
1: iki gosek aku mau wis nggawa catetan gosek.
0: Arep ngopo?
1: Arep gandrung marang kowe ora ning wis ketemu calon jatuh kramaku Yayi Pergiwo.
0: Kowe arep gandrung? Ya aku tak mapan.
1: Loh. Mapan nang ndi?
0: Ketemu kono.
1: Ya kene tak panggu kene Yayi.
0: Ya kowe jengkang.
1: Mbak

0: piye to? Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Piye to?
1: Mak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

0: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinakerkrin menggelar Job Fair Demak 2026 di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Demak Jogoloyo Wonosalam pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kepala Dinakerkrin Agus Krianto mengonfirmasi bahwa pameran kesempatan kerja yang berlangsung hingga Jumat 31 Juli 2006 ini menyediakan 2.480 lowongan dari 30 perusahaan lintas sektor, dipadukan dengan ajang Kadinvest beserta Basar UMKM. Strategi kolaboratif tersebut ditujukan guna menekan tingkat pengangguran terbuka TPT daerah yang tercatat 4,58%. Langkah intervensi kebijakan ini diharapkan pula dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, memulihkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Klaten menggelar puncak tradisi kebudayaan Yakowiwu di Sendang Plampian, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten pada 31 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Tradisi sebaran apem berlatar sejarah penyebaran Islam oleh Ki Ageng Gribek ini dipromosikan langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyong, guna menarik minat warga dan wisatawan. Selain memperkuat nilai religiusitas serta pelestarian warisan leluhur Mataram Islam, agenda kebudayaan tahunan ini difungsikan sebagai penggerak sektor pariwisata daerah. Pemerintah daerah berkomitmen memanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal serta mempererat solidaritas sosial warga Jawa Tengah. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tono Lamartiko. Kita bersua kembali di Lintas Budaya kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Ya baik Kang Mas, Mbak Yu, Anda masih menyatu dengan kami. Terima kasih ya, Perumpat Semarang tetap setia menemani Anda dalam segala suasana tentunya. Sambil menikmati akhir pekan kali ini, kami akan mendampingi Anda dalam suguhan musik informasi ya. Teman-teman keroncong kekinian, keroncong modern, keroncong cover kami hadirkan tentunya. Di antaranya ada rangkaian informasi yang bisa kami hadirkan juga mendampingi Anda siang kali ini. Untuk yang siang kali ini sedang bersantap siang ya, silakan menikmati santap siang Anda. Barangkali baru sempat begitu ya, kami akan menambah kenikmatan santap siang Anda dengan teman-teman keroncong modern.

0: Selamat siang Kang Mas Bayu. Iya, teman-teman keroncong kami hadirkan ya untuk Anda siang kali ini yang mau gabung berbagi informasi yang bermanfaat untuk pendengar kita yang lain, silakan. Kami tunggu di 0248316661 maupun di nomor WA. Halo, selamat siang yang gabung melalui telepon.
1: Selamat siang, Mas Tono.
0: Oke, kali sinten menikah.
1: Lele, saking Jeporo.
0: Ada, Bu Dekar.
1: Sekali.
0: Sudah seger tenan.
1: Niki. Pripun ta, Mas?
0: Pripun?
1: Pak Dodo, kenging napa?
0: Ya anu gumun ya ini wis tangi niku lho jenengan iki sarene jam
1: pira? Dari jam 6 udah di sini lagi kok enggak tangi kepriye
0: teh? Niki pun buka ya kene iki warunge.
1: Dari jam 6 pagi saya belum di sini, enggak ada yang nungguin kalau enggak buka gimana?
0: Weh lah jos tenan, semangat nggih Bu nggih, lancar pokoke kabeh
1: ngoten. Lancar selalu, aku didoain Mas Tono, terima kasih banyak.
0: Nggih, ada, monggo. Aku ki jan syukur nang nggire gumun ngono ki takjub ngono ki ada.
1: Memang kerjaan kita harus kalau enggak ini, enggak kerja entar ada yang nungguin gimana.
0: Nggih, semangat pokoke.
1: Lagunya ya, Mas?
0: Ke lagune apa?
1: Kita seorang pramuri ya.
0: Aduh ya, pembian tahu mantan ngono oh. Pak Pita. Ya ora ya. Wong kuwi mung guyon e.
1: Tak tunggu lagune, salamnya mungkin buat semuanya aja. Spesialnya buat panjenengan nggih. Tetap semangat. Ya selalu, makasih.
0: Terima kasih.
1: Sampai jam 2 nanti.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njek kisah seorang pramuria gitu njek Dek Sastra Jenggirat. Ayo. Nek arep munggah ya tak tandangi kowe tro. Dek Sastra Jenggirat.
2: Selamat siang Mas Tono.
0: Njek.
2: Kok tumben
0: siang. Iya kaya orang ngerti wae anggere.
2: Gue pengin mesti nganu
0: iya kaya piye
2: kowe. Nang ndi Mas? Nang di daerah.
0: Wis nang kene wae Papandayan.
2: Oh, Papandayan ku cedak no.
0: Dukung seni budaya Jawa, ora ngono to nika.
2: Iyalah. Mas iki kan kroncong modern
0: no, anggere apa ngene iki.
2: Aku pengin kroncong di apa di batas. Di sini di batas kota ini. Ada Mas itu cover Mas tapi. Di sini di batas kota ini.
0: Di sini
2: tapi penyanyinya popnya itu Toji bisa.
0: Aslinya niku.
2: Nah, dikroncongkan oleh banyak cover tuh ya.
0: Oh, gitu. Nanti tak carikan.
2: Sekarang lagi kan lagi viral. Roncong-roncong anak-anak muda sekarang keroncong ria sekarang ya, kembali ke apa habitatnya ya itu keroncong itu memang budaya asli Indonesia.
0: Iya gitu. Syukurlah kalau ya, anak-anak kita, muda sudah mencintai
2: sudah
0: kembali.
2: Banyak grup Solo Tigo wake Mas ya, keroncong anak muda-muda nek malam minggu itu wake gitu. Neng dalan-dalan Mas.
0: Jasenan.
2: Mas salam kanggo Mbak Karyati mau ya Mbak. Karyati anu ya laris muga-muga anu dagangane. Bu Purnani di Wonogiri, Bu Hari Wasito, Bu Anti Ngenu, terus Mbak Dewi, Bu siapa yang di Trangkil. Bu Pi, Bu Yanti dua-duanya. Pak Anggoro mudah-mudahan dengarkan. Dan ya. Mas ya. Yang kemenjenengan selamat tugas tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Rezekinya Banyumili
0: amin. Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di batas kota ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ayu sing sedina diplong kaya kencana wungu.
3: Masalah
0: itu. Piye.
3: Aku minta lagu Desember kelabu.
0: Lagune?
3: Desember
1: Desember
0: kelabu. Alah-alah ya ya.
1: Iya, salamnya buat Bapak Sastro Jenggirat, Mbak Karyati, Ibu Karyati aja. Terus Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Supri. Bu Sutarto, Bu Minkasmanto, Bu Eri Warsito, Mbak Arti.
0: Iya.
1: Terus semuanya saja.
0: Karo semuanya.
1: Oh Mbak Eni ayo masuk dari Bujat, tetangga saya.
0: Wah, cocok.
1: Semuanya saja, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Iya, ini aku ki guyu lho ki.
1: Aku ya napa, kenapa aku main mau diguyu?
0: Enggak, kok saya ingin aku berengos barang ya Pak Pancan kuwi tukulan tukul dewe Pak Pancan aku berengos
1: pasangan. Alah, asli ya, kan dari India, jadi asli.
0: Oh alah.
1: Yang bulu saya kaki aja panjang-panjang.
0: Oh, ya malah kaya anu ya, kaya sapi ya. Wah yo, co kedrek kok ya. Paling ora iki munyuk. Ngono.
1: Mas Fari kemana?
0: Mas Farinya nanti malam.
1: Oh, saya kira pulang ke kampung halaman.
0: Ora tau mulai karo tau mani mulai saiki.
1: Lah istrinya enggak ditengok.
0: Istrine iki ya melu neng kene kok ya istrinya Mas Fari itu.
1: Oh, ikut di nganu rumah-rumahane.
0: Iya, ngono.
1: Saya ditinggal di sana.
0: Ya ora, tok takon bojo. Wis ngerti wae nek wong tuwa ngene iki wis ngerti salahmu ki arep ngarah ning ngendi ngono ki wis tak tangkai. Ya le.
1: Silaca. Sarsa.
0: Jeneng aku ki radarku ki wis
1: dilacak dulu sayang.
0: Heeh, wong apa meneh kowe iki lagi mempeng-mempenge golek jodoh, ngono ta kowe iki ya.
1: Bojone itu Mas Sandi, Mas Sono, Mas Fari, Mas Siti, itu lagi-lagi tergila-gila sama Mas Siti itu loh.
0: Tenan kok saestu. Gitu ya.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih juga.
1: Jaga kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Okay, amin.
1: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin. Jocis.
1: Ya, yeah, nanti kepulang hati-hati di jalan, langsung tidur.
0: Tak
1: ngantuk.
0: Iya.
1: Mbak Dewi perhatiannya ini.
0: Perhatiannya tenanan.
1: Mas Tono.
0: Saking perhatiannya nganti tukul berngose. Oke, kita kembali ke tembang dulu.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.

0: Iya, luar biasa ya. Di sini, di batas kota ini. Aduh, kalau ingat tembang ini, jadi ingat era 80-an begitu ya. 80 akhir ini kalau tidak salah. Waktu itu masih SD kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jangan nyenengke pokoknya. Kalau kita mengenang teman-teman lama begitu yang memberikan kesan ya, biasanya memberikan kesan baik itu kesan sedih maupun kesan suka ya, kesan bahagia pada saat itu. Namun karena itu terjadi di masa lampau puluhan tahun yang lalu gitu ya, atau belasan tahun yang lalu, kemudian kita putar lagi di era kini menjadikan kekenangan kebahagiaan. Halo, selamat siang Bu Heri Wasito.
1: Selamat siang Nak Tono. Selamat bertugas. Semoga selalu diparingi sehat dan bahagia bersama keluarga. Bersama putra-putra. Yang mau minta lagu, judulnya Kau Selalu Di Hatiku.
0: Kau Selalu Di Hatiku.
1: Iya. Terima kasih. Salamnya buat Bu Dewi Cantik, Ibu Titin, Ibu Kartika, Ibu Sutarto, dan untuk Bapak Sastro Jenggirat yang tadi telah menyalami saya. Terima kasih. Matur nuwun untuk semuanya. Selamat menikmati acara ini.
0: Ngaten nggih, matur nuwun Bu Heri Wasito, sehat selalu, bahagia, panjang umur, berkelimpahan rezeki. Nggih nggih nggih, matur nuwun. Salam untuk keluarga juga nggih Ibu Heri Wasito. Kemudian juga ada Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur, Kerajaan Kulon Kaliwungu nggih. Mas, kula nyuwun pamitan Mas saking bruri nggih, mengke di akhir sesi ngaten ya Mbah nggih. Pesen nganu arep pamit wae. Wong mertamu rong sida disuguhi apa-apa kok malah wis arep pamit sekedap mangke nggih. Kiai Dalang Tono lan keluarga ingkang dumulyakan Allah nggih, kalian para kadang perumpat, amin. Bu Haja Sri Winarti, Kampung Kandangan Timur, Kerajaan Kulon Kaliwungu. Semoga Allah menganugerahi ridho dan rezeki yang barokah. Om Tono matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Kemudian Bu Arti tadi nggih, Bu Arti. Waduh, ya ini kok ya pamer lontong, ora kek lontongi karo sambel goreng cecek roati, kira ora keliru. Nggih. Dari Bu Arti minta keroncong Without You. Wow, tanpamu suwun Mas Tono, tak tunggu tembangnya ya Mas. Sambil bikin harem-harem. Oh, harem-harem. Harem-harem kangge rapet. Kangge rapet mangke malam. Oh, bahas 17-an. Wah, sudah masuk bulan Agustus ya, ini tanggal 1 Agustus. Tentunya geliat kemerdekaan ya, geliat jiwa nasionalisme kita sudah mulai kenceng kembali begitu ya, tumbuh subur kembali. Bukan berarti di luar bulan Agustus kemudian jiwa-jiwa patriotisme dalam diri kita itu meredup, bukan ya, tetap jalan. Namun kalau di bulan Agustus itu nampak lebih bergairah lagi tentunya. Oke, temannya ditunggu ya Bu ya, tanpamu. Kemudian Pak De Sugeng bin Patmorejo. Selamat siang Pak D. Jos Gandos. Oh iya, ini tadi Mas Juni Abadi. Tanaman lidah buaya. Coba cari KBRN di website rri.co.id. Nanti diketik saja di situ Mas tentang lidah buaya. Banyak artikel yang membahas tentang kegunaan atau pemanfaatan lidah buaya untuk kesehatan kulit, untuk kesehatan rambut, folikel rambut, begitu ya. Kemudian juga untuk kesehatan pencernakan. Salamnya tadi Pak Disastro Jenggirat, mau wis manduk-manduk mau ya karo miarsake. Wah, tembang di sini di batas kota ini yang tadi disajikan versi atau apa ya, cengkok gitu ya, cengkok keroncong cover. Kau selalu di hatiku, kita hadirkan dulu.

0: Bagaimana cara menjaga kebersihan area kewanitaan yang baik dan benar? Berikut tips Dr. Stephanie Harumsari, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Obgyn dari Amino Hospital Semarang.
1: Kalau seorang wanita ya misalkan setelah buang air kecil gitu ya, setelah mandi dan seterusnya, itu memang harus dikeringkan dan jangan sampai lembab seperti itu. Mungkin kadang kita terlalu pakai daleman yang dobel-dobel atau pakai warna apa namanya bahan-bahan celana atau bahan rok yang tebal dan seterusnya. Nah, itu kan kadang bisa menyebabkan area organ kelamin seorang wanita ini menjadi lembab gitu. Nah, itu akan menyebabkan adanya bakteri yang mungkin akan berkembang lebih banyak atau mungkin justru mengundang bakteri patogen. Terus kemudian harus tahu keputihan yang abnormal itu seperti apa. Seorang wanita kalau mendekati haid atau setelah haid selesai itu kadang ada keputihan, tapi itu normal. Dia tidak berbau, jumlahnya tidak terlalu banyak, dan warnanya biasanya jernih, maksimal sekali adalah putih ya, tapi dia tidak pernah berubah sampai kuning kehijauan seperti itu. Jadi harus tahu kalau keputihannya abnormal pasti warnanya berubah, volumenya berubah, pasti ada bau atau biasanya disertai dengan gatal atau nyeri. Nah, itu ada gejala penyerta, ada reaksi infeksi dan inflamasi. Terus tidak membersihkan organ kewanitaan terlalu sering dengan sabun kewanitaan. Kita setiap hari itu sudah mandi dengan sabun pagi dan sore, itu sudah cukup. Kalau misalkan mau ditambah, misalkan kita kegiatan di luar pas lagi banyak ya, terus kemudian lembab, mungkin bisa ditambahkan mencuci organ kewanitaan dengan sabun kewanitaan, tapi itu bukan hal yang rutin dilakukan. Ingat bahwa membersihkan terlalu bersih justru akan merubah pH vagina, sehingga yang nanti berkembang bukan lagi bakteri yang baik, bukan lagi lactobacillus, tapi dia akan mengundang bakteri-bakteri yang patogen untuk tumbuh di situ.

0: Tanpamu aku tetap bergairah gitu ya. Tanpamu aku tetap bergairah menjalani hidup, tidak melemah. Dari ada pepatah ini dari para bijak gitu ya, kita jangan terlalu melekat pada sesuatu ya. Jangan terlalu ini ya, terlalu larut dalam kemelekatan pada sesuatu atau pada siapapun gitu ya, pada sama manusia, pada peristiwa dan lain-lain. Kita boleh melekat hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Gimana ini Bu Arti genduk matur nuwun Mas nggih, sami-sami arem-areme lho Bu, aja mung disugoke sing dhare kumpulan kok bengi tak sing siaran bareng dipikir kancane iki dipikir. Mboten Bu, namung gojek ngene kok ya engko dianggap tenanan terus dikirimi ya tetep tak tampa. Mboten ndremis. Oke. Satu tembang ini akan kami hadirkan ya, dua tembang ya, aku masih sendiri. Nanti disambung dengan pamitannya Bru Rima Rantika begitu mengakhiri suara kita. Oh ini Pak Toparjiono dulu. Pak Toparjiono kita terima dulu. Halo, Deh.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, monggo.
1: Dengan Mas Tono nih.
0: Iya, betul.
1: Halo Mas Tono, selamat siang. Ini untuk terakhir lagunya apa nih?
0: Lagunya nanti ada pamitan. Lila, nono, relakanlah aku pergi.
1: Ya, karena lagu terakhir pamitan. Salamnya untuk Pak Bergobur, Bu Dewi, Bu Tarto, Pak Kabut, SGG, Pak Mul, JP.
0: Jenggot putih.
1: Saya dikasih nomor oleh Pak Mul itu, nomornya Mas Tono saya dikasih.
0: Pak Mul, Pak Mul sinten?
1: Mulyono yang jenggot putih itu loh.
0: Oh.
1: Dari Maju Karep tuh.
0: Maju Karep. Oh, nggih.
1: Saya kan juga punya kesenian Maju Dilarang.
0: Oh, nggih. Sanggar juga. Ya syukur nek melu nguri-uri budaya.
1: Ya, nguri-uri kabudayan. Terima kasih. Selamat siang Mas Tono, selamat tukar.
0: Monggo. Injil Pak Dito Perjiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Injil JP ya, jenggot putih. Oke, pamitan sebagai teman terakhir kami hadirkan. Semua teman-teman yang kami hadirkan bisa menemani Anda dengan rasa bahagia begitu ya, dan menubuhkan rasa bahagia. Oke, sedangkan yang ya tidak ada ya, tidak ada yang request tembang tapi belum tersampaikan di keroncong siang kali ini, musik dan informasi ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap bahagia. Saya akan tetap menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu ini.

0: Σαντάρα.
1: Kabar berita pukul 14. Kang Mas Bayu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus Kabupaten Wonogiri resmi membuka Lomba Video Konten Literasi 2026 yang berlangsung mulai 27 Juli hingga 17 Agustus 2026. Dipimpin oleh Kepala Disarpus Marwan Trihananto, program berbasis media digital ini menggandeng Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenag, hingga pemerintah kecamatan guna memperluas sosialisasi ke lingkungan sekolah dan masyarakat. Berhadiah total Rp19 juta, inisiatif strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana memicu kreativitas pemuda mengarahkan penggunaan media sosial menuju konten positif dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, serta memperkuat budaya membaca dan peran perpustakaan sebagai sarana edukasi publik secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri. Informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Puskesmas Noyon Taan Sari mengintensifkan edukasi dan screening kesehatan jemput bola menjelang Hari Kanker Paru Sedunia pada hari Kamis 30 Juli 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Pekalongan, Dr. Dita Ratnasuli, menyatakan langkah kolaboratif ini menargetkan percepatan deteksi dini kanker paru dan tuberkulosis TBC mengingat capaian screening baru menyasar 15.000 dari target 62.000 warga. Pemeriksaan memanfaatkan kuesioner risiko dan alat mobile X-ray guna langsung ke pemukiman warga, dan inisiatif intervensi kesehatan publik berbasis komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan penanganan medis sejak dini serta mendorong pola hidup sehat masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
2: Sugeng siang pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Siang menika kepareng kula ngaturaken pasugatan gending-gending bunangan nggih. Gending-gending bunangan gaya klasik ingkang badhe kaaturaken ngantos mangke ndunggap tabuh gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan gending ingkang sepisan arupi gending tukung ketuk sekawan minggah wolu laras pelok padet barang dipunaturaken karawitan RRI Surakarta . Semoga kapiarsa gending tukung ketuk sekawan kerep minggah wolu laras pelok padet barang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Surakarta.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

Bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontorukem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

0: Di rumah-rumah Jawa tempo dulu, bergantung sebuah benda sederhana dari tempurung kelapa, namanya siwur. Siwur bukan sekedar alat untuk mengambil air. Ia mengajarkan cara hidup cukup, pelan, dan penuh kesederhanaan. Dengan siwur, air tak pernah dihamburkan. Setiap siraman mengingatkan kita untuk eling lan waspoto. Orang Jawa punya pitutur, ojo nganti kesiram siwure dewi. Ini adalah nasihat agar manusia berhati-hati pada sikap dan perbuatannya. Siwur mungkin sederhana, namun dari sanalah kita belajar tentang menghormati air, menjaga keseimbangan, dan menjalani hidup dengan bijaksana.
1: Pamirsa Sutrisno Purwomadari Semarang, kandhi suwaipun ladrang sambada laras pilok padhet barang kala wau paripurna ugi nggih pasugatan kleningan bunangan utawi gending-gending bunangan wonten ing siang menika. Ngaturaken gunging panuwun awit saking ngarsa panjenengan ingkang sampun migatosaken siaran-siaran Purwomadari Semarang pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal kanthi gelombang ingkang sami.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapake, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan
2: setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
3: Halo dok, kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
4: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
5: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged

0: Kang Mas Bayu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad masal 62.710 unit kredit kepemilikan rumah KPR, rumah bersubsidi, dan kredit usaha rakyat KUR perumahan secara nasional di Perumahan Puri Delta City Said, Kabupaten Batang pada hari Kamis 30 Juli 2026. Adapun peresmian terpusat ini diikuti 7.100 debitur secara luring dan daring dengan total pembiayaan mencapai Rp880 miliar rupiah. Penyaluran rumah bersubsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP ini menjadi pencapaian tertinggi sepanjang sejarah program perumahan. Didukung kebijakan pembebasan biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan BPHTB serta insentif pajak pertambahan nilai PPN, langkah strategi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan 65 tangki air bersih senilai Rp22,75 juta untuk mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara pada Kamis 30 Juli 2026. Dihadiri Wakil Ketua 1 PGRI Jawa Tengah Sri Suciati bersama jajaran pengurus, bantuan diterima langsung dan didistribusikan kepada 160 kepala keluarga di Dusun Kesatrian, Desa Gemuruh. Selain penanganan jangka pendek, PGRI juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara mendorong kolaborasi penanganan permanen melalui pembangunan infrastruktur penampungan air, pencarian sumber air, dan sistem pipanisasi yang diharapkan dapat menjamin ketahanan masyarakat air masyarakat jangka panjang, terlebih hingga menjelang puncak kemarau pada Agustus mendatang. Demikian Kang Mas Mbak Yu, saya Tonolan Mardiko, bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI.

0: digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI digital jebul gampang.
2: Rombak saluran budaya Nusantara.

Ah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore ndangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.

0: Berorang dut, semakin sore semakin asik ya. Di awal tembang seperti biasanya, gelombang asmara ya sudah membuka suasana kita siang kali ini. Dan tentunya dengan rasa bahagia, rasa senang saya menjumpai Anda melalui Berorang Dut yang sudah nyundul-nyundul melalui telepon on air. Halo Berorang Dut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dewi ablang atau alah.
1: Kuwi muncul lagi.
0: Dikudiang terus ya suwe-suwe.
1: Blending. Lagunya terkesima.
0: Terkesima.
1: Iya. Salamnya buat Bapak Adil Gofur, Bapak Wahyu Suparto, Bapak Susegio, Bapak Pasiono, Bapak Kabut SBG, Joko KSM. Ya. Terus itu Bapak Sastro Cenggiran.
0: Sastro Cenggiran.
1: Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Angguh, Bu Kartika, Bu Karyati, Tante N, ya. Bu Suparto, Bu Minkas Manto, Bu Eri Wasi.
0: Ya, wes, semoga ilmu telung RT tak
1: semuanya saja.
0: Ya.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Salam sejahtera. Buat Mas Tama
0: segala
1: kesehatan.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
1: Yang berlimpah-limpah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Joko yang ganteng baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di BSB. Kira pidato ning acara apa wayangan utawa apa nek kesuwen kaya Bu Dewi iki wis menontone ngono mesti. Oke, yang penting bahagia ya Bu Dewi ya. Bu Asih Jatisari kita terima. Bu Asih.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang Bu Asih, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut asik banget.
0: Asik banget ten kantung. Nyenengke pokoke.
2: Mas nyuwun lagu jangan lama-lama. Mas.
0: Jangan lama-lama. Jangan lama-lama nanti aku disebrot ora.
2: Nggih. Salam kagem Bapak Abdul Gapur. Dan yang lain-lain.
0: Nggih.
2: Matur
0: nuwun. Nggih. Matur nuwun. Pengestu panjenengan seger kewarasan bagas waras katon panjenengan Bu. Alah yeng.
2: Amin.
0: Nggih, monggo-monggo matur nuwun Bu Asih Jatisari. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama ku disebrot orang. Nah, nek disebrot wong ra ya mesake, nggih ta mesake lan ya gelong ngono ra ndang dincup. Iya, yang halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, semakin sore.
0: Semakin sore semakin asik.
3: Halo. Astagfirullah. Iya. Pri pertama
0: sama kabar nggih, alah wong mau ya bar ketemu jual jawil kok ya nekoki kabar meneh seger kuarasan. Seurip.
3: Ah ya nggih ta mangkene.
0: Nggih.
3: Salam ya, Mas.
0: Nggih.
3: Salam pertama buat Tante En, Bunda Ino, Mas Bawang, Bu Yanti kali-kali, Bu Sapi, Mbak Dewi, ada lagi Pak Sastro, Pak Kabut, juga ada Bumintase, Pak Kasantong, yang Hari Wasito, yang Budiman, Pak Besar Bini, Pak Tulgofur, kalian Budian, lan buat semuanya saja sore ini yang lagi dengerin Pro yang Nuti mana
0: berada ya.
3: Spesialnya buat Mas Tono sore ini yang juga semoga selalu sehat aja.
0: Siap.
3: Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa Mas
0: Tono. Siap 86 Bu.
3: Selamat ya.
0: Iya, selamat ya. Lagune apa? Mata aku ki ngarep-arep njenengan iki gen lali aku ngono terus arep tak tutup.
3: Mah aku
0: ya ampun nek dengokke mah aku ya ampun.
3: Apa? Lagunya yang dari Adela. Ke
0: Getok. Aduh.
3: Iya, Mas Ono. Aku tunggu sambil nyapu-nyapu lingkungan warung.
0: Wah, cocok, resik-resik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Bu Dekarnya, kalau memang kebersihan itu ya, resik-resik ini ke apa? Aktivitas yang menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan. Coba panjenengan kalau ngerasa ke lingkungan kotor gitu ya, rasanya kan semburuat gitu ya, psikis kita terpengaruh itu karena ada energi negatifnya, energi kotoran itu ya. Setelah kita resik-resik dengan perasaan lego bahagia, sabari ya terus bahagia lego kaya Bu Dekar mau. Gecok sing dicaluk gecok. Walah ya, ya enggak tak gulak ke gecok. Oke, kita wah, iki sastra jenggirat wis nutal-nutul wae iki ora ditampa terus kiam wae iki nesu anggere telepon ping loro pindho ngene ora ndang ditampa nesu. Nesu ing kerting-kerting nguyu ora.
4: Aku ora tau nesu.
0: Iya ya.
4: Ado-ado kok tuntang nutul ora ditampa kan
0: ya kebangetan. Ya bangetan ya nesune ngono ki. Anu ngene, iki esuk tanggal 29 ki main ning Kambangan. Kambangan. Ngerti to?
4: Kambangan ngendi kuwi?
0: Lho lah ya mung kuwi kok. Anu ya wis gampange kuwi liwat ngendi kuwi polsek cedak nggonmu kuwi? Karangjati.
4: Polsek Kuntang.
0: Heeh, kok Karangjati?
4: Karangjati iki jek melu ngarani.
0: Ya ora apa-apa to Karangjati nek kok.
4: Lho adono.
0: Mlebune polsek to nek. Ya,
4: kuwi bergas kuwi Karangjati.
0: Ya bergas bener, bener sampean
4: iku. Icilimu 20
0: Songalikur Agustus.
4: Heeh. Lah iya iki 20 kilo nek karo
0: mangku. Waduh 20 kilo ya wis rasa mangkat.
4: Lah kapan tanggal piro?
0: Tanggal 29 Agustus Kambangan.
4: Loh cik suwe sulan kasa.
0: Ya iya. Sing
4: tak sempat nek.
0: Wah ya tenan ya tra ya.
4: Ya wis pasti.
0: Ah kuwi kangen karo kowe.
4: Aku arep request arep aku.
0: Oh, apalagi.
4: Anu tombo kangen sekor Divarina Indra Adela.
0: Oh, Divarina nah, Indra.
4: Tombo kangen.
0: Duduk
4: Mas.
0: Ya.
4: Dan anu sini versi apa itu jenenge Dangko.
0: Iya, wis tak jebakke iki.
4: Salam Gembukati, Mas Karyati anu apa ki nek karo jenengan iki kangene
0: tenan. Ya, tenan.
4: Mbok Mas, kapan kan nono neng Kembang nono Mas?
0: Apa?
4: Dulan nono neng kono Bu Karyati.
0: Wah, aku yo kepengin kok neng Jepara kuwi yo neng kono pas prei.
4: Cedak pantai, cedak pantai utara Jepara.
0: Heeh, kuwi sak durunge Bandeng.
4: Daerah
0: Mas. Heeh, sak durunge
4: apa kae? Bandeng arah
0: Pecinan kok Pecinan. Gedung Cina.
4: Oh, iso ketemu nggone Bupik barang kuwi
0: trake. Iya, mbiyen ki sabaku ki ya ning kono Jepara ning gedung Cina pecangan.
4: Oh, dadi layan opo sampeyan
0: iki? Kernet mbiyen aku. Kernet rene rene ngemlo awal nganti ireng sak jane. Sak jane ireng kok ngene iki ya mergo kobong dadi kernet mbiyen.
4: Salam kagem sedaya kae malam Mas nggih.
0: Ya, ya, ya, ya
4: sami nyalami kula matur suwun salam balik mugi-mugi sing nyalami kula panjang yuswa rezekine barokah.
0: Ya Kak ya.
4: Lancar. Matur suwun Mas Toro sugeng
0: ngaji. Matur nuwun nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Desa Sastro Jenggira temannya sudah kami siapkan nggih. Sekarang kita ke tembang dulu. Ada Terkesima dari Umairama Nur Halimah.

0: Orang-orang gemut semakin asik. Oke, luar biasa ini ya. Oh, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku dikeroyok orang. Debak ya tinjo moyo. Aduh, ya. Pade.
1: Halo.
0: Bro dangdut.
1: Aku tuh nunggu lama-lama loh, Mas.
0: Walah,
1: bro dangdut. Terus aku lagi.
0: Walah, bro dangdut.
1: Makin sore makin asik dan makin
0: rame. Cocok.
1: Tak rewangi rejeklek-jeklek loh, Mas.
0: Jeklek-jeklek
1: kan. Aku nunggu lama-lama loh, kok jangan tunggu lama-lama. Kelamaan.
0: Ora apa-apa.
1: Apa meneh kene sing ketemu sak RT ditong kabeh kimo. Ya, aku salami tak melu sak RT kimo lah, wis komplit derit.
0: Cocok
1: ya. Ana gorengane. Ana STE. Wis pokoke mantep.
0: Cocik-cocik
1: tenan. Salam kanggo Pati Karni sing ana ngene, ngasem nggih mau. Ya wis ketemu aku wis ngobrol dawa-dawa nggih mau. Karo Pati Tarto. Pati Tarto katanya kok lagi lomba angkatan 17 Agustus iki lho. Lomba opo kae mau?
0: Wis mulai tanggal 1 wis langsung lomba ya.
1: Lah kono gasik era karo masalah iki. Panjang jadwalnya wakeh ono sing madai duit ono sing lumpuke duit ono sing entake duit
0: cocok ya
1: aku lagune
0: aku paling seneng nek
1: entake aja-aja duit ndak teko pengen kabeh mungkin gak angel
0: duit gampang
1: duit entek
0: gampang
1: aku ya lagune pembaringan terakhir wis
0: pembaringan
1: maksudnya terakhir bulan Juli udah terakhir udah mengikuti di bulan Agustus, jadi aku dilakukan pembaringan terakhir untuk bulan Juli, menjemput bulan Agustus tanggal 1, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tanah airku nek ngombe tuku tanah dijual. Tanah jual ngombe tuku Mas, Indonesia tanah airku, tanah jual ngombe tuku.
0: Oh,
1: kurang truk. Tadi foto wisan.
0: Ya, ya.
1: Sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Perano sing kedahan pokoke tak doake sore iki bapak sehat kabeh termasuk Mas Tono sugeng sehat, sugeng makaryo. Kulo tunggu Mas nggih. Jangan lama-lama lho. Lagune
0: opo iki lagu kok anu malah bingungke wong jangan lama-lama piye ta wong wis diputer apa?
1: Wis lewat lama-lama wis lewat.
0: Wis rasa njaluk ngene ya.
1: Aku njaluk ora apa-apa wis. Ya lagune nganu wae lah.
0: Apa?
1: DUDA ra masalah.
0: Oh, ngaten. DUDA iki duda ngono.
1: Heeh.
0: Wah, apik lho iki lho.
1: Bentar tapi.
0: Duda iki apik lho. Enak rasane.
1: Enak Mas, bener-bener bebas kesana kemari. Kayak pastro kayak Pak Sastro kayak mau lho.
0: Iya.
1: Sugeng santer Pak Sastro, Sugeng Makaryo.
0: Pak
1: Sastro, assalamualaikum. Nintani koncone perang-perang ngene mburi kuning jerundul.
0: Betul. Ya, nggih.
1: Wah, Mas nggih.
0: Ngati-ati ya Pak De, sehat selalu. Ya den jan gayeng ten nek ngepyake kondangan ngono ya padhe bagyo ya apik ya lho Pro Dangdut
2: semakin asik. Mantap tenan Mas Tono.
0: Mantap tenan
2: mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tono.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menika Bu Yanti Bojonegoro.
2: Oh nggih.
0: Jajajas.
2: Sehat-sehat ya Mas Tono.
0: Pangestu panjenengan.
2: Amin. Jadi request lagu Mas Tono.
0: Apa lagu ni?
2: Lagu ni pun Pintu Taubat.
0: Pintu Taubat, wah, penting lagu. Pintu ni paling apa ya? Pintu Taubat ni
2: Oh, salami pun, saya kemawon ya Mas Tono. Bapak ibu-ibu selalu semangat, bahagia, sejahtera. Kagem Mas Tono, sehat-sehat selalu ya Mas Tono. Bahagia. Murah senyum optimis Mas Tono. Diberi rezeki lantar berkah barokah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Bojonegoro nggih. Lah menika yang sudah lama ndak kedengaran suaranya Bu Yanti Randu Blatung. Pakde Ngatman Pro Dangdut.
1: Makin asik
0: cik. Makin asik. Jenengan ge nyenengke tenan lho.
1: Mugi diparingi kasarasan nggih.
0: Ngaten nggih nggih.
1: Bu Yanti.
0: Nggih.
1: Kalih wau jenengmu ingkang sadringe Bu Yanti wau.
0: Bu Yanti kala wau wonten Pakde Tinjomo ya.
3: mengatakan ke salam mugi saking Pak Ngatman Delik Rejo. Delik tapi Rejo.
0: Delik Rejo.
3: Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Sastron Jenggirian, Pak Kungkung, Lajeng Bu Yanti keduanya, Bu Kartika. Saya kemauan ya Mas.
0: Ngeten.
3: Matur suwun.
0: Mangga-mangga matur nuwun ugi. Njenjen Pak Ding Atman Delik Rejo kembali ke tembang lagi ya. Ada ini satu tembang yang diminta dari nggih suara khas dari Ayu Soraya. Oke, kita nikmati.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diingat-ingat dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: jagat tadi ya, nek wis diwenehi apa ya predikat atau jejuluk gitu ya. Dadi lanang ing jagat ngoten iki wis jos tenang, nenenge mung nyambut gawe lan ndongake keluarga gitu nggih. Seperti Mas Bowo mbujo juragane sofa ya sanggre isu nganti tekan bengi ngono nyambut gawe ibadah, nyambut gawe ibadah. Pro dangdut.
1: Pacen asik mas.
0: Ada nembe napa niki nyambut gawe nggian.
1: Mboten mas niki nembe plesir niku.
0: Oh plesir, aduh ala senenge kaya raja ajak lho.
1: Ya kan ya malam Minggu to mas.
0: Ya malam Minggu kudu anu nggih. Mangga.
1: Ketenyen lagu mas.
0: Nggih, lagune napa?
1: Dra.
0: Bra.
1: BRA
0: nih wo
1: Cici.
0: Oh jerat kurungu kuki bra lati aku mak kaget ngono mak seluntut aku ngono jerah nggih jerah lah iya pagi lagi bra
1: salamipun kagem sedua ya kemawon mas mboten wonten ingkang ketinggalan mboten patus to mireng mriki ngaten digital.
0: Oh ngaten nggih serapa apa pokoke jos ngono wae
1: kagem panjenengan mugi selalu sehat selalu banyak inya selalu sukses
0: mekaten
1: matur mbah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo sofa mbojo laris manis dagangane. Silakan lagi yang mau gabung nih. Wah, dan telepok kok ngene iki. Tek telepok. Cuma kamu berarti nduk sabar yen nggih, Bu nggih. Pro dangdut.
2: Iya, semakin asik.
0: Waduh, jos tenan.
2: Niku make WA saya dibaca aja.
0: Nyowo gitu.
2: Lagi kelihatannya penyiarnya ndak ikhlas sih siaran Pro Dangdut sih.
0: Goblok kok iso ngono.
2: Kurang menyemangati begitu. Terima kasih.
0: Kang ini semangati kurang menyemangati. Aduh, WA ne niku kuwatah sangat nggih, Pak nggih. Kudu sabar sih. Mulai diwaca WA ne kabeh ngono 28 iki ora ya. Kudu sabar, Bud, ngono ya. Yeah, terima kasih. Kemudian Pak Sugeng BT Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, makin asik.
0: Asik. Aduh Pak Sugeng iki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
3: Badhe nyun lagu Mas Tono.
0: Lagunipun napa Pak Geng?
3: Buta Tuli.
0: Buta Tuli.
3: Nggih, Rumah Irama.
0: Oh, nggih. Nah, cocok ya.
3: Salam-salam nggih.
0: Nggih, mangga menika.
3: Salam kagem Pak Abdul Ghafur. Wau Pak Kabut SBG.
0: SBG. SGG.
3: Nggih. Mas Bowo, Pak Sastro Jenggirat. Pak Ropik, Tante N.
0: Ya.
3: Surat dipete lan kagem sedaya kemawon Mas Tono.
0: Ngeten.
3: Matur sembah nuwun.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nje Pak D Sugeng BT. Ya untuk yang sudah gabung melalui WA ya. Wah ini tak wacak ke CDW ini Dik Kabut SGG. Pro Dangdut semakin nasik. Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9. Ya banget ayu kulon kagemipun. Kagem salamipun Pak Tono Mbringin, Pak Misrum, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagyo, Pak Eyok, Pak apa iki Pak Warno, Yang Heri Wasito, Mas Rofik Pancur Jeporo, Pak Partiono, Pak Mul Jinggot. Pantun pahlawan mampu kau belah batu ketujuh, berhari-hari di tepi sungai, berjuanglah para pendekarku agar negeri ini tentram dan damai. Ngono ya Bud ya, wis tak wacake iki. Madang-madang sik sajake rung madang awan apa piye ta iki. Dek Kabut iki. Kemudian Bang Ragil Naskor Undip. Oh iya, terima kasih. Mengke dalu niku dek sikit panjen gringet teng RT 1 RW 1 Tembalang ngaten ya, wes. Lapangan RT 1 RW 1. Dewa sayangnya ya PJ dewe nek ora ngono ya ndelok. Putara Sumaya, prodang nus semakin sore semakin asik. Sik sik sik. Mas Tono yang ganteng selalu. Wis tenan aku ki amben ki lahir wis ganteng. Oke, salamnya untuk dari Butoro nggih, Sendang Guwo hadir. Lagunya Memandangmu Ikan Nurjana. Salamnya untuk Letio, Bu Yana, Pak Israwiyah, Tante En, Bu Anis, Bu Sarinem, Bu In Kudus, Lekun Terguso, Bu Anggun, Pak Sabto, dan semuanya saja. Nanti satu persatu saya bacakan gitu ya, tapi tidak sekaligus. Nggak jelai. Ya, tak jak mangan gedok saya.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Orang dudes semakin asik. Oke, saya bacakan sekarang WA-nya satu persatu ya. Ada Bu Toro Sumayah ya, benar ini ya, Bu Toro Sumayah. Orang dudes semakin sore semakin asik, Mas Tono. Sendang gua hadir, memandangmu ojo lali lo Mas. Salamnya untuk ini semuanya. Waduh. Oke, matur nuwun Bu Toro Sumayah. Tembangnya ditunggu sudah kami siapkan kok ya. Kemudian nuwun sewu Mas Tono, tetep pangan pikantun nggih monitor Perumpat Semarang guayeng tenan Mas. Salaminipun nggih kali sinten Pak Slamet Raharjo. Nggih Pak. Kenging nggih mawon tetep pangan. Oh seneng lo tambah sedulur kok nggih ta. Deupi Supiati, ada wong ayu tenan iki tugas ya Mas, selamat tugas. Kalau boleh aku minta lagu Kretek Suramadu. Wong dipetek kok malah mlayu. Kretek Suramadu nek dipetek malah mlayu. Oh iya, nek dipetek-peteke malah mlayu wong lara. Piye meneh. Nggih, Deupi, insyaallah ya tembangnya ditunggu. Kemudian ini ada Pak D Kamari Kudus Pro Dangdut.
1: Semakin asik. Selamat sore Mas Tama.
0: Nggih, weh jan, nggih seger tenan.
1: Lagune dua kursi.
0: Dua kursi.
1: Ya.
0: Dua kursi.
1: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto. Bu Karyati, Pak Bokir, Pak Ngateman, Pak Tonom Bingin, Pak Joko KSN, Pak Kabut SGG, Pak Naryo Kempling, Mas Sore juga.
0: Ngaten
1: nggih. Salamnya buat semuanya aja.
0: Nggih.
1: Mas Tono terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Kamari di Kudus ya. Terima kasih tembangnya ditunggu DUP. Ya, kemudian ada Bu Astuti nih. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Bu Astuti Mijen. Nggih lagune setelah jumpa pertama. Waduh. Salamipun kangge Bu Sarinem, Sri Wahyuni, Kartika, Hasri, Ari, Pak Ngatman, Pak Sabto, dan semuanya saja ya Mas ya. Ibu tunggu lagune Mas Fahri. Alah iya, enggak tak kandangin Mas Fahri. Dengan Tono ini ya Bu ya, Mas Fahri nanti malam ini. Saat jumpa pertama. Ya seneng tenan. Halo, Pro Dangdut.
2: Wiwin bian mula aku wak wis kondo. Aku wong nista tanpa bondo dunyo. Joko mlawat wong tuamu pangkat. Aku leko sok.
0: Sehat. Nggih, sehat bagas kewarasan.
2: Alhamdulillah. Kula pinten-pinten minggu enten Kripang, Mas Tono.
0: Oh, teng Kripang, teng daleme putrane.
2: Nggih, KPA 3.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Nggih, panjen yo kudu akeh ngono yo dilakoni.
0: Kedah dilakoni nggih, KPA 3 nggih, ya nggih.
2: Nggih, kula lagune nunut wae wis.
0: Oh, lagune nunut.
2: Nggih, salame kagem sedaya kemawon mboten nenten sing ketinggalan.
3: Nggih nggih nggih.
2: Mugi-mugi para pendengar Perempat Semarang tansah pinaringan wilujeng mboten wonten halangan setunggal punapa.
3: Ngaten nggih.
2: Manten ugi Mastono selalu sehat walafiat ceria.
3: Nggih, matur nuwun.
2: Selalu diayomi Allah Subhanahu wa taala. Bakat wara selamat.
0: KPA 3 menika menapa nggih, Yang? Matur nuwun donganipun. Tak goleki. KPA 3 ya apa tejane?
2: Pipun Mas Ono?
0: KPA 3 niku napa? Teng kok. Aku ki penasaran nih. Tak goleki kok ora eneng ngono.
2: Nggih. Nggih. Matur nuwun, terima kasih Mas Ono.
3: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Donga sae ingkang sami ugi kagem Eyang Harno gitu nye. Saya lanjut nih yang sudah kirim di WA dari Mbah Fepti Tugurjo. Salamnya buat Pak Giatno, Pak Tugino dan semuanya. Nye, Pak Giatno, Pak Tugino sing kagungan asma menikah gitu. Pikantuk salam saking Mbah Fepti, lagunya ngikut. Kemudian Pak Dingapno Bu Andayani ya, Mas Tono yang baik hati dan suka bercanda. Kalau boleh request lagu ya Mas ya, tercapai yang kami berdua gemari. Pak Amin sama istri Handayani nggih dari Kali Tengah Meranggen. Kali Tengah nggih. Kali Tengah yang nggih apitan ngono di wayangan, nanggap wayang mesti nggih. Terima kasih dulurku Mas Tono yang humoris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Segere tercapai. Pakde Sabto Kang Nguru Raya, selamat sore Pro Dangdut, memang asik. Salamnya buat Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarine, Bu Asri, Bu Tono, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Wasito, Pak Kopingu dan semuanya saja ya Mas. Lagu Neiming Iming Iming Iming. Bu Sarinem Kampung Pelangi, selamat sore. Aduh. Perundang ini semakin asik. Selamat sore Mas Tono. Ini Bu Sarinem hadir nggih. Mau salam-salamnya buat Bu Yanah, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Mbojo, Bu Asri. Salamnya buat Mas Tono sehat selalu nggih Mas nggih. Minta lagunya Tiket Swarga. Aduh senengane Tiket Swarga nih. Tiket Swarga regane murah. Ning kok do wegah tiket neraka regane larang, ning kok ya tetep dinyang. Mbak Isrofiah Gunung Pati, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Bu Isrofiah ikut hadir Ibu nggih. Minta lagu diputerin lagu Cincin Putih. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Toro, Bu Tik Tio, Bu Tik Toyo nggih. Bu Anggun, Bu Toro, Pak Markus, Pak Ngatman, Lek Kun, Pak Sabto, terima kasih. Bu Sri Wahyuni, Pak Pandayan, halo Bu. Wah lah iki jos tenan iki. Pernah mampir teng RRI ping 6 nggih Bu, nggih ora tahu ketemu penyiar sing gandeng dhewe. Nggih, selamat sore Mas Tono sing gandeng dhewe. Ah tenan to wis gandeng dhewe nih semuanya. Pro 4 Sambang Sabang sampai Merauke, Mangkang Kali Gawe, semua di Pro 4. Minta lagu Mas Tono, penyiar radio suaramu ya. Muga-muga tembange engko isih nutut ngaten ya Bu, satu persatu. Oke. Satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
4: Problemnya semakin asik.
3: Iya.
4: Kamboja hadir Mas Tono.
3: Kamboja ki ngendi? Alah.
4: Kamboja Mangkang.
3: Tuh. Oh, Mangkang. Jalan Kamboja apa? Sor Sembojo.
4: Mbojo Mas Tono.
3: Oh, Mbojo. Njen.
4: Assalamualaikum Mas Tono.
3: Nggih, monggo, Dik.
4: Kagem Pak Sarto, kagem Bu Eni Sri Windito, Bu Titin, Bu Sarinem. Saya kemauan Pak Mas Tono.
3: Mas apa Pak sing cetho nek dipanggil Pak aku rasane nek dipanggil Mas aku seneng
4: ngene. Iya, Mas Tono. Wong ngendikane sapa sing ganteng nggih?
3: Wes so kabeh do ngambanu ngelem kula ganteng dhewe sak studio marga mung ijen. Nek nek kancane ya kalah ganteng.
4: Lagu nih pun nanu
3: masalah. Apa itu? Apa itu? Ah, itu.
4: Pemuda idaman.
3: Pemuda idaman, ya.
4: La la la la la la la la la la la. Niku
3: lu. Wah, cocok tenan niku ya.
4: Wonten ta?
3: Wah, nek wontene wonten, mangke wektune sing mbuh niki.
4: Oh, nggih sampun, yes. Ya, nek ra wektune nggih sampun.
3: Wah, piyai kok ngalai kok ngene mesti panjang umur banyak rezeki nek kaya
4: ngono. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
3: Nggih.
4: Ngaten masalah matur nuwun. Nggih,
3: matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni Bojo. Pak Tiktoyo ngalian, iya selamat sore, semakin asik semakin sore, iya. Salam untuk bolo-bolo nih Kak penyiar, oke Pak Muh Jumali, Pak Sabto dan istri. Dapat salam dari Pak Tiktoyo di ngalian ya, Bu Sarinem juga, Bu Pon ngalian, Bu Sumayah, Mbak Sela Fauzi, Mbak Luciana Jeporo. Request lagu Pengadilan Cinta. Cinta yang tak diadili bareng deh ya. Terus hakim iki sapa? Nek milih hakim pengadilan cinta ya angel lho kuwi. Bu Asri, Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Tono. Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya mandi lagu bah. Apa iki tulisan kok ora iso diwaca iki piye iki? Piye ta iki? Oh, dari Roma Irama dan Elvi Sukaisih, Cinta Abadi. Yeah. Salam buat Pak Abdul, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, dan semuanya saja. Yeah. Sudah kami bacakan semuanya ya. Sing sabar. Lagune siji mbaka siji, dasare ya wis rada sore. Iki ya kudu didom-dom waktune. Oke, ada Jera dari Revina Alvira, kita nikmati bersama sambil goyang tentunya.

0: Miko, tolong dong nyalain lampu sama kipas anginnya sekalian.
1: Ya elah Win, udah siang kali, udah terang juga kan? Lagian angin dari luar juga udah kenceng kok.
2: Iya Win, benar kata Niko. Pakai listrik secukupnya aja. Banyak orang menggunakan listrik seenaknya, padahal sumber dayanya masih terbatas. Di Indonesia, listrik dibuat dari batu bara dan uap yang dampaknya juga membuat lapisan ozon menipis karena asap yang dikeluarkan.
1: Tuh, denger Win. Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.
2: Benar kata Niko. Peringatan untuk semua saja ya. Berhemat listrik di rumah juga. Kalau ada anggota keluarga yang boros, harus diingatkan.
3: Iya Bu, maaf. Kedepannya saya akan berhemat deh.
1: Hematlah energi untuk bumi yang lebih baik.

0: Bapak, kenapa sih kita harus menanam pohon?
1: Menanam pohon itu penting, Nak, karena menanam pohon itu dapat mencegah berbagai bencana.
0: Bencana apa saja, Pak?
1: Menanam pohon dapat mencegah banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bisa mengurangi pemanasan global.
0: Wah, aku ingin menanam banyak pohon, Pak, biar tidak terjadi bencana.
2: Tanamkan kecintaan merawat lingkungan kepada anak sejak dini dengan cara menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, kita ikut andil dalam mencegah bencana. Mari kita lestarikan lingkungan dan mencegah bencana dengan gerakan menanam pohon. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jian nilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas tak pake Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
3: Pro Dangdut RRI Semarang semakin asik. Iya, kita akan tutup ya suguhan Pro Dangdut sore kali ini dengan cinta abadi. Semoga yang baik-baik semuanya menjadi abadi ya, dan tetap di Pro 4 Semarang karena nanti masih ada berbagai macam hiburan dan informasi untuk Anda yang dilanjutkan oleh Ki Fahri Jatmiko. Selamat sore, tetap senang dan bahagia untuk Anda semuanya.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar MAG.
1: Hijrah ya dalam Islam adalah hijrah pertama-tama disebut spiritual. Adalah perubahan dari dalam. Di sini disinggung terkait dengan perubahan dari dalam, perubahan hati kita, niat kita, dan tentunya perilaku. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hijrah itu seperti dikehendaki dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang difirmankan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yughayyiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
2: Kita Indonesia.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kanthi muji Pangeran Niro, lan datiyo sira golongane wong-wong kang padha sujud lan manembah sira marang Pangeran Niro nganti tumeka marang sira apa kang den yakini yaiku ajal. Surat Al-Hijr ayat 98 lan 99.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sehat, saluran budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Puskesmas Noyon Taan Sari mengintensifkan edukasi dan screening kesehatan jemput bola menjelang Hari Kanker Paru Sedunia pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Pekalongan, Dr. Dita Ratnasuli menyatakan, langkah kolaboratif ini menargetkan percepatan deteksi dini kanker paru dan TBC atau tuberkulosis.

0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Banyumas menggelar penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bagi 165 wali murid SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNNK Banyumas Kombespol Iwan Irmawan mengedukasi para peserta mengenai deteksi dini peredaran narkoba berbasis digital yang marak menyasar remaja. Kegiatan dalam rangkaian pasca Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengawasan keluarga sebagai benteng utama pencegahan. Langkah edukatif instansi vertikal ini ditunjukkan guna mencetak wali murid menjadi agen pencegahan aktif untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat Kabupaten Banyumas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Iya Dok. Kene-kene, Dok.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Walah, Dok.
1: Karo meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Dok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Dok. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Kok ngelaras temen toh, Pak?
1: Weh, lah iki lho bune, langgam Jawa Klasik Pro 4 Semarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbayu Pro Pamiyarsa Sutresna ngaturaken wilujeng dalu. Ngaturaken kenging panuwun dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan menika kalian Pro 4 RRI Semarang. Kalenggan dinten Setu malam Minggu menika ngepasi surya kaping setunggal tanggal 1. Menika wonten ing sasi Agustus 2016 kula Fahri Marlian. Alhamdulillah saged marasowan malih saperlu ngrencangi panjenengan sedaya menika mangke ngayahi gati ngantos puput kiaran Pro 4 RRI Semarang. Mbok beli ugi mangke ngantos siaran utawi acara Ringgit Purwo menika nggih sedalu natas awit menika minggu ingkang sepisanan. Sumangga samangke sesarengan wonten ing acara Bulu Perindu, tembang-tembang ingkang badhe katuraken menika tembang-tembang langgam-langgam kroncong-kroncong Jawa menawi manut ngendikanipun Pakde kula Pakde Tono Langen Martika. Kasumanggaaken dumateng panjenengan ingkang badhe minggah ingkang badhe ngersaken tembang-tembangipun menika mangke saged lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp Kang Mas Mbakyu 0811-2777-914 katenggung ngantos mangke dungkap tabuh kaping 19 wekdal Indonesia iring kilen. Nah menika ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng dalu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Mas.
2: Ji, waalaikumsalam. Ji, menika. Sekedar menika saderengipun mangke ngendika kathah. Kok swantenipun radi kirang nganu nggih, kirang cepet.
3: Iya, lagi lemes.
2: Oh, lah, nembe lemes.
3: Kurang-kurang gila.
2: Ngaten menawi mboten kepanggih lemes nggih jenengan nggih, Mas.
3: Iya, enggak gairah.
2: Aduh. Ji, sami sehat to Bu Dewi? Sehat nggih.
3: Lagunya jeneng gula.
2: Oh, ji siap jeneng gula.
3: Ya, Mas Ali nyaur wayangan to, Mas.
2: Nggih, mangke kan minggu pertama gitu wayangan.
3: Oh,
2: empat.
3: Iya.
2: Ji, gimana
3: pulang terus? Kok pagi kok aku takut metu Mas Tono kok Mas Ali enggak siaran pas pulang kampung. Nggih, nanti malam oh saya kira dengan istrinya.
2: Awit Pakde menika ngajak tukeran gitu, piyambakipun mangke badhe wonten klenengan, wah ten papandayan. Dados impun kula ingkang malam piyambakipun ingkang siang ngaten. Ijolan.
3: Iya. Salam buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Buat Mas apa malali? Buat Mas Fari. Yang buat Mas Fari yang cakep, yang baik hati.
2: Wah, nggih. Amin.
3: Terima kasih, jaga kesehatan. Kalau malam jangan ngantuk. Lantap sampai jam 12.
2: Nggih, siap.
3: Ya, semoga diberi kebahagiaan ya, Mas.
2: Amin.
3: Diberi panjang umur, sehat. Pertama-tama sehat-sehat.
2: Njih,
3: terima kasih Mas Fari.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Teleponnya cuma ngomong itu satu tok ini tok. Nanti kalau sampai malam nggak ngomong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih, matur nuwun sangat menika Bu Dewi ingkang wonten pundi mijen menika njih. Inggih, ingkang sampun minggah wingkingipun Bu Dewi cobi kula tampi sugeng dalu.
3: Dalu juga,
2: Mas Fahri. Dalu juga, Nji. Bu Eni menikah, Nji?
4: Ya, betul.
2: Nji, Bu Eni, katas pun di bojo menikah?
4: Aku nganu, orang lemes.
2: Oh, buatan lemes? Gumregah. Wah, lah menikah yang aku lo ajab, katas bukatan. Semangat, gumregah, gitu.
4: Ketularan penyiar.
2: Oh, Nji, kedang, gitu. Penyiarnya gumregah, pendengarnya gumregah, Nji.
4: Mas
2: Fahri,
4: lagunya pun jenang gula, gitu.
2: Oh, sami idem kalian Bu Dewi.
4: Oh, nggih sami nggih. Jadi olah rak apa.
2: Nggih,
4: heeh. Salamipun kagem Pak Sabto
2: iki. Nggih.
4: Bu Bin, Bapak. Bu Yanti Bojonegoro. Heeh. Mm-hmm. Pelangi lho sing kampung Pelangi.
2: Busarina.
4: Heeh. Nggih.
2: Pak Sarto,
4: Pak Sapra Gundura. Heeh.
2: Sesuk kene
4: Matur nuwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sami-sami Bu Eni ingkang wonten bujo menika wau ngersakaken, wah idem Bu Dewi. Jenang kula mangke cobi kula aturaken. Wingi-wingipun nah menika wah lah kathah ingkang nyaut lumantar telepon. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Fari.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti.
3: Semangatnya Mas Fari.
2: Pangesturipun.
3: Nggih.
2: Tansah semangat.
3: Lagu Mas Fari.
2: Lagunipun menapa?
3: Katur Ibu.
2: Katur Ibu. Ibu cobi mangke. Nggih, kula aturaken.
3: Salamipun ya Mas Fari.
2: Mm-hmm. Kagem sinten
3: monggo? Tanggal muda Mas Fari tanggal 1 Agustus.
2: Nggih, tanggal 1.
3: Semangat ya Mas Fari nggih. Terus sampun gajian
2: yo ya. Oh, nggih, sampun nggih jenengan hadiah ta sampun. Sampun pensiun kita tetap gajian.
3: Kalau wingi tanggal akhir bulan
2: nggih. Nggih,
3: Salamipun kagem Ibu Eni kalau mau nggih matur sembahan kali Bu Dewi. Derek mawon Bu Eni kali Bu Dewi. Kagem Mas Fari. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia.
2: Amin.
3: Sejahtera. Mm-hmm. Rezeki ini pun lancar, berkah barokah sekeluarga.
2: Amin.
3: Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika sampun tiga ingkang lumantar telepon, nggih. Lumantar WhatsApp kok dereng wonten menika. Wontenipun ingkang chat. Nah, pesan WhatsApp menika Bu Hasri, sugeng dalu Mas Fahri, tansah sehat, bahagia, amin. Jih, badhe nyuwun tembangipun Savitri, menikon jih, Savitri menopo. Oh, ingkang bahkan Savitri, jih, mangke cobi kula aturaken menopo ingkang cocok, ingkang pas. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Bu Lydia sekalian, Pak Sabto Kangururaya, Pak Sastro Jenggirat, Bu Astuti, Bu Yanti kekalihipun, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, lan sedaya pamidanget buluh perindu. Mugi-mugi tansah binaringan sehat. Matur nuwun Mas Fahri nggih sami-sami Bu Hasri ingkang sampun ngintunaken WhatsAppipun kula wau. Lumantar telepon sugeng dalu.
5: Sugeng dalu Mas Fahri.
2: Nggih.
5: Yang tadi rong menit terapopo mas.
2: Gitu, jenengan menika.
5: Oh, sing mlebu ditampose iki ora majalah.
2: Masalah kok majalah.
5: Oh, kula mboten majalah. Selekta. Zaman biyek mas, majalah Selekta. Kula badhe nyuwun tembang.
2: Tembang menapa?
5: Ojo lamis.
2: Ojo lamis.
5: Ojo lamis.
2: Nggih, siap.
5: Biasane sing cok lamis niku sing lambene
2: kados pundi? Oh, ngaten ingkang tipis.
5: Tipis terus nek lancip. Niku doyan ngomong.
2: Menika lancip napa cucuk.
5: Salamipun kagem Ibu Asri. Ugi wonten Mbak Yuditin.
2: Nggih.
5: Lamper Tengah.
2: Siap.
5: Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Bopo Kartiono, Bopo Sugeng, Bopo Supri, Ibu Mintarsih.
2: Nggih.
5: Kalian Bopo.
2: Sinten?
5: Kagem Ibu Sri Sembung.
2: Oh, nggih.
5: Tinggal-tinggal dangan.
2: Amin, amin,
5: nggih. Doa saking pun Abdul Ghafur saking Gunung Printik niku biasane manjur.
2: Oh, nggih, insyaallah manjur dijabah. Itu
5: insyaallah jenggelek malih.
2: Nggih, amin.
5: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
2: Sami-sami, waalaikumsalam. Ingkang saking Gunung Berintik menika wonten Pak Abdul Ghafur menika kala wau bandunganipun mugi-mugi saged kaijabah dening Gusti Kang Murbing Jagat. Sekaripun kala wau aja lamis nggih cobi mangke kula pinangkani kula aturaken. Samangke awit kala wau menika ingkang bikak pepanggihan utawi murwakane tembang-tembang keroncong langgam tembang Jawi dalu punika Indra Utami Tamsir samangke jenang gulanipun menika kula aturaken ingkang saking Mus Mulyadi mangke kelajengaken katur ibu Waljinah lajeng Safitri wonten janji setia sumangga.

Tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang berbentuk kerucut. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, nasi putih, dan nasi uduk. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Macam-macam tumpeng, yakni tumpeng robyong, tumpeng yang biasa disajikan saat upacara siraman, tumpeng putih. Warna putih pada nasi menggambarkan kesucian adat Jawa. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Semarang menggelar Lomba Fotografi Tingkat Nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan periode pemotretan berlangsung pada 27 Juli hingga 12 Agustus 2026. Buka secara gratis untuk masyarakat umum, ajang fotografi nasional ini diselenggarakan untuk memacu kreativitas visual masyarakat, memperkuat keterlibatan publik dalam perayaan kemerdekaan, serta mempromosikan potensi daerah. Melalui partisipasi luas dari berbagai kalangan, kegiatan strategis ini diharapkan dapat mendokumentasikan semangat nasionalisme sekaligus mengangkat citra Kota Semarang sebagai ruang publik yang aktif, kreatif, dan inklusif di tingkat nasional.

0: Peran perpustakaan sebagai sarana edukasi publik secara inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Gadu-gadu Semarang, Kang Mas Bayu ini mengawali jumpa kita dalam acara Ragam Irama Nusantara ya. Di malam hari ini sebelum nanti kita bersama-sama menikmati sajian pagelaran wayang kulit atau siaran wayang kulit, begitu lebih tepatnya ya, bersama dengan Kinarto Sabtu dengan lakon atau lampahan atau cerita Narasoma. Hingga jelang pukul 20 nanti akan kami hadirkan untuk panjenengan sahabat budaya beragam informasi begitu ya, terutama yang berkaitan dengan budaya, dan spesifik karena ini sudah masuk bulan Agustus ya, bulan 8 sahabat budaya ini biasanya wah harinya orang Indonesia sibuk sibuk tapi berbahagia begitu ya, harapannya berbahagia dan penuh doa juga ya, karena di bulan ini, bulan Agustus ini dikenal sebagai bulan kemerdekaan. Jadi Ragam Irama Nusantara malam ini Fahri ingin mengajak Kang Mas Bayu semuanya untuk nanti berbagi cerita ya, berbagi cerita terkait dengan event-event apa saja sih yang biasanya di tempat panjenengan begitu ya, ini diadakan pada saat bulan kemerdekaan atau bulan Agustus begitu, terutama untuk menyongsong datangnya tanggal 17 ini, agendanya apa saja nanti monggo bisa dibagikan ya, atau berbagi cerita di Ragam Irama Nusantara Perempat RRI Semarang. Tentunya tidak hanya cerita-cerita tok, ini tembang-tembang gambang Semarangan juga sudah kami siapkan untuk menemani malam panjenengan setidaknya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jika ingin bergabung monggo saja, line telepon kami buka di 024-8316-661 atau di WhatsApp Perempat Semarang sahabat budaya di 0811-2777-914 ya. Kami tunggu atensinya terkait dengan budaya atau tradisi atau event acara begitu yang biasanya digelar di tempat panjenengan dalam rangka menyemarakan bulan kemerdekaan ya. Monggo nanti kami tunggu atensinya. Kita ke Goyang Semarang untuk panjenengan semuanya.

Gimbal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota Semarang.

budaya, masih dengan tembang-tembang gambang Semarang dari Sanggar Paramesti ini yang terpanjang dengan semuanya dalam ragam irama Nusantara malam hari ini. Kalau kita berbicara terkait dengan acara atau event atau tradisi begitu yang biasanya dilakukan bahkan tidak hanya di Semarang saja tapi bahkan di seluruh Indonesia mungkin ya, terutama di bulan Agustus pada saat menyongsong datangnya Hari Kemerdekaan atau 17 Agustus, ini pasti tirakatan sahabat budaya. Satu event atau satu agenda yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di Jawa, begitu ya, dan lebih spesifik lagi di Semarang, yang ditujukan untuk menjadi momen introspeksi, ya, mawas diri, mendoakan para leluhur juga, pahlawan, begitu ya, sekaligus untuk menyatukan beragam latar belakang warga dalam satu tatanan acara, begitu ya, biasanya lesehan, atau kalau semisal lebih gayeng lagi, lebih rame lagi ya, dibuat ada perlombaannya, ada panggung seninya juga ya. Dan kalau kita berbicara terkait dengan event juga di Semarang, ini selain tirakatan, juga ada banyak sahabat budaya yang diadakan di kota Semarang dalam rangka Semarak Kemerdekaan ya. Kota Semarang rayakan bulan kemerdekaan dengan beragam event seru sepanjang bulan Agustus 2026. Ini kami sampaikan atau kami lansir dari Instagram Disbudpar Kota Semarang, sahabat budaya, bagi panjenengan yang belum follow atau mungkin belum melihat di postingan Instagram Disbudpar Kota Semarang. Ini akan kami bagikan ya, bahwasanya di bulan Agustus ini banyak acaranya sahabat budaya, dimulai dari acara Selarasa begitu ya di Paragon Mall atau Paragon Mall begitu ya, Mall Paragon ini 29 Juli sampai dengan 9 Agustus. Terus juga ada workshop nari bareng. Nah, ini bagi panjenengan yang penasaran ya, atau mungkin tadi sudah mengikuti juga, ini ada begitu ya pelatihan atau workshop nari bareng Dukduder Semarangan di TBRS. Ini juga ada ya. Ada juga Pesona Warisan Budaya Semarangan. Ini juga di TBRS, tepatnya di Gedung Sri Budoyo ya. Pada tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus 2026 ya. Ada juga ini Sendera Tari Anoman Obong, sahabat budaya, di bulan Agustus juga, tanggal 6 juga, ini di Mall 23 Semarang ya, POJ City, sahabat budaya, untuk panjenengan yang penasaran ya monggo merapat ke sana pada tanggal 6 Agustus 2026 ya. Terus juga ada festival nari bareng Dukduder Semarangan, ini di lapangan Pancasila Simpang 5. Rencananya dimulai pada jam atau pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, pada tanggal 9 Agustus 2026 ya. Ini ada juga Wayang Orang ya, tanggal 14 Agustus, tempatnya di TBRS ya. Ada festival Arak-arakan Cengho di Kelenteng Tai Kaksi dan Sampokong tentunya, ini pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2026 ya. Semarak Kemerdekaan ini juga 15 Agustus. Wah, banyak juga ini. Ada Semarang Jelajah Musik, sahabat budaya, ini pasca kemerdekaan begitu ya, tanggal 18 Agustus. Pentas Wayang Kulit juga ada di TBRS, ini tanggal 20 Agustus. Ada juga yang suka lari begitu ya, lari dari kenyataan, tidak ya, lari olahraga maksudnya, ini ada fun run sahabat budaya, atau lari happy begitu ya, lari santai, Harmoniku Fun Run, pada tanggal 23 Agustus sahabat budaya. Di penghujung bulan ya, atau akhir bulan, ini juga ada wayang on the street. Nah, ini ya, di Open Theater Ode Trap Kota Lama, wayang on the street pada tanggal 29 Agustus. Dan ada juga I Love Indonesia Festival di Queen City Mall ya, ini pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2026. Jadi banyak sekali acaranya sahabat budaya, bagi panjenengan yang bingung ya, atau mungkin mau kemana ya, silahkan
ini bisa dibuka halaman Instagramnya Disbudpar Kota Semarang. Di situ sudah dipublikasi atau diposting terkait dengan event apa saja yang berlangsung di Kota Semarang pada tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus 2026 ya, dalam rangka Semarak Kemerdekaan.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Baik Kang Mas Bayu, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Ragam Irama Nusantara ini harus segera kami akhiri Kang Mas Bayu, karena bertepatan dengan acara berikutnya atau siaran berikutnya, yaitu Langen Budaya Wayang Kulit. Ini supaya nanti secara durasi, karena semalam suntuk begitu ya, tidak tabrakan dengan buka siar Semarang Enjang besok pagi. Jadi agak dipercepat. Ini nanti setelah Ragam Irama Nusantara akan kami siarkan untuk panjenengan, untuk Anda semuanya, Langen Budaya Wayang Kulit ya. Sudah disampaikan tadi pada saat puluh perindu untuk malam ini, hingga esok pagi kita akan mendengarkan sajian wayang kulit dalang Kinarto Sabdo dengan lampahan atau lakon atau cerita Narasumo. Tetap bersama kami Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Iji Kang Mas Bayu Propam Yarso Sutresno, talu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kegono lumantar frekuensi FM 88,2 kalih AM 800 ugi lumantar RRI Digital. Kados padatan Kang Mas Bayu menika malam Minggu sepisan utawa ingkang nomor setunggal wonten ing sasi Agustus Pro 4 RRI Semarang badhe ngaturaken acara langen budaya wayang kulit utawi ringgit wacucal menika sedalu natas. Kados ingkang sampun katuraken sateringipun, dalu punika setu malam Minggu Suryo kaping setunggal Agustus 2021 Pro 4 RRI Semarang menika badhe ngaturaken lampahan ringgit wacucal lakon Narasuma ingkang badhe dipunaturaken utawi dipun babaraken wedharaken menika dening dalang Ki Narto Sabdo. Kula bali lampahan Narasuma dening dalang Ki Narto Sabdo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun pamirsa Sutresna Budaya. Sugeng dalu, sugeng pinanggih lumantar perempat RRI Semarang FM 88.2 MHz. Ing giaran ringgit wacucal sedalu natas kanthi ngaturaken lampahan Nara Soma dalang katindakaken dening Ki Narto Sabdo. Ing pangajap atur pasugatan menika saged minangka lelipuring manah ngiras pantes anguri-uri kabudayan lan kesenian Jawi. Saking studio Perumpat RRI Semarang, kula sakonco ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng midhangetaken ngantos paripurna.

sangue, lacrimi punti tocca e quasi te sopurvo. E cosa vitti a ti lui, te so spurlo, purvo vivitan sanatian. Patah titaing tewoto kangka songgeng pertiwi kaungkulan yang aku suapi ting samudro kadah kang samyang konoraras. Nanging tatan katina garing asin loyo inggat jahuyo liman penawi yang kuru janggolo. Menasta negari Astina duwe ngune kedaton ning Prabu Hastimurti. Menasta negari Gajahuya kang yasa Prabu Gajahuya. Kuru Janggala inggo mangke maksih dadi sasananing para trah ing Prabu Kuru. Upaya satu satanan tuk kalih yen sewutan jangkep setoso ora muka lamun mongko bukaling carita dasar negara panjang apunjung pasir wukir kemaripah loh jinawi karto toto raharjo panjang tawa pucapane punjung lur kawi bawane pasir samudra wukir gunung pranyata negara Ngastina ngungkurake pegunungan ngirengaken pengawan ngenaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran agung. Kemakatah purnang kudu kang sami lumaku dagangan nang lur sulur tatan ana bedha telapetan ana sangsayaning margi aripah. Kathah para dhamma wonten kare kang samya katerma bepale wisma sarepeting kita nagari Ngastina jejelan pipit wasana bentuke tepung taritis papan biar katingal rupa loh subur kang sarwa tinandur jinawi murakang sarwa tinuku karta para kawuleng padusunan mungkul pangulaing tetanan ningon-ningon kebu sapi bete iwen tatanono tinantangan rain lagaring pangonan manti bengi bali marang kandangi diwi-diwi prarjo tebih parang muka karono para mantri pepati bicak soro limpating kawrotan kendati nyambuti daya kelurahaning Sri Noropati. Marmarine negara Ngastina jenengan empuh basan gedhe obore wadang jagate dhuwur kuku sadu kuntarane. Ora ngomongake kanan kering kewala senajan ing praja mahapraja. Patra ingkang samya tumungkul tatanin awan krana bandha yuda amung kayuyun marang pepoyaning kautaman bebasan. Pang telok sami manglung kang tebih sami mentio ngasok bulu bekti glondong pengarang-arang. Beni-beni raja, beni guru bakal guru dadi. Benang tenutap lotus sureng sang lota jejuluk Prabu Kresna Dipayana. Iyo Prabu Biyasa. Iyo Prabu Wiyasa. Iyo Sang Sutiksna Prawa. Iyo Sang Rantuka Prawa. Iyo Sang Dewayana. Mula jejuluk Prabu Kresna Dipayana titilo cemeng sarirane
nanging senene sumunu merbawani saisining jagat. Mula jejuluk Prabu Abiyasa Pandita kang wis putus ing ilmu mumpuni saliring kawruh. Mula jejuluk Sang Miyasa pan satunggaling Narendra linuwih. Sutiksna Prawa kawawa madangi kasungkawan. Arantoka Prawa kawawa madangi jagat saisine Dewayana tegese titising dewa. Narendra mikuna ing aguna tan ngendhak gunaning dharma remen gandhar ngawula wis sudha kang suping pamrih. Kelabuhane Sang Lata paring payung wong kotanan paring kudung wong kepanasan. Paring buga wong kalwen paring kaya wong kasatan paring buga wong kalupan. Paring sandang wong kawudan maluya akan sakit miwah karya sukaning prihatin. Yen to ginunga wiaring jajan waluring kaprabon salatri tanono pedote sini kepinunggal kang murweng kawi. Lutri sajuga Sang Lata tedhak sinuwaka ing stinggil Benatarata lenggah ing dampar tonteng ing pilaipit kantana. Binadik nawa rolimran babut prangudani sinebaran sari-sari ginundu itu debat kasturi. Binarabok sang yaring para inyobiyodo badaya srimpi mangkung katanggung toko paloro-loro. Pangsam yang ambil upotran yang keprabun banyak dalang harta waliko katemas sawung galing dipanggo kang sarwarno nginebutan laring manyurung kanan kiring. Semarbak gandane Sang Otot mungkin panguraan sirno kamanung sana yayasan Bang Wisnu angin juantara sidang permanem. Tanono sebawaning walang awisik godongan tanono ibah samirono tanwonton mampah. Ingin kapiar samong suaning abdi kriyo kendeng yang kemasan. Pangsam yang nambut karti pating saling keringin belgen tiolir manduru guam ibu yasi seneneng pasiwakan. Cinta ingin kaparing ayun putro titigo. Ingin pembayun kasih Raden Destorastro. Panengai kasih Raden Pandu Dewayana ingkang waruju kasih Raden Yama Widura nalika semana lenggahipun Sang Lata nampi rawuhipun pandhita ing Takanda ing aparap Mahatma Bisma Ayo Resi Dewa Brata, ayo Sang Kanggaya, ayo Sang Cahnawi Suta. Saksana mandhap saking palenggana Tasdina Prabu Dipayana. Mapakaken rawuhipun ing ngaraka pandhiteng Takanda Resi Bisma kaya kabyuk rangkulan. Dasar dangutan pepanggian tat onenging penggalih poro sumewa nganti kaya melu-melu orang kulan. Nalika semana wis ingatan lenggah satoto. Temeng kono pangudyas paraning wardaya Sang Lata lamun tadhering kawijiling

0: Kalun tereng tangu orawo paduka kakang panembaning talkondo kula ngaturaken pambagya Basuki mugi kondo paduka kakang panembaning talkondo iki Yayi Prabu Dipayana paring pambagi dateng Raka Paduka ing Talkondo kula tamping tangan kula kekalih kula kalungaken ing jangga kapeteking pranaja rumeketing werdaya amimbana bawalaksana namung Raka Paduka ngaturaken pujastuti mugi konjuka paduka Yayi Prabu Dipayana kula tadhong ing tangan kula kalih paring pangestu paduka kakang panembaning Talkondo kula punding mestaka amawana bagya kayuwanan kula kula nuwun dereng tangu Rawo Paduka wa panembaning Talkondo putra Paduka pun destrastra ngaturaken sungkeming pangabekti kula mawon tuwantu kanjo Paduka wa panembahan iya yo kula destrastra suratur pangabekti marang pun wa tak tampa gawe gedhe ning atiku dereng tangu rawo paduka wa panembaning Talkondo putra paduka pun pandu ngaturaken sumkeming pangabekti kula mawantu-wantu kanjo sandhapada paduka kanjeng wa panembahan iya yo kula pandu tak tampa gawe gedhe ning atiku menapa dening kang putra Punyama Widura ngaturaken sumengkeming pangabekti kula mawantu-wantu kanjuk sandhapada paduka kanjeng wa panembaning Talkondo iya ngger kula Widura tratur pangabekti marang Punwa tak tampa gawe gedhe ning atiku kajawi saking menika Yayi Prabu kula kakang peremban wonten pengendika ingkang adhawuh larapan raos ing manah kula nedhengipun kula anatta samadhi mandhap saking pamelengan sampun nampi utusanipun Yayi Prabu Kresna Dipayana nawala ingkang kula tampi dipun tapak astani dening Yayi Prabu turaosipun bilih ngri kalenggahan menika pun kakang kaboyongan tumunten angabyantara ngersanipun Yayi Prabu Dipayana gantangan kula gelak anumpak rata kapanditan terpenting manah daya-daya tumunten nampiya katerangan miwah menapa ingkang nedya kadhawaken dhateng pun kakang syukur bagi wonten sambung rapetipun ngalian babagan ke kulawargan menapa dene ruwet renteng ing negari
1: Andra ingkang puspitorum

Kakang Panembahan. Wonten pengendika Yayi Prabu dipun sawang sak triraman. Inten tiyangipun boten mastani. Pilihan gen kula jumeneng Narendra ing negari Ngastina menika saged sinebat mukti wibawa anyokrawati mbau dendo ing jagat tanpa timbang. Nanging menawi dipun trusur kalian gemlaring silsilah tebul pinanggihipun anggen kulang lenggai dampar ketinga pilih ameng kreng meng kreng kirang trep miwah kirang totok partonomo mboten sak mesdanipun. Ternyata nipun wonten ing naluri kula menika sanes trah tumerah ing kengayasa nagari Ngastina. Margi saing menika duh Kakang Panembahan, sinten malih ingin kedah kula suwuni pepadhang paring katerangan saltaipun nalika nguni dumados ing negari Ngastina menika kawiwitan saking sinten Narendra niwah dedulukipun ngantos urun tumurun dumugi paduka Kakang Panembahan. Menapa to sababipun kok mekaten labet anggen kula kepingin nami sungsung kabahagiaan dareng para luhur negari Ngastina ingkang sampun tetilar kamukten semanten agengipun. Mboten badhe warsa hidheping panembah kula. Miras pantes kula ngleluri sarta ngagungaken dhateng asmaning para ingkang sami dinempon ing angin tinanding awiyat kapareng yasa nagari Ngastina. Iyi, Yayi. Mapan keluhuran menapa ing paduka dawaken menawipun Kakang dipun lilani sawetawis badhe atur katerangan miturut wedha tetilaranipun para leluhur miturut pustaka pusakaning Kanarendra negari Ngastina. Ing mriku wonten pratelan ingkang taksih saged dipun enget-enget miwah saged dipun serat bilih sepisanan ingkang ngayasa nagari Ngastina menika ajejuluk Prabu Nahusa. Prabu Nahusa peputra ugi jumeneng Narendra ajejuluk Prabu Yayati. Prabu Yayati apeputra ugi jumeneng Narendra ajejuluk Prabu Puru. Prabu Puru ugi apeputra ajejuluk Prabu Dusmanta inggih Prabu Dusanta. Prabu Dusmanta apeputra ajejuluk Prabu Barata. Prabu Barata apeputra dijuluk Prabu Hastimurti inggih Prabu Gajahuya. Prabu Hastimurti apeputra Prabu Kuru. Prabu Kuru peputra Prabu Pratipa. Prabu Pratipa peputra Prabu Sentanu inggih Kanjeng Rama Prabu Sentanu ingkang sampun swargi. Dene Rama Prabu Sentanu peputra kula
ingkang midil saking Kanjeng Ibu Batari kanggo wonten ing nawuri kaprabon mesthenipun kula ingkang kedah gumantos kelengganipun Kanjeng Rama Prabu Sentanu Murti nanging labet anggen kula netepi bawa Leksana mboten kepengin nguncati janji nalika kula nglamar Kanjeng Ibu Durgandini yayi wonten dawuh nalika kula nglamar Kanjeng Ibu Durgandini badhe kagarwa dening Kanjeng Rama Prabu Sentanu kula sampun aprasetya anggen kula kepengin mula kramakaken Rama Prabu kula tumbas sarana gesang kula sarana gesang kula kula kepengin boten ngrasaken tareming ngereh lalanganing priya wanudya menggah wantaipun kula kepengin wadat amargi sumpah kula ingin sampun sineksen dening jagat saisinipun menika sampun tetelo kula boten milik kamuktening negari ngastin ranking semanten agengipun senadyan nalika semanten Kanjeng Ibu Durgandini anggenipun kagarwa dening Rama Prabu Sentanu patutan kalih iki menika Yayi Prabu Wititrawirya lan Yayi Prabu Wititrasena kekalih kang sami jemeneng narendra negari ngastina wau mboten kuwi angel nggawe dampar ngantos seda mesti kemawon garwanipun para adi-adi kula wau dados randha kula tinimbalan ing ngersanipun Kanjeng Ibu Durgandini mekaten menggah pangandikanipun eh Dewa Broto sambungan darah kuru sambungan darah kuru kang tegese sira gelemo ngarabi randha loro mulandare adimu Wititrawirya lan Wititrasena iki senajan mekaten lho ulenget sumpah ingin sampun sineksen dening jagat sak isinipun dawuhipun Kanjeng Ibu paripaksa kula sulayani ngantos kawedalatur kula Ibu sampun kula ingin ngedah sumambet darah kuru nanging mbok inggiya putra paduka Kanjeng Ibu Durgandini ingkang mijil ingkang patutan saking Resi Parasara inggih punika Yayi Wiyasa ingkang sakmangke nganglang wonten tepining samudra tumunten tinimbalan tumunten tinimbalan supados purun anyambet badhe puget sarta punggeling darah kuru nalika semanten sampun kasbadan Yayi Prabu angel nggawe dampar negari ngastina dados kadidene ing paduka dawaken waos mengkreng-mengkreng wau pun kakang boten sarujuk tersawetahipun lair tusing batos kula sampun nglilakaken kamuktening negari ngastina dateng Yayi Prabu Kresna Dipayana inggih Yayi Prabu Wiyasa nanging kemawon para ingkang sampun sami swargi paring pitungkas bilih mlaring negari ngastina ingkang semanten agengipun mau dados lajanging karukunan dadosa ajanging karukunan sami-sami angeyup angayom sarta angayam-ayam murih dados ayam sinten ingkang ngandisi itrah ilmune bakal bubrah sapa kang rukun bakal santosa namung menika menggah aturing pun kakang yaji
dagat Dewa Bathara sagar panget pungkur. Kakang Panembahan, kula yayi samendang sampun boten karempit anggen kula nampi paling pangandika paduka Purwa Madya Wasana sampun katakup nanging kawenengan kesanging titah menika namung badhe dipun pebujung dening panjenenging umur. Kesanging titah menika namung tansah dipun pebujung dening panjenenging umur. Umur ingkang saya sepuh wau mesti kemawon badhe pinanggih pinten-pinten keringkian. Mboten namung keringkianing raga nanging kalebet keringkianing jiwa langkung-langkung badhe ngalami. Radi tuna caranipun mikiring bab samukawis iki sebab saing menika. Kinten kula sampun nama sakmedhanipun menawi kula tumunten mandhap saking dampar palimanan wonten sakmedhanipun menawi kula kedah tumunten mandhap saking dampar palimanan mahas ing asamun minggahing mukil madhep pinandhita ewadene kumplanging dampar palimanan negari ngastinlo badi kulo pasrahaken datang salah setunggaling putra pulunan paduka inggih menika anak kulo titigo antawisipun Destarastra Pandhu lan Yama Widura ingkang menika kulo nyuwun pemanggih paduka kakang Panembahan Bisma toro menapa miwasrana pun dingin kedah kita tempuh sepatus lumatus yang pranatan nangki pinanggi pun nambabar kabahagian lahir terus yang batus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panyarsa sedaya, kula Ki Mantep Sudarsono saking Karang Pandan, Karanganyar. Monggo, kula dherekaken sami nguri-uri budaya lan tradisi bangsa lumantar Pro 4 RRI Semarang. Radio panjenengan sedaya. Nggih, Pro 4 RRI Semarang. Ampun supe. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mugi-mugi badhe atur kula menika mangke sampun ngantos dados sedukanipun Kanjeng Rama Prabu menapa dene Kanjeng Wa Penemban. Lahir terus sing batos kula ngrilakaken. Negari ngastina sawetahipun sasampunipun Kanjeng Rama nglunturaken kaprabon. Mboten wonten ingkang kula pasrahi malih. Wontenipun negari ngastina sawetahipun dawuh namung adi kula Yayi Pandhu Dewayana sineksen jagat saisine.

0: Takatiwa Pato. Sarasro.
1: Loromo.
0: Bumi Horek. Anak Seni. Otapmu. Iro Satrio Terputrani Narendro. Ojo sok kepingin ngutap kaping pindu. Ngomong nos pisani kita di kasunyatan.
1: Ih, Romo mugi-mugi sakit. Ngisto akan menopo yang ngereh parintah paduku kandung Romo Prabu.
0: Dan nyatani siro kang tinemu tuwo. Ingsun nedya midhangetake murgage. Sawetara ngumpurna. Lenggahing pun Romo tunguli. Tak wene wanti sak cukupe nggonira bakal wawan gunem kalawan adi musi Pandu.
1: Wih, isaken dawuh. Pandu. Pandu.
2: Mula kakang mas wonten pengendiku ing ngadau.
1: Kene-kene.
0: Nyedak o kene Yayi. Aku pengen ngerangkul gulumu.
2: Ih, isaken dawuh. Badhe paling dawuh menapa kakang mas.
1: Mbok menawi adi wis ora ringo-ringo iki mau pun
0: kakang nampa kanugrahan. Lumunturing sih kaprabone Kanjeng Rama Prabu kang mesine dipasrahake marang pun kakang.
1: Dening pun kakang rumangsa ora sembada
0: mengku praja mangreh wadya. Parana nggone kedunungan Tata Netra mula lega-legawa lahir batin. Musih Rama Prabu Marot saka Kalenggahan nggone ngastina iki sawutuhe tak pasrahake marang Yayi Pandhu Dewayana. Gelem ora gelem tampanen kanthi dasar aja nganti kebatut kumplang Kalenggahan dampar palimanan negara Ngastina.
2: Duduk. Bakang mas, opo ya Yayi? Atus melupa geni mana, dini kulengkeng pini tatus.
0: Kedah kumantos ke Prabu ini pun Kanjeng Rama, Prabu Yoso. Ingin kulok watos akening bindang merawi sampun sami ngantik tataran ing kadiwasan mboten wurungo paduka ugi palakrama kula ugi rabi kalebet kadang kula Yama Widura inggih badhe mekaten. Upami dining dewa sami pinaringan turun meloping tembi mboten badhe andheder pasulayan dher kula ingkang pinanggih nem paduka ingkang pinanggih sepuh.
1: Yayi, Yayi Pandhu. Wong aja nataske luwe pun kakang.
0: Kang tak ucapake iki tuwuh saka getraning rasaku.
1: Muga-muga sing lali padha elinga yen wis eling dadi asrana tetunggalan cipta rasa karsa lan karya. Muga-muga sumpahipun kakang marang si adi disekseni dening para sepuh iki besok anumusi. Upamane pun kakang sembada apa putra upama wis duwe bojo anakku ora kepengen tak gegadang kudu dadi ratu marang negara Ngastina. Rening pancer lan paugerane Yayi Pandhu besok ya mung anakmu kang kudu nerusake lakon dadi ratu marang negara Ngastina.
2: Nggih. Kakang mas, pantenipun nawrat rasing manah nanging rening bab menika sampun wonten keparengipun Kanjeng Rama Prabu menapa dene Kanjeng Wa Prembaling Talkanda. Seduka menawi pengen kula tampeni menawi ngantos kula nyualani. Margi saya menika kanthi dasar pengatos-atos anggen paduka maringaken badhe kumlaring keprabon karing Astina kula tampi kanthi raos mantep mugi-mugi saged tetep anggen kula teping jejiban. Yo syukur mangayu bagyo. Oro opo ngger sastra. Mbok menawi paduka ugi sampun midhanget anggen kula wawan ginem kaliyan putra pun Pandu. Nanging kula nuwun sewu Rama. Menawa sampun sak mesenipun menawi kedah Rama mandhap saking dampar kaparang mahasing asamun. Terilo-ilo ingkang sampun taksih lumados dados tata cara. Ilo-ilo masih lumados dados tata cara. Para Narendra ingkang sampun namengku bawat miwah mangku mandira sinengker sakembaran menika kedah nggadahi sisian. Wujudipun garwa Prameswari. Mungkanya talipun kula inggih dereng gadah bojo Pandu menapa dene Yama Widura iki masih ditoko. Swados mboten dados sangar bumi negari Ngastina benjing kedah kados pundi Rama.

0: Για κουμιός αμόρο βαρεάν το φύ.
1: Πάντου. Πάντου. Kulo wonten pengendiko ingkang dawuh. Tambang rawat-rawat ujaring sinambe wara. Marta binandhunging Karna yen ta ing negara Mandura. Raja putri Mandura ingkang asil silih Dewi Kunti ya Dewi Prita dijumenengake sayembara pilih. Munggo saka wawasaning pun Rama iya si Kunti besuk kang tep sarta bisa radi sira kulup nggone ngembat praja Mengkuwadya. Dina iki sira ndak kongkon marang negara Mandura sayembara pilih kang diadani dening Prabu Kunti bojo iki tempuan sarana tarak broto tegese aja pegat ing bab prihatin mbok menawa ento kandel rasa prihatinmu kabeh kayuan bisa sembodo lan ora bakal memirang uripmu. Rama Prabu Putra Langkung ngestakaken dawuh melawi tetra mekaten paringipun Kanjeng Rama minjing mlopo kula kalilan beda dhateng negari Mandura. Besok datang ngenteni apa dina iki tumuli budal aja nganti kadaluwarsa. Kanjeng Wau Panembaning Talkanda kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Ya nggih Pandu. Lelungsen ndak bakali pangestu kemarang sira. Aku amung bisa sesanti hayu hayu erah hayu niskala. Kakang Mas Dhetarastra kula nyuwun pamit. Lah ya kowe yen kok entuk gawe lah aku piye? Kowe sik sing rabi. Ih, kados pundi keparengipun. Aja mung kowe dhewe, lah aku iki pikiran. Ya nah, lumrahe wong tua ngomong bocah ning upama kala mangsane bocah-bocah do ngomong aku ora apa-apa. Mugi-mugi saged menyebatani menapa ing paduka dawaken. Yama Widura pun kakang ndaluk pamit. Ih, kakang Mas, sembah kula ing nderekaken paduka.

Widuro, Widuro. Kulo kakang mas. Wah, joko pengen sih ya. Hmm? Terus noleh musinau samubaran. Ya. Wah, isih muda tumaruna, jangkahmu ambo. Taranduning badanmu isih sentosa, paningalmu isih padhang. Pamirengmu isih dumeling, pangucapmu isih terwaca, panggandamu isih landhep, pikiranmu isih bening. Pirang-pirang kawruh kang kanggo sanguning urip kuwi udine dhisik aja kepengin kaya ngono mau ya. Pokoke aku aja tok luput ki aku wis wancine ya. Piye, aku rak ya rasane to Wi Widuro. Ih, mboten. Syukur. Ah, sing jeneng kundi iki kabare piye? Ayo apa ora? Ih. Kula dereng nate sumerep namung kabaripun kemawon mboten beda widodari darat. Larak ngono. Orang Prabu Oponggir Strastro ih mugi-mugi kadangku lopon pandu takut angsal damel wangsul sanging manduro boyong.

Lain kono tebau labet sangking semengkaning wardaya sang lopo prabu wiyoso. Denyo kunturin raton boton salonto meneksani upor ngganing kapuro laju denyo lumaksono. Lateng salabeting ratu loyo pinapak garwo kekalih. Garwo sepuh anggandeng asto kanan, garwanem anggandeng asto kiri. Waneh-waneh samyang ujiwat. Tindak nyosang wiyoso sakedap tumulih wingking, sapetak kendel. Among tumulih kanan kiring, sari mas palsaken, titranipun ingkang garwo kekalih. Kang tetelo kriwu, kriwu tanpa beda kaya Bathari Suprabo lan Prabu Sinange Dewantah. Nadyan kaya ngopo entenging wardaya? Deni rasa pinanggih lan garwa kalih parandene lamun enget. Deni utusan ingkang putra Sang Pandhu nyangkul dijipan ingkang luhur. Saengga Prabu Yasa mboten kepareng kembul budana Handrawina laju manjing jroning pamlengan. Lukar kaprabon ngrasuk kaprahmanan. Oko sing tupo kumelun mending kentjal sang abekek

Kresna Tangastina Prabu Kresna Dipayana ya Prabu Abiyasa ya Sang Wiyasa. Anglekasi pamuda mantra. Ngeningake panta indriyane nutupi babahan hawa sanga. Liring panta indriya panca wilangan limo indriya daya nuting agesang meperubah kalepsa ning panca indriya. Ana rupa tatan kadulana gandataning ambek. Ana swara tanlinunga mung ninging tipta sadyuga kang kinarya jagat sekawan kang piningka sadyuga kang sinindikara. Nanti manjing wahyaning kang Badra Hirawana. Angobong dupa spira gedhening dupa udakara sasi wiraing dwirado makantar kantar kang dahana. Sumundhuling antariksa kanang kukusing dupa katarima Sang Rata denya minta nugrahaning widi apa ta tandhane. Pepadhanging taana tumama anggane Sang Wiyasa wesirna wewayangane. Sinigeg ingkang dawuh ana pamelenganeng wau kawusa kang ana ing pesuwanan dawuh. Arikana Patih Jayayatna hanimbali tumenggung Bhargawa tumenggung Palawa. Tumenggung Andhakawana. Berhambalat parenge peking taratak rebut ngajeng danyo samil mampah nganti kaya roping calon idin.

tinggal tipun tumenggung pargawa nyadong dawuh. Sang Rikonopati Toyatno kados pun didhawuh pangandikanipun ingkang sinuwun Prabu Yasa. Menapa dening ngadipun tumenggung Bilawa nyadong dawuh. Kula pun Antakawana nyadong dawuh. Kula ndoko semeler nyadong dawuh. Kabeneng tumenggung Andawa dlewer. Nyuwun pangapunten. Kula menika pancen kinudrat dipun dadosaken getulan. Orang getul kok. Apa ilang sawane. Nggih, nyadong dawuh lho. Nyadong dawuh ngersanipun iki ana Patih Jaya Prayitna. Pantes pundi lho. Tumenggung Pargawa, Tumenggung Palawa, Tumenggung Antakawana lan kabeh wae. Sabubaring pesuwanan ingkang sinuwun Prabu Kresna Dipayana ora tumuli paring dawuh lumantar Gustimu Raden Pandhu Diwayana. Yen ta ngeri kelungguhan iki Raden Pandhu Dewayana bakal marang negara Mandura mungguing wigati amupo sayembara pilih. Weh. Lha. Mandura wonten sayembara pilih. Teng sipun dos pundi? Kula ngantos dereng ngertos niku. Sayembara pilih menika pamenipun kados pundi lho. Menika namung mligi Gempora Satrio menapa kalebet kula inggih kenging nglebeti. Inggih nyadong dawuh lho. Raja Putri Mandura putra Prabu Kunti budha ingkang sesilih Dewi Kunti Talibrata. Dijumenengake sayembara pilih sapa kang pinilih ya ing kono kang menang handatu krama sarta trek amengku garwa marang Dewi Kunti. Weh lha meneng ngaten. Kula tata-tata. Kula badhe nderekaken dumugi Mandura menika salire ngaji japa mantra badhe kula beto sedaya. Aji jaran guyang. Aji jaran kore. Adi guna desti. Aji guna sairon. Salire guna-guna badhe kula beto sedaya. Mugi-mugi mangke kula kapilih. Ora ujar kawen yen dipilih ya malah repot nang kula menika. Tapi kelampahan yang ini berjari pun tiang menunggu menunggu seorang kena kena yang apa kemataan Raden Pandhu buatan pun pilih ingin pun pilih kula pun ada kos meler tak boyok ini dan mulai nyantir Raden keparengi pun Raden Pandhu binjing melopo letio tindak ing negari Mandura. Ih binjing melopo keparengi pun Raden Pandhu yang ini pun letio amupu sayembara pilih. Hehehe, minjing menopo lah. Orang datak wantine diundur maneh nanging ingri kelungguhan iki wis nampa parentah ingkang sinuwun Prabu Kresna Dipayana. Ala dulune yen mung jengkar piyambakan ing atase Pangeran Pati Talon Jumenarendraing Tembih. Aku lan kowe kabeh pinanggen umiring jengkaring Raden Pandhu nganti tekan mengku ndaban rangkah. Nggih. Oh, garang kula pamit dumiyin. Wisan menika kula mboten ndereke mawon. Lho sebab apa? Benjing-benjing tampi klenengan. Nggih, namung setunggal dinten. Aduh. Yen bisa kuwi wakilno iki wigati. Lha kok agek niku pripun? Amargi nggadhah damel menika kendangan nek mboten kula mboten cocok.
Nggih, pripun? Kabeh wae aja nganti tinggal kapret naning lahir batin. Dobong miring tengkali Raden Pandhu gongiras pantes nganglang rojo jangan tiono trukulaning mungsuh trubusaning satru kang ninta aki ambe bidung api rawang tenggiling ngang api mati telik mangindro jolos anto kowono meluntun pengendiku yang ngadam ya gisir ometu anto pundang wadyo kalau lok lok lodo di potrang datang sikong itu akan dawa.

Ponoto wau untap ingkang prawadya balakuswa katinan saking mandrawa kaya manyar sewu parenganebo.

llongant prat d'on gopo cercant provat jo l'herpretant-lo. Maglau no matian ngalun-alun reto kaprajuritan. Penyakitan kuto kalih kang podo kembar ulsi sarto banter palayune. Opo tos busanan ing kuda pus buntut pus poro kolapak balu durek torinendo jenar sak tebah jembare. Abdi kenek lan kusir pus mapan lo dunungi dewi-dewi. Raden Pandhu wis wah Honorata sigra dawuh abdi kenek lan usir. Usir taruna kang widakta mangleh rampeng rata dupi nampi sasmitaning Sang Pandhu sakala nyeblakake sambuk. Mobat mabit mobat mabit kang temeti yen jejeg kaya tejo mentelung kaya kluwung. Tuna tunggaping pak nyambuk nyinggol pok gantanganing kuda padha sakala jaran kirik mulun jekrik. Kuping jepiping buntut jalentar geprak pratolo kemprang lampahing kang rata.

tunggal kandhane siji critane. Nanging kaya bareng angkate. Ing ngono negara ploso jenar. Ing ngono negara ploso jenar. Engune kedatoning Prabu Suwela. Engune kedatoning Prabu Suwela dupi wis murut ing kasidhan jati. Ketilar putra lima cacahe. Ingkang pembayun Mijil Kakung Awasta Raden Gendara. Jumlah narendreng negara ploso jenar aja juluk Prabu Gendara. Panenggak Mijil Pawestri ing asesile Dewi Gendari. Masih kenyosungki banyak pasmoni. Tregal-tregal yang ngantikot buat nanti cewek. Kewes luwes sak solai gandes. Ulitane mandes. Yang ngentikan mentes. Lamun tinondro. Tan montro-montro manungsa ning Abathara. Pindo Bathari Wiluto mangi cwanta. Ingkang panengah kekasih Raden Haryo Suman. Maksi mudo tumaruna pegi ing warna. Langgung tinaket dening Kang Raka Prabu Gendara karana denya pangin lados sakarsaning Kang Raka Nata. Ingkang sumendhe kekasih Raden Sara Basanta. Ingkang wragil awasta Raden Hangga Jaksa. Patra teng mangke Prabu Gendara dangu denya lelenggahan tan keparengangunan deka. Labet denya anggung kengetan pamutha ingkang rayi Raden Haryo Suman. Denya gandrung, gandrung kasmaran kalawan raja putri Mandura. Dewi Kunti Tali Broto. Roswane ateng awit lu anggone nyaketaken kemengkara pangudas maraning wardha lamun ta dereng kawijiling lisan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Para miyarsa Sutresna Budaya, atur pasugatan ringgit watucal setalun atas menika kagiyaraken lumantar perumpat RRI Semarang FM 88.2 MHz. Sumangga kita lajengaken midhangetaken babaring lampahan Narasoma dalang katindakaken dening Ki Narto Sabdo.
1: Perumpat Ensiklopedia.

0: Daddy? Daddy?
1: Popo, Kakang Prabu.
0: Oh, dedek aku. Aryo Suman, pirang-pirang dino yang tak timbali wegah tuan, ning yen ora tak timbali tansah nyaketi. Petang pasemone tepung wimbane yen kelemang utap sugal agal angedugal. Tau rasane nopo dheweke karo kowe Hendari?
1: Yo Kakang. Palagine paduka Kakang wae. Ora tau nompaturi Aryo Suman ing bab apa-apa. Luwih-luwih aku kang asipat wanita. Lan murungo yang dipotah dening si Suman. Iya ta yang bisa minangkani sekadeng pamotayen ora. Ora urung ra yang ngarep gawe gelane adimu ta. Mumpung iki ngadep mbok yo tak dangu.
0: Man. Suman.
1: Lur. Poko Prabu wonten pengendika ing ngadhawuh.
0: Sora Basanta. Kula Koko Prabu wonten pengendika ing ngadhawuh. Gocaksa. Kula Koko Prabu. Padha-padha putrane Kanjeng Rama Prabu Swila kang wis wargi pun kakang kang luwih tuwa. Yen aku ngedangkrang dadi ratu ning Prasa Jenar kuwi dudu karepku dhewe nang awis saka sarujuking para kadang kalebu kowe kabeh. Pancen aku wis mupu nanging apa ta sababe bareng kelakon pun kakang ing jero narendring Prasa Jenar. Rina wengi si Suman ketok yen kurang serju rasane. Apa aku entuk anggap mung ngelenggem ngrasake kanikmatan upamane ana tantrimamu kowe kepengin ngenteni kelungguhaning pun kakang lega-legawa lair pusing batin. Wantolo tanggap makoso. Aku ora bakal awel. Lung kowe persodo Suman.
1: Poko Prabu.
0: Apa?
1: Sagluku teng kulang kaleng sarema pinar sabto. Kula mboten wonten raos ing kados paduka dawaken. Estonipun sampun lega-legawa lair tusing batos. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ing kedah. Gumantos keprabonipun swargi Kanjeng Rama Prabu Suwila. Nanging kemawon jebul. Kamuktenipun Koko Prabu menika namung kak gem sarira pribadi mboten kepareng menggalihaken dhateng ari beting raos para kadang.
0: Latar. Terhun semono ya. Dadi aku tak anggap mikulangi diri pribadi. Orang mikir marang penandanging para kadang kuwi upamane papopom dari ri dari
1: opo Kakang
0: pemelu nyaring perkara tape si Suman bener apa ora ini ngucap kang mengkono kuwi mengko gak aja-aja kowe kang ambe bujuk
1: Kakang aku ora tau geneman kaya sing diaturake dening si Suman kok Kakang. Mumpung wong eneng gak ya bisa tak dangu, ora.
0: Man Suman piye karepmu? Arjo Suman. Bocah ngewoh kedengkul dikukur.
1: Lha pun ngaten. Sepinten nikmatipun tiyang nedha. Ora ingin namung tuwuk tau pepuntol yang ledo menika.
0: Oh lah iya lar nyanti. Ayin perlu kemelakaran ya kena. Omangan ya tak ujono kene. Dino ping 4 ya entuk. Waktu nyambut gawe ora apa-apa. Seneng. lumrahe anggere wargen iki kaya keneng sirep iki rondo. Ya kuwi kalebu aku barang iki.
1: Gembiranipun tiyang nyandhang nggih menika pepuntenipun tak ingin namung bergas to.
0: Ayo. Tapi tak kepengin ngopo kowe?
1: Kula kepengin tetumpakan sampun kawis sampun wonten. Wirado tata sampun wonten 18.
0: Ya, gajah 18.
1: Udo kawandasa.
0: Ya wis akeh. Udrun kurang apa meneh?
1: Kreta sampun wonten kalih.
0: Ha iya. Niki kurang apa? Aku dadi kowe gampang muni. Yen aku ora mikirake marang penandang sedulur kuwi upamane papopo, boyo diunekake sing cetha. Aja waton muni ning muni nganggo waton. Aja waton ngucap ning ngucap apa sing nganggo waton. Ngucap kleru.
1: Sanes menika ing rupi kajengaken. Para basanta.
0: Kula kakang Mas wonten dawuh. Gojaksa wonten menika ing dawuh.
1: Kaya kang wis padha dirembuk dek wingi sore kae ya. Nek ora aku matur saru apa ora?
0: Iki. Kinten kula ingkang pundi to menika?
1: Lho, iki ta. Pun kakang ngucap nganti kaya bedhek sewan tuh mangsan kok kowe lali iki piye?
0: Iki. Kula menika oh nggih, kula wingi sonten kirang langkung tabuh gangsal wancenipun.
1: Heeh.
0: Paduka kakang Mas paring dawuh dhateng kula bab menapa kala wingi menika?
1: Lho. Sing tak eling-eling iki apa?
0: Iyi, dawuhipun kakang Mas nanging kula kirang cetha anggenipun nampi amargi swantenipun Raden Delpis sok cetha sok mboten.
1: Eh bodho ya.
0: Sampun dangu.
1: Gojaksa kelingan ora.
0: Mulai mboten lepat pamireng kula. Kakang Mas Haryo Suman sampun kepingin palakrama.
1: Ya kuwi. Kuwi. Sing ragil wae pinter kakang ragil kok bodho ki piye? Kok Prabu?
0: Piye?
1: Iye persadan ki mawon. Kok sampun kepingin palakrama kok Prabu?
0: Sepele. Dik pril. Aku pengen rapi. Bab sing gampang. Ayo, milih putri putrane Narendra ngendi? Endang atmajaning pandita sapa? Yen bidodari anake pukul Bathara sapa? Monggo tak lamar ge, eh.
1: Tuman.
0: Ulo Kang Mbok.
1: Kudu pertitis pamilihmu ya.
0: Iki
1: sampun kula saring miwah sampun mulai tangitang. Margo kawrono ya Suman, negarane wong akrami. Dudu bondo, dudu rupa mengati pawitane. Rupa pisan kena pisan yang gampang we gampang. Enang-enang kelangkung tang kena tinumbas harta. Sing ati-ati ya. Pemilih kudu sing bener.
0: Inggih. Panjen sampun kuletang. Pilih ing badhe kula lamar menika kejawi sampun kula

0: Krishna peting berang segedeng bel metetahanan terus malan ning ratan. Eh, Suman.
1: Ulo kok Prabu.
0: Yen perkara kuwi aku ora matuk. Nadyan derajate timbang umur-umurane barakan kahanane padha ning kawlana sak temene. Sadurunge kowe matur marang pun Kakang. Pun Kakang ora kepengin palakrama yen rain taup karo si Kunti Talibrata durung tak jangkah kowe matur padha karo kowe ngilani dadaku, ha. Boro-boro kowe kudu mriyatinake wong tuwa kang isih ijen loncang lanting durung duwe bojo isih pun Kakang mengko genti aku rabi meneh. Wis lakon aku rabi ping pindho lagi aku genti mikir awakku dhewe piye bisane duwe bojo telu. Lakon duwe bojo telu lah lagi wancine aku genti mikir marang awakku dhewe bisane duwe siji meneh dadi papat jeruhun awakku yo dirampok wong.
2: Oh Kakang Prabu, Kakang Prabu.
1: Menawi ngantos murung sedyaning manah kula kepengin palakrama dhaup lan Dewi Kunti. Kula kepengin badhe tata-tata glondong badhe pecah obong kula Kakang Prabu.
0: Hei, mati obong tak tukokke kayu eh. Pira regane kayu? Nak mung kanggo ngobong kowe kira-kira. Sak nalika kelakon.
3: Kakang Prabu.
0: Apa?
1: Oh babar pisan nang diwelasase marang sedulur nem karepmu piye to?
0: Panjenengan ya welasase ning sing dikarepe kono kuwi ya padha karo sing tak karepe iki piye. Sedulur-sedulur ning karep kudu diumbar karepe. Tari wangi cepat pelangan dengan Manduro tak temennya aku ngesir kuwi lah kok Suman ya melu-melu ngesir gak podo karo ngilani dadaku alung kuwi rabio entu apa jangan dimengku pun Kakang kang sanggung lamarak din perlu nganggup itu kon pondeng ploso jenar kurasen kaya banyu semono kaya wedi kiraku setahun ora bakal asat. Waton kelakon kowe palakrama liyane karo Kunti yen karo Kunti aja.
3: Kakang Mbok, apa Nyayi? Mulai mengateng sampun tetelo bilih kamuktenipun Kakang Prabu menika namung kagem sriro pribadi. Mboten menggalihaken dhateng repotipun kadang mutuh panjenengan tak pikir aja Kunti aja Kunti ya.
0: Baru kau nganti urung, kayu aku tahu karo kunde sedulur ini tinggal apa sing perlu rasane nganti ku kudu kelakon.
4: Koko Prabu, ana apa, Sora Basanta?
0: Patuk yang sampun jemeneng Narendra, jembar jajani pun. Kepengen badhe palakrama pitu sisih, sakedheping netra tartamtu saged sakas badan. Nanging mlai Kakang Mas Aryo Suman mlai sanesipun Dewi Kunti kinten kula mboten badhe wonten sarduning raos. Sardu yo men ayo ben. Kakang Prabu kabar kok menggalihaken dateng kasmaranipun Kakang Aryo Suman sampun ngantos kedelarung-delarung. Mulai ngantos wurung gayuanipun upami kelampan. Anandang tonen sinten ing badhe kita lan kawin namung kula sakadang kadya edan yo ben. Wong jagat sak godhong kelor. Aku ra iskondo to. Seksenono, heh. Krita Kencana, PN. Pesanggran sing ana ereng-ereng gunung kae PN. Gajahku isih pitu, PN. Pusaka tumba

0: Tulis pedang ruwuk kalau sepadane PN. Ning ngertno kunci aja tok bae.
1: Atas pundi, tegang mbok, wis tau mengko gampang. Manuto wae, manuto mengko gampang. Ora-orane dhewe kunci kersa. Karo ngeroko kaya mung kaya ngono mesti milih kowe tak kandhani. Saestu tenang. Ih, mugi-mugi dewa ngijabahi. Nampi kanugrahane Hyang Widiwasa. Kok saged kelampahan dawuh karo Dewi Kunti.
0: Wis, aja kan rembug. Dina iki aku krungu kabar. Yen Dewi Kunti dimenengake sayembara bilih. Amono no ratu sewu bareng teko ora bakal dipilih tan murung aku sing dipilih. Timbang kamu mandek kau neng pengangan-angan dina iki aku nedya cengkar saka ploso jenar sawo derek
1: aku derek kok prabu
0: tawidok derek yo
1: ulingi badin derek akan paduka kok prabu
0: yo suman sawo meneh ulu badin derek soro basonto derek yo belum betul sakit kentun lu gunderek kok prabu yo gocak so rembuk kang wis golong kilik dadi suwiji aja nganti ketali warsa dina iki jenenge sun cengkar saka ploso jenar gowo bondo pirang-pirang prau pirang-pirang berarti dinggo pitukon Dewi Kunti upama ngaku hantu ra dipilih iki kok prabu terangku ngestaken dawuh.

Durung sawetara nggonku pacak baris saka negara ploso jenar. Ana dalan ketrenjana barisan gedhe roncong tumbake kaya jati ngarang mekar payunge kaya jamur parat. Iki barisan saka ngendi? Barisan saka negara Ngastina aku kang minangka tetinding laku aran Kutu Menggungan Dakawana. Kowe sapa? Lah. Saka Plasa Jenar. Pepati Prabu Gendara aran Kurkala Patih Mangsah Yudha. Semingkira dalan iki bakal tanggo liwat aku sak kanca. Wenundung nganggo dasar apa kawurana yen ta iki isih wengkon negara Ngastina. Malah nggon mlebu wengkon negara Ngastina tanpa palilae ingkang sinuwun Prabu Abiyasa tegese sira ndarak pernatan. Ambubrah pernatan kang isih lumadi. Mbuh raidep. Entuk bajut ora entuk mengkono uga. Ora gelem bali aja takon dosa kelakon tak obrak-abrik barisamu. Wah, sumbarmu. Kaya wani-wani dilat persiapan ngermuk wesi geligen. Lena pangendhamu tebuak diadamu tungi gawe.

tumenggungan Antakawana. Wonten menika ingkang dawuh. Sawiji kewala tanana mungsuh kang isih ana nantang perang. Ludes keles kendang lir kabuntang sawiji kewala tanana kang monggo pulya nandingi kridaning tumenggung Antakawana. Awi saking pangayemaning Bathara kula namung dremiyang lampahi ingkang menika namung madhong pareng paduka sanget Kronopati. Wanti-wanti mawantu-wantu wewentean satemah dadi wantah. Dawuh parentah ingkang sinuwun Prabu Kresna Dipayana yen to kabeh wadhe ngesti namung winatesan prapta daban rangkah. Dina iki ayo tataran maneh barisamu tumuli bali marang negara Ngastina. Sikra kang kala tumingal sampun samya medali

0: Yoto mau sang Kenopati
1: Doyatno
0: angan ditemenggung Argawa, temenggung Palawa, temenggung Andakawana miyang Prawadya sanesipun tinata kanang baris laduwangsa mring nagari Astina. Kinyegeg ing marga ing Maksana nahan gentos kang tinarita ing ana negara Mandaraka. Ing ana negara Mandaraka melang-melanging penggalih tanpa beda mulat randu kintir ing marih

0: kang utama utamining satrio menika yen tono tepi bawa leksana ingkang winastan bawa leksana ora kena ngoncati janji kabeh sing diucapake kudu nyata ucap kula mangke badhe kula nyatakaken sarana wedaling pemilihan kula dhateng salah setunggaling wanita ingin kedah jebles kalian Kanjeng Ibu mana yang buatan jebles kalian Kanjeng Ibu pelalah kula buatan badhe nggadahi bojo selama ini pun lho kok batu tak ucapmu sawangan apa sing tak ngulus iki
1: iya Rama Prabu ngunus turiga
0: pengerti amping pusakaku nate ambengkaken hardi mawat ingkang tanpa beda kados satu sing waja gini kowe ra wedi langkung ajrih dhateng ucap kula katimbang pejah kula ngono ya dadi kowe wedi karo ucapmu ning ora wedi karo patimu yen ngono kira kurang ana gunane aku anak-anak kowe ayo anakku ngger wong bagus loro sumo tak terakono kayangan yang sang Hyang Yama tanpa nono turiga itu

sewenya dong tetukai ingin kathah-kathah dini kulawani amam pengyangin patuko nedeng paling tetuko dateng yang putra tenor sumo berbilani parat sinten kulo dini ngantos wani ambilani kulo mboten maipen patuko ingin nedeng keperanang yang penggalih tartamtu sepening petang nang spinten to dayanipun Raden Narasoma ngantos paduka kalepyan pekasan wantala nyedani keng putra menapa mboten badhe amit duwenging wingking kuwi lha ta kaya to mengkene rasane wong kang grusa-grusu dek mau kok ora tak takoni. Nggonku nampa amung lomba, nggonku nampa aturi Narasoma lomba. Rumangsaku duwe rasa bakal tetorah cara wentah kalawan ibune, nanging upama ora kesurung rasa duka pitakonku saya jero, kiraku ora mengkono karepe Narasoma. Marga Narasoma rina wengi ora kendhat gone tansah nunggoni Rama lan ibune. Mulai tansah gandeng renteng atut runtut runtungan tandrane kaya mimi hamintuna. Kiraku wanita sing dipilih dening Narasoma mau golek wanita kang bekti marang guru laki tanpa beda kaya ibune. Nanging durung pak tak pitung susu selak kabranang rasaku ya wis toyo to saru yen aku sawijining bapak njaluk ngapura marang anak iki nang upami bapak menika lepat iya bapak iki putra kae do wegah njaluk ngapura yen anake sing luput sithik wae dionyo-nyo wae lumrah niyen bapak niti ngejelempah umi kabeh dokon ngaling-ngalingi lah ono kono kuwi marake iya ta dadi aku ora bakal njaluk ngapura mung ngene ya Gusti Narasoma tututana pambengana tak timbali mus lilih jroning penggalih aku ora bakal nantukake tetuku maneh menengatan mumpung dari yang tepih menopo ingin ngadi pun tuh ayo tokali dan madal pasilan ojo nganti burung ya dino iki budalo

ingkang ana padukuhan karang kedempel ya ing klampis ireng. Aja duwe mung sayuping payung jembaring padukuhan. Nanging kekuwunge anelai tanpa beda kaya sirating sang Hyang Sitorsmi. Pasembuh tayane kang atetru kae ing kono sinten ta punika? Kono sinebat wong jiwa minulya. Awasta Kyalurah Semar Royontoko Badranaya Duda Manang Munung. Wong buka sampir jejanggan asmara santo. Ya juru diah punto prasonto. Denyelenggah mungging bali asesemek widik anyanding kentongan. Ana sak ngandhaping wit naga sari. Rone angrembuyung ngayomi kawis tingali juruyu-ruyu. Bakar telo sarwi amben nempuh hum. Sakala inget ingkang putra tiga mila kentongan kang sumanding tinitir wani. Uling kentongan minangka tandha denya nimbali para anak-anake anggraita. Kelurah Nala Garing miwah. Kelurah Pitruk menapa dene Bagong tetelu padha bebarengan lumaku. Lungguhane pro amali kelu. Kaya ngapa ta gambiraning manah Kelurah Semar? Nyawang anak-anake kang wis padha nyaketi lungguhe.

0: jelang po jelangnya belis selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo tokong ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto roh.
0: Welatala.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: nenoe. Eh, Mbak, ngono, Mbak. Gus Neno
1: ada saketing ati.
0: Itu kese renang sambil minum, bekerja sambil belajar, kan?

0: Panggon setia tuhune ganti Mbak Ramini Subroto. Hah? Loh.
1: Aku kang setia satu
0: podo apike iki.

0: Kakang Semar. Kakang Semar.
1: Leng. Urung suara wong ndadak langi, Leng. Urung ana, Gong.
0: Kakang Semar.
1: Kowe sapa undang-undang ya? Hmm?
0: Aku bendaramu Pandu.
1: Salah. Eh. Dole. Ini sapa dole?
0: Iki mah kepira mu geger ora. Dalane iki ya wis cetha ora. Raden Pandu rawuh rene. Eh, salah.
1: Dimanggak pesik mo, dimanggake mo. Ah, Ndara.
0: Eh, Ndara pasilan gandu.
1: Ndara Pandu wah. Dan ngomong ini jadi main lucu orang itu aku ngerti orang orang keliru kok dikeliruknya ya
0: suami Ndara tindak melepet kemawon
2: yuk kakak ngotok kaget aku kan ngepok kakak

Danieli sangpan lu Dewayana. Alasak tengahing wanawasa grigiti ngantara tepasing wau dadi. Geger Purnawana marak Singantaka kenas kadang kutung. Sabya lumayan nepi bisa tata dalma kemengkono pangutabe batur. Udah banyak seminggau katitik semelamar gantane kang tayeng katong. Ayo dua ngololo masih traimu semua mesing mati terdayang atau potru ning antono warih. Ojo tayengin kakepok sarirane nadian kapita wayangane bakal gede walatin. Bi konto mire mire. Sak sak sak sak rupa ketepuk kodoh sakolo pindo sinapun sini keking margo yang ngelmaksu lan kentos kang tinarito tindaknya sang pandu Dewayana katen juh barisani ngeruntut loho soko negoro tablo wuni dan juh kang keklampai

Mandag ti si Satrio, mandag ti si Esopo, jeneng mongko em. Wanyan rajang pakuning ruto denawa soko negoro tabela wunim. Tanpote dengaling-aling Satrio soko negorasin lokasi kuratin Pandu. Iyo Pandu diwayono kowe sapa? Parat. Tetungguling yaksa saka negara Tableun yakining Prabu Gudha Dharma. Ditya kolanggara-anggara gue gun kutokono tengah ngalas sawetara ranti kirim luwe wetengkum. Rilakno salah swijining empono kawanmu bakal tak mongso. Ojo gabah marang Raden Pandu, ayo. Ojo pono kawanku Pandu iki wae mangsar. Parat. Lirwangin damu gaglak limpamu, ayo.

wontoh lirbabat tanpatik wadaning kang ngurto terowong taman kampung yang warastro. Dadi watak wantu ning Raden Pandu lamun mangsa durit wonten ana ing penggalian tatan muningani lebuhing mangsa nalika tinubruk kiwa endane manengen tinubruk tengene endane mangiwati larajang tengah melar sarwi nyangking sira ingkang ngruta denawa. Biar padang rawangan salebeting penggalih mulat jenaning kang para raksasa angawe sangger patmono kawan catur laju lampahe ing pegagan wis kepengker tebih mergut saeng sesengkut tindak nyori sang Pandu duling tipta tanel jogendel samongso dereng prata unggiane kang sinedya nenggih.

Anenggih kuntito kang mongko sambunging tarito. Kang sasana imbanging mukir winastan patapan yang pertapan argo belah pertapan kawat liwat liwat tangkar kepati wati opo to tandani ojo tengkeng dan motitio satu peksi senatian meko mendung ngumpuli luring pertapan samya meyak nganan ngiring tak perbawan dining kang ahlul ketopo sinten tengkang mangas romo yang kunutu puniko yang ngapa para begawan Bagas Pati kawan Bagas Pati para pesang mikwojo tupe asipat arakso solapet soko henturing teki antuk nugraning dewa nompo triman widodari inga bebisik patari Darmastuti wosnya patutan sajugo midil pawestri awasta indang Pujawati Bathari Darmastuti wangsul ing kayuangan omongi jentatan porwang pegawan Bagas Pati ana simuring sawetawis arteng ing manah karana denyanggung tumingaling kang putra Endang Pujawati

0: Anak Unggir, wong manis Nini Utawati.
1: Opo-opo
0: anak siji Petuwadon yen toro inlo-inlo sinebut bocah untanganting lumunting. Ibumu biyen widodari bebisik Bathari Darmastuti, nanging bareng nglakon dhawuh kalawan pun bapa, patutan siji ya kowe kekasan ibumu bali makahyangan maneh. Dadi ing pertapan kene mung aku karo kowe kalebu endang lan para tantri. Tabut we kang ana iki kabeh tak sadiyakake kanggo kowe Nini. Waton kowe aja takon ibumu. Bilang-bilang dino ndak tengo ndak tunggo lagi. Yen awan kowe ora kober mangan yen bengi, ora tau turu kowe gagas apa wong ayu. Ingkang ana tambu ana ingkang ora ana takokno.
1: Opo?
0: Opo, Nggir?
1: Pertapan iki biyen yasane sapa, Bapa?
0: Ya yasanku dhewe ning ora bisa dumadi sarana aku den uga sabiyantu ning para tantrik manguyu cecanggan indung-indung ulu buntung kalintung padha temantang gawe nganti potro kaya ngene iki awit saka sabiyantu ning para murid-muridku.
1: Kowe biyen kok manggon ana kene?
0: Totok lantrep kalawan kajatenku ing atase aku pandhita manggon ana imbanging gunung. Kang sepening karamean mau wis dadi dami-damaning para brahmana lan para pandhita.
1: Arta pirang-pirang kae gaweane sapa? Po.
0: Sing endi?
1: Aku nyumurupi ana dewa nunggang Garuda. Kae pepetane sapa, Bapa?
0: Dewa nunggang Garuda, dewa kae Sang Hyang Wisnu. Dene Garuda kang ditumpaki aran Garuda Wildoto. Kuwi tumpakane Sang Hyang Wisnu.
1: Dewa iso mabur kok nenumpak.
0: Iya. Dewa bisa mabur nenumpak kuwi sak temene sawijining keagungan. Sang Hyang Wisnu bisa ngubengi jagat sak kedheping netra, nanging keagungane yen nite Garuda.
1: Wong ngono.
0: Iya.
1: Banjur sisih pojok wetan papane rada peteng ana reca ireng nyekel gandhen kae sapa?
0: Oh, bae Kang Hyang Platuk Temboro. Yarta dewa ning Platuk Temboro ana kayangan gayane nabuh mulo nggawa kanden
1: temune ngantuk kuwi cane.
0: Iya. Margo Platuk Temboro itu merapi ngantuk wis ambu daya. Ora ngeget-geti.
1: Wong ngono.
0: Iya.
1: Banjur aku nyemurupi ana reca wujude sirah buta sing gedene meh sak gumuk. Ilate melet didak dewa. Ilate dipagas nganggo turiga iki pepethan recapa.
0: Biyen ana Jim jenenge Jim Rahu kuwi dudu buta ning Jim. Jim Rahu kuwi sang wangkara murkane kepengin areng emplok bulan. Bibite angop, angop kukamban areng emplok bulan. Lakonangan Sang Hyang Wisnu ilate melet dikethok nganggo duriga. Janggane itu gel mula saya ini anggrono krono rembulan dot kotean gae dinggo pepethan kotean iki dianggep kuwi waduke Jim Rahu utare ngilo-ilo lesung kuwi waduke Ngrahu. Yen mlebu meteng bulane dikotaki rak metu ning kuwi ya dongeng.
1: Oh ngono. Arta iso kedhep.
0: Ora iso, arta kok kedhep.
1: Iso mesem.
0: Iso. Arta ora rata-rata ya wis sing tak takokke Pratuk Temboro mau, rada mesengut. Meteng kaya ngono.
1: Apa kowe kok goro?
0: Goro apa?
1: Aku nyemurupi reca iso kedhep iso mesem iki.
0: Wah iya. Oh anak bungir. Gue bayar mulang wong gerang di kepiye. Wong reca iki watu. Reca sing ana kene iki kabeh watu iso mesem iso ngguyu iso mlerok ora bakal.
1: Malah iso ngawe-awe kok bopo.
0: Wah. Mesti ora memper kandhane sapa.
1: Romo tenan kok Romo. Artane bagus kae. Tunduk tungkat more rambut. Nganggo nyamping tindhe kalunge tanggalan. Ngagem gelang klat bau. Sampur tindhe sabuk slepe kroncong e kencana. Artane bagus kae bapa.
0: Karo platok mau bagus ndi?
1: Padha ning entuk nyawang ngertane sing lagi wae tak weruhi.
0: Lah kok kowe weruh? Hah? Nang ndi kowe?
1: Aku ngindhet klenthing songpeng Blumbang. Nang suare. Nalika mangkat durung ana ning bareng aku bali. Artane wis ana kono ki bapa.
0: Wah, ora pati nduga mono aku ndi?
1: Kira-kira ya sak pendeleng gajah kok kene to.
0: Ayo tuh dono ah, kok nyolowati temen ini ah.

0: Poro miyarsa sutresna budaya, atur pasugatan ringgit watucal setalun atas menika kagiyaraken lumantar perumpat RRI Semarang FM 88.2 MHz. Sumangga kita lajengaken midhangetaken babaring lampahan Narasoma dalang katindakaken dening Ki Narto Sabdong.
1: Perumpat Ensiklopedi Budaya.

0: pakyat tenyomulat begawan Bagaspati. Marang kang nedeng tapak samadi lah punika raja putra ing Mandaraka. Putra Prabu Mandra Kiswara kekasih Raden Narasoma. Nalika tinundhung dening ingkang Rama. Anggung-anggung gawe gunung-gunung tumuning dudurang lasak tengahing wana. Mulat ana papan kang ayom satemah ayem. Mapan semedi ana sangandhaping wit gendayaan lengkaing sela kumalasa. Mapan punika ingkang sinengguh arta dening Endang Pujawati. Mlemah denger-denger-denger begawan Bagaspati tandrane kaya tugu Sinukarta. Tugu wujudan kang manggon Sinukarta rinenggo-renggo. Kedhep tesmak denyo nyawang. Belar mingkus sabekane waneh-waneh pangirane. Mula tekan kono alon mijiling kang sabda pangandika.
1: Nini Pujawati.
2: Apa-apa?
1: Oleh apa rencana?

Nothing super nosum supeng rosso jati ing. Sejatine kang mangkono wis kakenan nugrahanira Hyang Widi. Pegawan Bagas Pati wis bali mring ngalami suwung ngungkurake karamean ingkang sipat lir wisisa kawisisa wus. Trapeng cipta sasmita kuwasa angobah wasisaning mangsa kala. Denyun dawek sekung samadi Raden Rasuma. Sinusul dening aji pameling dening Begawan Bagaspati. Kriya kaya wungu saking nindra.

0: pitu kalau wong kang endring kalbutan mau malah sok antuk bebenduling dewa.
1: Luput kono ngendi?
0: Dak kandhake ngarepe mapan dudu nggonmu tanpa nembung.
1: Sing ngertian kene papanmu ki sapa? Air panjang aku luput, dianggap luput. Ayo, pidol nopo sing bakal sok patra pake marang aku. Tau ngalne dadaku lah bakal tak silai.
0: Ya, lain ngono satriya sejati. Ya nyoto kowe ngruwangsane luput bakal nompo pidono.
2: Popo, aja tok pidono, popo, usahake. Wong iki bagus lho aja dipidono. Luput yen bagus aja dipidono ya bapa. Ora luput ya nelek pidanane ya bapa.
0: Wah, anak aja ora adil iki piye. Yen aku tumrape ngadil iki dinggo kabeh. Ya bagus apa ora bagus ngono.
2: Mengko kok tak bondo yen tangane pingget ne muleh ki angel. Mungkin nganti tatu awak tobat koyo ngopo nang langsaku. Mengko yo sabar nggonmu. Mirik kodho yo bondo kuwi aku ditampek popo. Aku besok gak dipek sapa yang ditampek kuwi bapa.
0: Wah, judeg ya kok. Ah, lanang iki gandrung iso nganggo slamuran. Angger jeneng wanita gandrung iki mangsaku kok ya malah saya melilo. Ya mung cawe menang alus ning rasane malah muntang-manting cawe dok karo wong lanang.
3: Ayo kandhon.
0: Areng ngene dicegati pepali, areng rene dicegati angger-angger. Areng mlangkah saka garis wedi karo nine wong akeh ning ora ditindakake atine ajur kumur-kumur. Beda wong lanang, gawe sanggit ki gampang wae kok. Nyang dindi bisa sing ora ngawis tarani ning nggon ati ajur mau ya padha. Ayo sewu loro dadi siji ora kaya wong loro gandrung.
2: Apa biyen bapa ya tau lho.
0: Lah nek gandrunge cah saiki iki sepira ora. Ora. Agur nyang kidul dekat kolore kaya sepira aku biyen wani nyrempet bebaya wando. Zaman aku gandrung karo ibumu Betari Darmas tuti nyang bengi jen tanpa kanca aku wani. Aja saiki rak teng cepaplang kowe kancane. Nah, ora keneng wagale bacut butek banyune aku biyen ora. Banyune tetep bening wagale ya kena dipancing lah kuwi jenenge wong bisa gandrung. Awe ya cantrik-cantrike gandrunge do tak ajari ngono ya ora. Ora tak ajari sedok wasis ngungkuli gurune ngono kuwi dadi. Yang betali wong tua ini nggunakake weko yang tak saiki ini grusa-grusu mula gampang konangan.
2: Bagi popo ini ndang piye popo.
1: Ayo wadar bukan awakmu dewi pita nopo sing tok pasar pake marang lor semua
0: ya. Gunmu praja warna prajamu karo kene beda. Yen gunmu kudu dibondo, ini yen nang kene wah tak rajang-rajang.
2: Popo, popo.
0: Tak kemah-kemah.
2: Aja popo, aku wae keman popo.
0: Lah ya lah piye kok ngono iki kosek kowe iki meneng lah wong kowe iki susu ngono. Wong ya sing mring sanggit sanggit sing ngrungsit ora kok nyet wah kepiye. Ah. Wes.

0: Ini pitono kang tak patrapake kowe gelem ora gelem tambah nono laraning anakku.
1: Loh, ngatasé kuwi pandhita, anakmu loro kok njaluk tombo sing dudu pandhita kuwi. Kula mung duwe gelar pandhita kuwi tak nggo apa? Ora.
0: Ya to, tak nggo pandhita are nggo apa? Anak kowe ora gelem ora sida iso mulih, kowe iso munggah. Armudun lali dalane kangel lan cemplung jurang kowe.
1: Ing atase anakmu loro, dadi kowe tretekan njaluk tombo sing dudu pendhita. Lha wong anakmu ora urung wujude ora beda kaya kowe. Ini barate kacang mongso ninggal landaran. Kowe buta anakmu ora urung ya buta wae, Dok.
0: Waduh meneng ae, Nggen. Waduh Rama, aku ndang tak marprono ya Rama. Kosek. Wong kuwi men kuwelese, aja kesusun. Oh ya pancen anakku malah ora kaya buta, kaya anggrah-anggrah kok. Oleh aku pendhita buta anakku kaya janggitan, wis kaya wewe. Wewe ora wedan ya suwe anakku. Mula ya ora perlu tak jaluke tombo kowe ya wis. Ning ya kuwi bisane utahe lega kuwi yen mengko tok dawi dhewe kowe kandha ora iso nambani. Nduk, marono nduk. Lumung trima kaya ngene. Nadyan bocah gunung lho, sawangen sik lho anakku ki mung kaya ngene iki.
1: Lho, yang pancen kaya ngono lah engko tak tambanane gampang aku dhewe ya pancen. Kepengin tetulung marang sapa wae kan lara kepengin nambani aku.
0: Wah, dek malik kerimbian sangang puluh derajat. Ya, piye?
1: Loro apa wong manis? Pakeniro loro apa?
0: Kleru. Pakeniro kok disalah kene iki piye? Wong prada ra tepung sastra iki piye?
1: Loro apa? Kowe padahal mau buta kowe. Raden. Menika bapa nggih bapak kula. Lho. Kawan lakon gawean sing gawe caket. Bapakmu kaya ngono kaya kaya ngene. Inggih rumiyin ibu kula menika widodari. Widodari gelem dipek buta kaya ngono kuwi widodari ngopo kowe? Wis kudur kelantur-lantur ngono. Miturut yang asepuh kula rumiyin bojonipun bapak kula menika yayu. Margi tinumbah sarana tapa brata.
0: Oh, ngono.
1: Ayo ta. Lah iki piye? Ya wis ora ono yen panjenengan keruputan. Aku mapan ana kene mongko tanpa dipalilae bekalan Bagaspati jenengmu ya.
0: Iya, jenengku Bagaspati.
1: Ini lagi aku njaluk pamit, lir jempe manggil suka.
0: Ya nyanggi, ya orang ngerti dalane itu harus mulai. Aja lu ngasih, Den. Lu anak gue mau ngoyong ini. Ya. Mungkin saat temennya aku mau kaya sanipan yang anak gue loro, larane loro gandrung. Gandrungnya gandrung manis. Terujaknya rujak wuni. Ireng manis muga kena digondeli ya kuwi Raden Narasoma. Aku dipikir rumyang.
1: Apa kuwi?
0: Belum nampa ora.
1: Piye sik? Awakmu dhewe tak takonane ya. Heh, Narasoma. Apa? Kuwi kira-kira gelem ora? Ngepek. Jenenge sapa anakmu kuwi?
0: Anakku jenenge Pujawati.
1: Omong kowe dipasrahi ngepek bojo Pujawati, Narasoma. Kira-kira kowe gelem apa ora? Ayen pancen ngono ora keteng dadi selawase tak lakonane, gelem aku.
0: Wah, ora urung gelem to le. Anggere wong jak pinton ora coba. Wis gelem ben ngono. Oh, ora aku tak anu ya anggere ya. Ah, oh, meme coba ana mendung cantrik ora gelem ngentasi. Nah lihat dong memang banyak cinta sih nak nengutan biye.
2: Ingin namit yang sepuh lantip mengingatkan mengiku. Siapa? Melopo kapolo nyoto. Patuk ratin mengiku putra noto mondoroko. Iya. Katus pundi menggah angin patukan anggap piatur panyuni pun tiang asuk bukulo. Panten aku mah?
1: Panten lo?
2: Menetiti lombot dan kesenamping sampun. Gua pengen badi bangsel kemauan. Yang di? Ini datang pertapan.
1: Atau apa tidak kok gini?
2: Ini rati sawtawis.
1: Ya tak terkaya?
2: Menari sampun buatan remen kok tidak ngeterakan gini pun menopo.
1: Dicoba sih. Kira-kira senang apa orang yang ngono. Saat temenin ini ya, Dewati.
2: Saat dulu ngekowe. Dikanti bapakmu nemoni aku. Aku mau separuh kowe luwe disik. Wonten pundi. Kowe rak ngangsu tak? Ya pernah? Inggi.
1: Dari mulu rek. Beneran?
2: Inggi.
1: Kowe ngangsu. Nggak wajun, kiwa tengen. Bener ora?
2: Nggih.
1: Ora kantamu ndang mau nak ora kleru ora ana 11 to.
2: Nang 11.
1: Oh iya 12 to ya. 12 to. Sing pitu mau jarike bathik
2: mboten sedaya lurik.
1: Lah iya, kabeh nak lurik to. Ya ta.
2: Kabeh lurik jarike.
1: Lah banjur sing ngono ngarep dhewe mau lentil, ya ra?
2: Menika wau cendhek trembel trembel.
1: Lah iya cendhek trembel trembel. Aku nek sekondo to. Sing arep dhewe mau cendhek trembel-trembel, ya ta?
2: Nggih.
1: Nanging jebul semono kae para rendang mau. Ora ana sing notok jantungku kejaba mung kowe.
2: Kaya ngapa monggo?
1: Rasaku nggonku daya kepengin kethok kowe nanging tinemune bareng kepethok aku gelo.
2: Namun sak limrahipun kula namung lare partin patuko biantun projo. Buat nama sak timbangipun melayu namung kepingin anggar wengkulo dudu kuwi
1: dudu kuwi sing jeneng bojo ki dudu bondo dudu rupa ning cocoke ngati sing tak utapake gelo mau ngene ya coba ya aku ki saka ngomah ki nggawa susah
2: aku saka negara Mandaraka kuwi wis sangu rasa susah.
1: Dene munggo susahku dene Kanjeng Rama ki aku nampa cangkriman. Ngono ta? Kanjeng Rama Prabu ki nyangkrimi marang aku.
2: Lah nek cangkrimane mau aku ora bisa mbatang aku didukani.
1: Kanjeng Rama Prabu duka yayah sinipi jaja bang mawingo-wingo.
2: Nganti saka suning deduka kaya goncang plenggane kaya nuwek meka wong kang tanpa dosa nganti ngunus turiga aja jeneng prigel oleh kuwendo aku wis tekan ing pati
1: marga ketaman turigane Kanjeng Rama Prabu
2: nganti sora pangandikane kuwi ora bakal tak aku anak selawasmu yen kuwi ora bisa mbethek cangkrimanku. Lha kuwi aku bingung nganti separan-paran.
1: Tak rewangi topo no sak ngisoreng wit gedayaan mau sak temene aku minta wong aning dewa.
2: Gek sapa besok sing bisa mbatang cangkrimanku iki? Cangkrimanipun menapa to?
1: Ngene ya. Aturno bapakmu. Bapak aku dikongen bakal mantumu. Mantumu ki pancena ya ndang arep dhaup karo aku. Ning penggawe Sungkawa. Sungkawa ki susah ya.
2: Marga nalika lunga sanga praja dening Kang Ramane didhawuhi mbatang cangkriman ora bisa. Monggo nek iso mbatang cangkriman ora kepareng bali marang praja. Ten cangkrimanipun kados pundi?
1: Cangkrimane ngene ya. Sejeneng dino ana kumbang lanang. Kumbang mau nandang srumar lupa tegese jak upama wantah ngono luwe keluwen. ana kembang cepaka mulya kang nedhengu mekar ing kono akeh sesarine. Bisane kembang lanang mau nggone nesep sari bisa tuwuk. Yen to mentok ana panging kembang cepaka mulya. Nanging jebulana pepalange kembang cepaka mulya mau direksa dening bajul putih. Direksa dening bajul putih. Lah kuwi bingung si kembang mau piye bisane kelakon nyesep sarining kembang cepaka mulya nanging bajul putih supaya tekaning pati kuwi kepiye. Wis aturna bapakmu ya. Nggih, Rat.

0: 허나봐 마뚜
1: 마뚜 왜 두른 거 마뚜
0: 뭐 그만 번개는 아빠
1: 오빠
0: 아빠
1: 백가 만뚜무 라떼 너라서 뭐 durung kerso daup lanaku markurat tenoro sumo lagi susah penggali
0: susah warapa
1: lungane songko mondoroko munggu pipite rompo cangkriman soko kengramane ning ora bisa mbatang merasa nompo tetuko sehingga ditundung kutulungo nanti kengramane paring dawo natian tau nono wendo nono yang turung bisa mbatang cangkrimane ora diparengake bali menyang Mondoroko Wiromo.
0: Oh ngono cangkrimane iki cangkrimane menungso apa cangkriman dewa angel dibatang cangkrimane piye to?
1: Ini ya bopo, ini cangkrimane. Ono kumbang lanang.
0: Kumbang ini tawon.
1: Luwe tawon ini luwe, kumbangnya luwe. Mabur bae. Mekasan roh ono kembang sepoko mulya. Kembang mau kebak madu lan sari. Banjur tawani lanang mau kepengin marki weteng serono nggone minta ana panging kembang sepoko mulya arep kepengin nyesep sarining kembang nanging rumangsa wedi amarga kembange mau direksa badil putih lah kembang mau kepengin tetep nyanding kembang sepoko mulya ning bajur putih kudu tekaning pati cangkriman kaya ngono iki karepe piye ya bapak

0: Так как его пошло. Уйра. Ya. Wis mestine yen to dumadi ning Bagaspati dadi kurbaning anak. Aku gelem lilakake bandaku sing larang dhewe yaiku wujude Jiwaraga. Kanggo kamuktening anakku. Ya. Dadi mengko aku kang bakal batang tangkrimane Raden Narasoma ya mung sadurunge aku batang wae pemarang pepungkuran cecawisa sesaji layu we cecawisa sesaji layu lan aku dereng nolalawon putih nyebak ono dupa ratus martega suci papano ono sanggar pamelengan popo war ngopo popo wisto kuwi dadi syarat nggonku bakal batang cangkriman iki sajenis mono kae yen ora tok sawise ora urung aku ora bisa batang cangkriman kowe wurung dhaup lan Raden Narasoma.
1: Ya apa yen ngono Raden Narasoma tak aturane tindak rene ya apa
0: ya ning aku janji aja nunggoni lek aku batang cangkriman ya wenyang ombure ra kita sesaji layu.

0: 払ってる。我慢徳翁バックス払ってのろしょんもん。
1: 我不能办。
0: 能够当给妈妈把卡打把当让你阿坤对你奔家路。Ini penjaluk gue kio dengan titok lirwa agi yo Raden.
1: Iya priye.
0: Besok yang anak gue kelakuan tok pundut garwo dengan titok layuk. Natian kino dateng tembi Raden bakal kumanti ke prapon ingkang romo. Ratu menang amiseso nang anakku Pujawati aja nganti tok wayuh dadi mligi karwa tunggal anakku wae. Angkara raja tok sia-sia kaping telune aja wani ngasorake darajating kawanitane dupae ku bocah gunung. Yentongan dia tetelu panjaluk kui kuraden kelipian bilain ne manggonono kue diwi.
1: Yo, mau kaki patangan? Mengko panjalukmu tak turuti kape? Tangkrima kui ki patangan?
0: Sing tokar pake kumbang lanang kui salirani raden noro sumo. Wong soluwe tekesi Raden Narasoma kemrangsang penggali kepingin kagungan garwa. Dimadhan nyumurbi kembang cepaka mulya, kembang cepaka mulya mau sanepane anakku si Pujawati. Raden kesengsem nyawang marang anakku kang tok sanepake kembang cepaka mulya. Nanging gone arep kepengin mentok ing ngepang wedi amarga direksa Bajul Putih. Sing tak upamake Bajul Putih kuwi aku. Dadi kowe isin duwe maratuaku. Mula kowe duwe penemu gelem ngepek bojo anake ning isin ngaku maratuane. Yusnat jan mengkuna aku lego-lego lahir batin. Ngurparake juara kopi guna kanggo kamulyaning anakku Raden. Aduh, permane.

0: Piro gening luput aku diagung pangapuramu. Mapan sarambut ora geseh. Nggon mame batang sesingitane ngrasaku. Nanging dosa apa kang tak sandang? Yen to nganti ketemuan mengkono.
1: Aku mau wis ngetap legoli lo lahir batin. Ngorbanake jiwa raga ning anakku aja tok wayuh, aja tok sia-sia. Mula prayogane pisane aku tuwuli rampung. Ninggalake Madyapada tak geblakne dadaku endi keris muka ngampuh suduk no marang aku.
0: Yo, amit-amit perban.

ancur kang getih putih. Midil sapa sesikuti begawan Bagaspati. Palantini sanadyan mangkono saklimah ora keprungu sesambate. Sarira rebah mungging lemah lesu resah kablasah. Kaya gelagah kapidhak ing gajah. Mboten sakedheping netra kaya sinendhal mayang. Begawan Bagaspati wis murtadmo. Sedha kapisanan. Bauto. Kami welasen Raden Rasumo nyawang unarpane Begawan Bagaspati. Ing pangangkah ledya rinutyan lesatataning panembah. Nanging kaya ngapa to kageting penggalih. Sakedheping netra Begawan Bagaspati wis sirna saking pandul. Namung kantun nilar kumara. Bantu guwong bagus. Raden Rasumo. Loh, bagi sapa? Aku Begawan Bagaspati. Oh, penembahan. Apa penembahan? Banget panarimaku dene kowe bisa nguntape patiku. Mung sabab rasa kandeling katresnanku marang kowe aku ora gelem bali. Ana ing luka boko swan pengayunaning para dewa ora renteng-renteng kalawan anakku mantu sing tak tresnani. Bakale kowe tak enteni ana wiwara bukur pengarep-arep. Ketemu maneh marang pun bapa nanging besuk yen wis ngantik perang gedhe ing jagad kaping 4 ingkang sinebut Barata Yudha Jaya Binangun. Kowe bakal tak golekake mungsuh Narendra kang getihe putih ora beda kaya aku. Amarga aku kang mapan ora ing kono. Wis Raden, borong nggon mamong anakku. Oh, penemban.

0: semanten aten ini pun mantul dateng yang asmuh pulo.
1: Pujawati ora kok pun kakang wantol kang mengkulo dadi keparenging penggaling kang romo inatasi manung somono kiraku tanpa guna yang panglawan tekaning kodrat manung sotri prakoro kang ora menang ngawruhi siji temuning judu luru tekaning kabegjan telu tibaning pepasten kabeh mau muhumpur bawa sisane kang anyipta jagat ana nenunen kridaning ati ora kawowo ambedah kutaning pasti budidayaning manungsa ora bisa ngungkuli garis sing kawasa ya mengkene iki lakone yen siadiami duwung getun pati wong atuh murgake kusoko kang tak lambung iki unusen tamakno dadane pun kakang aku tak melu mati Raden antok pepunten ing tekadku namung pasrah patuko tersamuka wis wau kula namung badane dere
2: lah iya mula tolong perkara manungsa kang rawenang ngawruhi
0: temuning judu tekaning kabegjan nanti baning pasti
2: ya sabab gedening labuhan Siadi marang pun kakak
0: jenengmu saka Pujawati tak leh dadi Setyawati nih ngaturaken kenging panuwun ing tanpa pamit
2: yayi ini bisa dibalakkan di Bali Marang Mondroko
0: swanono ngersani Kanjeng Rama Prabu supaya tumuli diwuningani Raden Swawi Kulodir akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pandite ngargo bekelah Begawan Bagaspatiku biyen duwe sedulur tuwa. Jenenge Begawan Bagaskara. Bagaskara iku kang tuwa, Bagaspati iku kang enom. Nadyan kabeh mau apaes diyu nanging labes saka kandeling prihatin. Pandita Raksasa loro mau pinaringan Triman Widodari sangka dewa Begawan Bagaskara. Pinaringan Triman Widodari abebisik Batari Topayati. Dene Begawan Bagaspati pinaringan Triman Widodari Batari Darmastuti. Lah Begawan Bagaskara lan Bagaspati kuwi biyen kadangku tunggal sak peguron. Kadangku tunggal sak peguron. Nalika barengan padha prihatin, pedes periye padha barengan dirasakake. Nanging manungsa menurut ning uripe kawangku ing kodrat, nadyan jeneng ingsun mesti jeneng Narendra lan Begawan Bagaspati tetep uga dadi pandita. Ana rasa sepeketing sarawung aku ora bakal mbedak-mbedakake luwih-luwih etunge cetha yen dileki dadi pisan. Mula jabe dikangelan. Ulukna sumur ra kita rita kencana. Baliya marang arga belah. Matura marang maratuwamu Begawan Bagaspati ento dina iki tak suwun rawuh ing Mandaraka. Minangka pamethuke srana titihna rata keprabon titiyaning sun. Rama. Rama Prabu. Piye nggih? Sewu-sewu ngaturaken kangge lepatan. Jagung pangaksama paduka. Ana apa? Pujawati mulu kakang mas wonten pengendika ing adawuh. Piye iki? Kados pundi paling penggalih paduka? Tumrating satriya ala dulune yen to ngumpetake lakon kang sejati. Nang ibu kaya ngapa mengko bebenduling. Bebenduling kanjeng Rama marang pun kakang yang tu aku merasa aja akhir lakon kaya dene kang wis kawuri. Inten kula wonten satunggaling bebasan tak galak-galak ing sardula mboten badhe kula mangsa sutanipun piyambak. Nadyan pinten kenging dedosan paduka tartantu badhe pinaringan pangaksama dening Rama Prabu.
1: Ya, yen ngono aku tak persaja.
0: Rama?
1: Piye nggih? Mugi sampun andadosaken tuaning penggalih. Bilih.
0: Mula sepuh kula iki menika bapa Begawan Bagaspati sampun dumugi ning sedha.
1: Lho, usik-usik. Tapi bau ora tinemu nalar ya. Kowe mau matur yen to bar dijugarake nggonmu Semedi. Dinding Begawan Bagaspati nanging bareng. Pun Rama derbe karep amboyongi. Kowe gawe keterangan yen Bagaspati tekaning sida ki gerah apa?
0: Rama? Yen pangapunten saderengipun. Waleh-waleh menopo labetku merangsang, miwahku merengseng. Gumreget, gumreget, satemah gumregah, rausik manah kulo. Kulo rumah seningsem, kamantu jadi satu galing reksoso. Ringgis nadian kados menopo, Begawan Bagaspati meniko, spisan reksoso tetep reksoso. Mulai ngantos. Kulo menika dipun semarping ngakakah. Pilih kulo menika pinutra mantu dening Begawan Bagaspati kang apaes diyu. Ibu kados menapa surak ing ngakakah jebul

0: Weh.
1: Semalan yang reting jagad gelai-gelai wipan Luksmaning jajalanat. Naliko ibumu ngar bini, ndungkap anggar bini ngidamake kowe kuwi sing didam midamake mung kudu dahari wak mas. Nanging bareng lairake kok bebudenmu tanpa beda kaya tak saka kang ngakak ngagak-agak ngelak kepingin longgo ketiyang menungso. Sakruku tengku langkali masalah buat pinoro pitua kurang ngira jebul dumadimu ning jagat mengarepnya barwiso mandi. Sronong, rupani lanjo-lanjo kang sarto celandaan murang tafsilo kuwi dudu kudang aku kuwi dudu karepmu. Yen kowe kulino maca surasaning wedo mesti ratekan semono bebutenmu. Panembah iku ana pira? Parat. Panembah mono panembah ingkang sepisan marang panguasane Kang Akarya jagat. Dene kang wis kepareng nyipta jagat saisine dadi piranti urip ing sagung tumita. Panembah ing ngongkol loro marang Rama Ibu dene kang wis anglairake dadi lantaraning tumuwuh anggula wentak wit pro cengkering jabang bayi nganti tekan dewasane. Panembah angka 3 marang guru ngene wis gelem paring piulang. Panembah angka 4 marang sedulur tuwa ngene wis ngomong wiwit cilik. Panembah angka 5 marang mara tuwa kang wis paring kak nematane dumados kene oh lha kok dadi kowe wani nerak trasira. Bangetan gonu punggung kumalungkung maton kue tinitah dadi wong agung tan ngerti wen gonu gendung mau bakal dadi wong gemblung. Nyebet netra kurang minggat tak long bawa palung wadukmu.

0: Kula ingin gunakan pangapunten dosanipun kakang Mas Narasoma Rama Prabu. Kula ingkang nggadahi tiyang sepuh sampun lega lila lair dosing batos. Menawi Rama Prabu Antala badhe merjaya putra paduka kakang Mas Narasoma, babar pisan kula kapejah ana ginanipun menapa kula gesang pencatan raos sengsem. Sengsem ing manah kula menawi sumanding sang kula laki inggih menika dewa pangayoman kula. Prasjaning manah kula nggen kula kepingin gandeng renteng-renteng kalian putra paduka kakang Mas Narasoma Matya Padha prateng delahan. Nangking menopo purun boten purun samangke kedah pisah amargi tetukaning Rama Prabu.
1: Wis. Kowe kudu bungkam sewu basa. Kowe wong anyar ngono kene. Kowe wong anyar. Dewati.
0: Pangapunten sakderengipun. Rama Prabu.
1: Piye?
0: Kulo mboten saged pisah kalian sederek kulo sepuh kakang Mas Narasoma. Menawi Rama Prabu mboten kepareng nimbal diketah sawan malih. Kulo badhe nungkal lampahipun.
1: Lho, kowe melu kakangmu ya. Pancen kowe bocah wadon tak reksa kasusilanmu. Wadene kowe nerak pepali. Kepengin kendo nyampingmu, mudhar semekamu. Lu ngobabar pisan aku ranggun deh.

0: Cuida. Ho trobat a ti.
1: No era molt prou, tu.
0: Ets-ho, l'humor, ja. Piracu, vés l'umrah. Di sandang tining sading amat kuluk. Wong nesu gue lali. Wong nesu iku petunge buntu. Wong nesu gue gugup. Wong nesu iku geter. Wong nesu lumrahe sepen petung. Wong nesu tinggal udan negara. Wong nesu sok ngurangi rasa kamanungsane kuwi manggon ana aku kabeh. Gonku ketap mau tanpa hitung-hitung nang rumangsaku kabeh mau aku kang tinemu bener. Dadi aku ora kepengin ngudang anak kaya lelakon Sinara Sumo. Nanging aku wis taya bakal pira suwene Narasoma nggone lunga. Mula Pucawati kowe tentrem ora samu ana mandraka dadi sesule anakku kang lagi lunga. Lan perkara lungane Narasoma apa dene mati ora tak tegake. Aku kepengin utusan Madya Pangisepan anglatak ana ngendi mungguh mengko palayune. Pucawati
1: wonten pengendi kowe ngadoh.
0: Ayo Nini. Manjing Datulaya tak suwanake ibumu wong ayu.

0: bueno, tú te hago en un po matrim.
1: Ya kang mas.
0: Mulo mboten saged pisalan paduka. Aja nganti kesempyok dosane pun kakang Prayoga Siadi. Ayo tak terake bali. Mumpun wangsul suwane ngersanipun Kanjeng Rama Prabu menawi sesarengan lan paduka kakang Mas Narasoma. Aduh lakune pun kakang iki mengku. Upama nyabrang benawi bena kula mboten badhe selak jeringe namung paduka kegondelane ngraos kula kakang Mas.
2: Ya. Yang mlaku ribet ya.
0: Aku bali saka ngargo belah mau. Ngliwati pirang-pirang wit gurdo. Saben wit sawiji ditempeli biyawara. Saben wit siji ditempeli biyawara kang unine yen to dina Sukramantawarna ngalun-alun negara Mandura bakal ana tontonan gedhen-gedhen. Dene tontonan mau jebul tinemune Raja Putri Mandura putra Prabu Kunti Bojo kang asesilih Dewi Kunti Talibrata dijumenengake sayembara pilih. Sapa kang pilih dening Dewi Kunti ya iku kang menang amengku Jatukrama sarta amengku garwa. Talone ora sithik kang padha mlebone sayembara pilih, sisip katurangane kurang-kurang becane. Tan wurunga ing negara Mandura dadi ajanging rempon Pekasan dadi rempu. Kowe bocah wadon klubyuk kabotan pinjung aja nganti kecipratan getih bali wae ya wong ayu. Kula mboten kepingin matur kaping kalih. Tetep kula dherekaken.
2: Yen ngono.
0: Ayo tak titihake rata.

0: bisa nak paduka Narendra saking pundi?
1: Babu. Janji panggah.
0: Kula Narendra saking negari Sinayang Gelung. Dejuluk kula Prabu Kiwang Katon. Sangen kali kula yang Sinayang Gelung, kula mbeta gajah cacahipun kalih dasa kreta kalih maesa wonten 26 kalebet menda saayamipun. Ini bondo kula semanten kathahipun menika mboten kepingin badhe kula nggih mukti mangawi bawa dhateng kula piyambak. Nanging badhe kula pisungsungaken dhateng alon marasepuh kula inggih menika Rama Prabu Kuntiboja. Terus esining manah kula mboten sanes kula kepingin dipun pilih dening Dewi Kunti menika pernah menapa? Keng ibu menapa keng uwa? Meniku adik kula. Oh, Kang Rayi.
1: Babu, janji panggah.
0: Ora perang bareng kok sumbar ya. Belum niku ora rindra ing brangasan. Nanging iki sabar. Benten kula menawi Kang Rayi Dewi Kunti menika sampun semer dateng lagak lagu-lagon pun lagian kula badhe kesengsem slaminipun dumados. Kula menika mboten cengkiling, kula menika wong lanang ora cupar. Kaya sautai pun beruk penduduk kula suka akan tiang istri. Kula menika gesang kula dipun tata dening calon bojo kula.
2: Iya. Kunti.
3: Muka Kang Mas.
2: Iya.
3: Ingkang Kunti.
2: Iki sing ana ngarepku iki.
3: Mbok menawi menika dereng saged gantos iki.
2: Pita.
3: Prananipun ing tengen kinggilen menika.
2: Prabopo. Sing perlu aja perkara dandan bojo ki watak.
3: Ing amargi nyandang anggenipun pating rembong menika raosipun nggih kados anggenipun nyandang anggen menika.
2: Oh iya.
3: Margi nyandang anggen menika kalebet peranganing budaya. Budaya menika angen-angen ing ngambabar kaendahan. Menawi nyandang anggenipun boten endah, raosipun nggih boten endah.
2: Lho, ora to, ringkese wae piye?
3: Kula boten purun milih menika.
2: Larak ngono. Prabu sinten niku, Pak?
0: Sinayang Gelung.
2: Menika
0: Sinayang Gelung.
2: Menika negara menapa namining ratu?
0: Sakesa.
2: Sakesa anggen sesane.
0: Neng Ronanggo kawe gelar Babu Melawi pengen badhe nyobi kasetan kula kula purun dipun sabetaken wonten Siti Bantala. Siti menika lemah, Bantala menika ndut.
2: Nyuwun pangapunten Sang Nata. Adi kula Kunti dereng purun milih dengan diko.
0: Loh! Sadalawakku kujur. Kul kok ditampik. Dening wong kang ora ayu. Timbang wiranang Urbaya tekeng pati. Dudewa Bathara Luhung. Herjanjam pusaka aneng nong.
1: Wah, apa kurang wong wajib sampai kundi, eh.

0: Kisana Narindra saking pundi?
1: Inggih.
0: Kula saking negari Parang Singgrong, nami kula Guru Martiu Hanggo.
1: Narindra ing maksih Joko Tumaruna.
0: Mboten nama pameran donya nanging pinten kula menawi kelampahan kula kapilih dening Dewi Kunti. Bondo kula saged kangge mukti pitung turunan. Piye Kunti?
2: Upami kula pilih menika
0: barak ngaten. Syukur mangayu bagyo lan Dewi matur nuwun dene kula paduka pilih duh dewa sembah nuwun ngenten mopam. Mugi-mugi jagat sak isinipun maring ora pangestu dhateng kula saged taatur salaminipun.
2: Nanging kula pilih tenggo kandang lembu.
0: Oh ngaten.
2: Amargi papan lembu menika menawi mboten dipun tenggo. Prayagung ngados patuko gampil dipun pendhet durat moko lembunipun.
0: Oh. Ring kesewu to?
2: Mboten saged nampi.
0: Di sana sampun dados kraing penggalih patuko mboten kapilih.

0: Wiratal. Sataipun Wiroswara menika.
1: Inggih, kesinggihan. Mula Wiroswanten.
0: Menapa inggih Narendra jelas. Mula menika Narendra. Wicil saking bumi. Ih. Saking negari ngrobyong. Menika negari enggak jelas.
1: Ingin sami. Sudyamastani datang dasar kulo dejuluk kulo Prabu Tungklang wewe. Loh, kok ini gak diguyur ini lucu sama ini?
0: Iya Narendra, alit-alitan mau ini ratu. Sangnya negari ngeropyong, namanya kulo Prabu Congklang wewe.
1: Sinawong kendang suling anoman mangentut.
0: Piye, Yayi?
1: Nek kula malah menika kula kok iya rada sengsem.
0: Lah.
1: Jarmotan kena kene lho. Kulonang niki unesanipun sampun beto pinten-pinten rubo berambang bawang lan liyane kabeh kula bekto minangka pisungsem dateng calon marestu kula. Prabu Kunti mbojo.
0: Piye? Kowe kok malah kesengsem to Yayi?
1: Boten. Tekesipun upami lestantun wonten mriki badhe kula damelaken kurungan.
0: Lho, piye napa?
1: Dipun ningah kangge oce-ocean. Mana dalah keparut ta ne. Ane wong medanan diketok padake oce-ocean ngono. Sinawong kendang. Ora ngerti yen aku warise si glodak.
0: Ih. Orang sing ngrembak. Dengan deko kisanak mboten saged katampi.
1: Loh, sayek tos.
0: Saestu, eh, ngelir, jempe mas. Ya, suko.
1: Sama ini manggirek ku dong.
0: Nah, ini ngopo. Wah, rek berdaman ya, rek. Wes, kayak yuk nyanggi gimana. Ibu, sini pun buat ngas toh. Wah, dora mangsulir. Janggep wong degreng aku. Ajane wong nek nyawang bathuk kuwi kaya ngene iki mesti do kesengsem ora. Angel lho golek bathuk kaya aku, kaya bathukan bathuk. Ayo wis tampik Dewi Kunti. Apa kurang manudya Kang Sulistyo ing warna. Kucem kucem diraupi klungsu klungsu wa

爸，别人家这位公的啥子嘛？哦，我爸什么呢？Mula pratane sang naloso motan probito kaya pangicelan taing sang iwang asmoro mapan titilo masih traing sumur besing madu tetak yang atopo rajin lenguka yento maweh probang nguwong tan probito kaya soroteng sang iwang mulan Antenging penggalih tan bangkit sinayu dan lon-lonan dari kunti mandap saking pepanggungan. Angasto lunten sekar ingkang muswina daning tebokor kencono. Biyanya keti umyani sang noro sumo. Kanang runten sekar kinalungake dicangkani sang noro sumami mbui kebagusane keplo amboto rubuh surah ambalan-ambalan maneng kerwiyati samyang hormati marang sang noro sumo kang pinile dining dewi kunti

0: Kono bocah bagus teko. Sopo? Sopo kowe bocah bagus? Wale-wale menopo kulo putra Prabu Kresna Dipayana Narendra Ngastina. Ingkang sami sudyamastani nami kula pun Pandhu Dewayana.
1: Kowe. Ayo kok ngene kok.
0: Pedro idang. On tenang kok anggere. Ngeri jeneng ora wong ayu le rongah kowe lho. Kalibermu ki Petro. Kaliber Petro njaluk selop kene ngapa lho.
2: Sira kulup putrane Kakang Prabu Kresna Dipayana.
0: Aranmu si Pandhu. Weh layan ngono. Dudu wong liyan keprayan. Mbuh adoh mbuh cedhak tetep isih waris. Lan kawrana aku kapernah ngakang marang ing teng Rama Kakang Prabu. Abiyasa. Lah munggo perlu mu apa, kulup Pandhu? Paleh-paleh menopo terp kalian surau sing biaworo ingkeng pulau waos pilih manduro wonten sayemboro pilih ingkang kapilih jening sekarang kedat pun tewi kuntingi meniko ingkeng wenang anjatu kromo ini suan kulang abian toro meniko pengin tadi tumut anglepeti sayemboro pilih. Gila Pandhu ojo dadi atimu sayembara pilih wis rampung. Sayembara pilih wis rampung lan kang kapilih dening adimu si Kunti yaiku satring Mandraka putrane Prabu Mandrapati ing kasih Raden Narasoma. Mulai mapan mekaten kaparnga kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina.
1: Kosek ta, kosek. Ndara
0: apa?
1: Ndara niku nggih mboten luput lho jane. Wong niki ajeng ndara mriki niki dapur randat utawa telat ngoten. Mboten kliru wong sambara pile wis rampung ning nika lho, biawara-biawara dereng ditatal. Ora. Isih ditulis enten tempek enten wit-wit gedhe tekse ndara mboten luput. Ngoten ta? Ati nggih jane ndara terus nyuwun pamit bali ngoten niku nak kula upama kula niku wani ya kula niku batur men. Ora pati benerke teng ndara nggih kudu napa mestine niki pernatan kok.
0: Petru. Kowe aja mulang aku kowe dudu guruku.
1: Lho mboten kok mulang, mung ngelingke. Ini saya mboro wis rampung rata di ngopo ini ndara ini gue buatin kleru mereka ini kamar gong biar wana ya isi ditemplek sih ayo gong lah iya pripun ini wah enak paling lentong satria lagi di sini sini kusik kue siapa ya kue siapa sinden kue nah ini udah gak panggeng nah ini kenapa petruk lami ini Bagong. Eh, aku melami. Lagi panggilnya kenapa? Woi, apa nih karo iki? Ayo, kalau ini batu ini, ngoten. Iki sopo? Amang tangan dewe kok takon kulo. Pripun kok takon kulo niku. Tak bagus kowe sopo? Kowe sopo?
0: Mulane saking negari Ngastina. Nami kula Pandhu.
1: Oh, anak ratu Ngastina ya? Aku ya anak ratu ya?

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Tak bagus kowe sama. Kowe sama?
2: Mulane saking negari Ngastina, nami kula Pandu.
1: Oh, anak ratu Ngastina ya? Aku ya anak ratu ya. Aku anak ratu Mandaraka, jenengku Narasoma. Satemene aku ngerti. Yen nggonmu teko mrene mau rasamu meri amarga aku dipilih ya toh? Ngono apa? Suarane wong sak Mandaraka bebasan ngebeki jagat kok nganti kowe ora krungu kowe iki tuli apa piye? Kalasangka muni ambal-ambalan. Surak ambal-ambalan ambata rubuh. Ngormati marang aku kang wis kapilih dening Dewi Kunti. Lha wis iki kowe jarak teko mrene iki rak rasamu meri to kok dudu aku sing dipilih kok Narasoma. Ngono ra?
2: Sik, Den. Den semua, sik. Mengerti nggih? Dan ini buatan tekan kayak ngeten niku. Sampeyan kok ujug-ujug mententeng niku anjut emosi niku pripun? Nomor ngoten. Wong urip niku sing sareh kok anjut emosi niku pripun? Ora cocok ngoten niku. Wah, petro iki cang apa iki?
1: Pancen, warung apa?
2: Iki sampun rening kula sampun mboten katampi menawi kula dipun anggap meri. Alung kula nyuwun pamit.
1: Kowe tumungkul ki mung prau pamune ngrasamu degek ya ora? Tumungko prau pamune ngrasamu ki ngungake dodo kowe nantang aku ngono piye?
2: Iya.
1: Ora sini aku dipilih.
2: Ayo. Saiki tak balik. Ora perlu saya mboro pilih.
1: Aku karo Pandu perang. Yen nganti Narasoma kalah tak pasrahke Dewi Kunti.
2: Nggih. Yen pangapunten kula wonten ing mriki mboten kepengin ngluruk perang. Lan kula mboten wani menawi dipun tantang dening Raden Narasoma.
1: Wah, ndara mung ngoten lah. Nang kaya ngoten niku prim. Wah, pun ngoten. Ayo tegal kasatriyane ngono, jane ya ora ngono ah. Ndra semono rada angka-angkaan ora iso srawung kuwi ora apa-apa kok awake dhewe sing rumangsa punjul pun ngoten. Entakan kaya ngoten niku njen pripun?
2: Pak Petro ikak apa iki? Ih. Kula mboten wantun. Ndra Pandu satriya kok ngono kuwi piye?
1: Mboten perlu dadak dipadoni di

0: Mandeng disik, Suman, mandeng disik.
1: Ih, Kakang Prabu, ulo semerep wonten satrio bagus Nitiroto meniko amboyong putri kalih ingkang sami Sulistyaning Warni.
0: Ora pamring kae sing dirembuk geger Dewi Kunti sing ana tengen kae.
2: Mula salah kok sampun kaboyong dening satria menika.
0: Banggane spira? Syukur bisa dilironi Raja Brana, pamane ora. Oh, aku ki gelut karo wong kaya ngono wis. Aja mung suwi jenajan pitu bar maju aku ora bakal lenggah nanding ya.
2: Lho, menika sajaipun nggih satriya.
0: Heeh, aku satriya.
2: Sanging pundi, Raden?
0: Sanging sowan.
2: Monggo mampir, Raden.
0: Boya mboten, malah ngajak dolanan lho tiba iki. Oh, wis lanet. Ayo bangsane ngedus, gembel kaya. Tak takon ari dhisik ya. Jaba kowe jenengmu sapa, ya? Satria mesti nuno kasih kuratin Pandu Dewayana. Kowe sapa? Narindring ploso jenar jejulukmu Prabu Kendoro. Ini bocah nom-noman kang ana pengarepan kowe iki adikku. Arane Haryo Suman, dinanane aku teko nolaladan ing mandura kene sak temeni. Walpate aku dipotra dening adikku si Suman kene kepengin dipilih dening Dewi Kunti. Inemune barang tekan mandura sayembara pilih wis rampung, sacae sapa sing dipilih dening Dewi Kunti ae iblis. Prasajan wae aku ingkang kapilih Dewi Kunti. Oh ngono.

0: Diterangi Kunti wis dadi kukupaning Pandhu. Kowe sebel Suman. Wis ya kowe sebel, wis ora tau topo, mung lelempon turu karo mareki waduk ora ana meneh. Ora jenengmu kalian urip mau sial dangkal sebel ngeduel. Nyatane atase kowe karo Pandhu ya ora kalah apa-apamu wis saka rupa nganti bondo ya wong lagi sak barakan. Nang wis saka keparingi kudra sing dipilih Pandhu tegese kowe satriya kang apes mlebes trimakno ya.
1: Anu ten-ten Den Saiman. Wis ora tau Suman. Saman butuh rak rabi to.
2: Iya.
1: Ning niku saupama lho. Lening Ndrayu Kunthet, Ndrayu Kunthi pun dipilih dari Ndra Pandhu sampean dawuh kali anak kula purun. Lho anak panjen kapara nyata. Najan anake nglutung aku gelem nampa. Lho kula niku nggih wong dadi lutung. Kira-kira prejengane piye karo Dewi Kunthi?
0: Pun marmisah. Jambi sinigar di ngopi liya. Anak mulai ini yang bareng menaku oleh Dewi Kunthi nganti dangel yang arah ini di Kunthi ini di anaknya Bagong. Lu jenengnya siapa anakmu? Namanya pun anak lu itu Bagong Diwati. Oh ayo tau laka gunanya nama-nama saged ini yang dinanya ini anak lu ini lagi seneng banget nyambut gawe magepokan kalian nglakokake duit. Lho malah syukur potang nglakoke duit kok. Lho lah ya potang. Lho nglakoke duit teng geger. Ngeroki sinten sing masuk angin. Amarga masuk angin iso ora nyawang papan kok lagi rekaman digeroki men ngenten kok pripun ora. Ning rene sing masuk angin niku sing mandekani ya do wedi aruh-aruh. Ora toto ya. Iya, Suman, baliwi ya, Yayi.
2: Kalau ngelotimu kening pecah, pening buatin kelampan dapuran Dewi Kunthi.
0: Ayan ngono, tak rembuke. Iya, Pandhu. Opo Prabu Gendoro, dina iki. Kunthi tak jaluk, Kunthi tak jaluk. Tak lironi opo sing dadi kebutuhanmu. Kowe kepengin pondo, usung ana kaya wedi taunan kaya banyu ing ploso Jenar ora kurang. Pengen kawi bawan aku terima rereh keprabuan kowe dadi ratu Waton Kunthi tok pasrahke aku bakal tak ndaopake karo antiku Syaryo Suman. Aja gampang lelonyotan, aku ora kepengin ngungokake utape wong kang lara kunjana kaya wujudmu kuwi. Muka itu yang gue rakung wo, yang Pandhu iku uga dudu wong loro saudon telu saurupan. Putra Nata Ngastina Prabu Abiyasa. Jagat wis ngakoni yang to gede-gede ning negara ora ana sing ngungkul ning negara Ngastina. Krana apa kowe ngucap mangkono kang dasarmu gegabah. Aku pengen rembukan sarana mesem guyu. Pamane tak kukui. Piye? Upamane Kunthi tak kukui, Kunthi tak kukui kowe bali kari jeneng. Sing tok karepe piye? Nyawamu kabur. Aja mung keden sumbar ayo tobanen panuh. Kang tak buan dadamu mutah getih kowe.

0: Dari Kendari.
1: Ngopo Kakang Prabu?
0: Roman.
1: Ulo kok Prabu?
0: Tangane pandungung kuli Gunung Mojo. Tumibono siraing pun Kakang. Odo sakala sikal merapat. Aku serah semboto nyawang eden-eden yang cekat kang kumelar. Wantini wos anya ketia ngudu bali ono pengayunan yang poro dewa. Mungka yang tepat suci manjeng yang loko-boko. Mungka kuar kepingin guneman karo Pandu. Pandu. Opo Prabu Gendoro. Aku legoli lelahir batin ini pertaman tanganmu nganti sikar merapat sirahku ning sadurunge aku tekaning pati aku meling tampanan adiku si Kendari tampanan adiku si Kendari tetepo dadi boyongamu marang negoro ngertino. Lan uga adikku Syaryo Suman uga tak derekake bisa ing tembe angayom kamukten marang kowe Pandu. Iya Prabu Gendoro, muga-muga kabeh bisa tak leksanani. Kendari.
1: Opo Kakang Prabu?
0: Suman.
1: Kula kok Prabu
0: wis jayi. Muga-muga kangeling podo tindak nengreh kerukunan aja nganti dadi pasulayan kaya dene aku lan Pandu. Kang tinemune aku ya mung kang landang mengkini wis yayi. Wis yayi. Yayi Gendari.

0: Raden, Raden Pandu.
1: Apa Raden Ayu?
0: Bu melipat tuku samun midanget. Raden yang ipun kakang Prabu Kendoro. Tunggening seto, sampai tungkas dateng kulo swatus kulo swito patuko. Lan patuko ketah, keparangan sampai swito kulo Raden.
1: Iya. Yen mengkono karepmu bakal tak pituruti. Mekaten ugi kula Raden Pandu badhe nderek paduka. Dasaring manah kula kula kepingin badhe suwita dhateng negari Ngastina. Iya, Arya Suman muga-muga kasembadan kekayuhanmu. Yayi. Sora Basanta wonten pengendika ing adhau. Gojaksa wonten dhawuh. Raksana negara Plasa Jenar pun kakang nderekake kakang Mbok Gendari. Marang negara Ngastina swana ngersaning Prabu Abiyasa, ih, mistaken dawuh.

0: Iya. Iki tangane sapa tak tegal iki?
1: Kula raja putri saking Mandura. Nami kula Kunti.
0: Oh. Sing ngoreke cakat iki to. Kunti. Sarira lurus. Arek memak lemes. Pondo yen membat penggaliane. Ora gampang runtik, ora gampang sutur to sugih prihatin. Ma paling besok bakale dadi wanita kang trep minangka tepa tuladha dening sasamaning wanita. Nanging Pandu, kula kakang Mas wonten pengendika ing adau. Kunti ora tak pilih. Kuciwanipun wonten pundi? Ya persajan wae. Kunti iki besok mung duwe anak telu. Ngono ya. Dadi aku ora gelem milih. Tak tik-tik soko garit-garite ngrajah kang ana epek-epek iki. Kunti besok mung duwe anak telu. Dadi aku ora milih. Mula lahir batin Kunti tak balekake marang kowe Pandu. Ora mung terminampi. Kene Kunti semingkir ana mburi kowe. Kowe latar. Ya dadi-dadimu ya Kunti. Dene kowe ora tak pilih. Matur nuwun dene kula mboten kapilih. Duh Dewa ngaturaken kening panuwun. Mugi-mugi Dewa tansah ngayomono dhateng kula. Ini pengastanipun para pundhen kula mboten kapilih. Syukur dhateng Yang Agung. Mugi-mugi jagat saisinipun ngayomono dhateng Kunti tetep lestantun mboten kapilih dening Sang Dhestha Rastra. Loh. Iki kok malah ora gelo kok malah senengi kepiye to iki?
1: Lah iki sapa? Mas Jo kene. Tapi kepiye lakon kok iki mengko?
0: Weh lah. Ora ngira. Tadi wong tangan kok rungkute kaya ngene.
1: Menika sanes tangan menika bathuk. Oh bathuk.
0: Sing gedhe pangapuramu ya kowe sapa? Mawung ya aku iki caca netra upama. Cekleru iki ya ngapuranen, ngono
1: to. Raja putri saking Tanah Majas nggih Mandraka. Putra Prabu Mandrapati nami kula Madrim.
0: Madrim kaya ngopo tanganmu mela dalah weh iki dudu tangan awang iki tekenku tok kakek aku nek iki kepiye lho lah lak ngono weh
1: Duh Gusti, nyumpang ayo
0: makan. Gong, tangan ngucuknya gitu, Gong. Tangan gombalnya nggak apa, wih.
1: Iki sopo, Madrim. Syukur, naik lo mbak terengkapil.
0: Pusik. Wong durung tak titik, soko ngone pepek, jadi. Madrim, rajahmu malang. Ana galer dawa pas nggon driji penengah sing nggoke marang dejentik manis rada bengkong sawetara sing nurut tuding tendak ora tekan pucuk ing kuku la iki
1: tebel besok kowe mungkin udrat duwe anak loro.
0: Ini ngajeng.
1: Ya anak loro iki ya ora repot ning openi.
0: Duh, Allah.
1: Nang najan repot sing openi kuwi dudu karepku. Dadi aku pandu. Wonten pengendiko ing ngadawu. Madre mulai tak pilih. Amarga besok madre mungkin udrat anake loro, dadi aku ora kepengin mung duwe anak loro. Ojo dadi atimu ya, madre, ora tak pilih. Kuwi jagat coba bathara.
0: Duh, Gusti yang Maha Agung mongkrak. Panuwun tanpa pindhan dene mekaten wong saged luar saking dalang guning kawirane. Mugi-mugi jagat sak isinipun nang senono. Pamanipun ngantos sampun ngantos wis sing glantangan kalian. Tiyang ing sawek mawon nyepeng epek-epek kula. Gemrimbing kasar.
1: Ya wis ora dadi ngopo. Anu Pandu. Pandu. Wonten pengendi kowe ngadaw?
0: Mboten Pandu, nyuwun pamit. Dadi wangsul dhateng poso denar.
1: Gong, lho, kan ngetar kenyang denar, Gong. Siapa dah? Dari yang paling menurut tadi. Betul ini cang apa gile? Kan menengah anda kan?
0: Ini tinggi. Aku ini ngopo kan lagi.
1: Dari kue maju.
0: Tuhan, orang-orang aku disiksa rasaku. Nara kau jangan papan dunung. Ini mula Kendari.
1: Kendari? Kue datar. Jempolan kok semene gede nih.
0: Panteng meniko jempolan kulagen. Ibu semanteng meniko. Paduk orang gelo ini.
1: Kusik, aku dudu bab jempolan, bab liane kok. Jempolan ini dudu sawi jeneng bab kang wisati. Kaya ngopo epek-epek. Lu aja dikipat ke di epek-epekmu. Weh lah cara rajae segoro muntar.
0: Ini sing kiwa apa sing tengen tau ini? Lah peringin di kopi ambak mana kiwa melawa tengen. Lu ayo kusik aku tak marah promosi. Oh ini sing kiwa ini sing tengen wae.
1: Lah yen sing tengen
0: ning raja iki kudu sing kiwa iki. Monggo. Raja ngatur menika awon. Awon menika mboten prayogi dipun pilih,
1: Gusik, titike ya. Raja Segoro Wuntar. Kuwi ora beda kaya raja Gabah Sinawur. Gabah Sinawur kuwi bakale sugih rejeki. Banjur cedhak pok ing jempolan ana raja sing disebut Palacakra. Lah iki uga bakal gedhe kasiate. Di titik rajamu kang mengkene kuwi besok nadyan brol pisan. Anak mumung telu nanging suwe-suwe besok bisa dadi beberanan kabeh anakku ana 100. Tak paleni ya. Nadyan brol besok anak mungkin udrat amung telu nanging suwe-suwe dadi beberanan besok kowe bisa mijekake anak cacahe 100. Terus mulo Pandu wonten dawuh aja serik ya lair tusing batos Rama opo nggir mboten wonten pilihan kula kula tetep milih Dewi Gendari.

0: Kakak Diwopato.
1: Pandu.
2: Opo Kendari.
0: Orang ini jebul sing bagus mung praupamu. Nanging kowe tetelo kang ngletak bebudenmu ya. Kowe menungso kang kendol asor derajatmu. Ngalingan dengan pitung kase kakang Prabu Gendoro yen to aku marang negara Ngastina kuwi dadi boyongan ning Pandu. Anane aku gelem dadi putri boyongan ing pengangkah kepengin tok pek bojo. Lah kok jebul iki nemune aku mung tok entukake menungso kang ora genep wonten ndriyane kang anandang tata netra.
3: Lho we, aja muni-muni Gendari.
0: Pulo-pulo bejane awakku kudu nglakoni kaya mengkene. Najan tak ketunono mapan kabeh wis padha nyekseni aku kudu dipilih dening Sang Sastrastra. Nanging upataku seksenono ya Pandu. Upataku seksenono. Yen nglakoni aku atut untut kelawan kakangmu si Sastrastra. Samangsa kowe duwe anak lan aku duwe anak, besok turunku lan turunmu muga-muga dadi satru bebuyutan.

0: Pamiyarsa Sutresna Budaya, mekaten menggah babaring lampahan Narasoma dening dalang Kinarta Sabda. Kula sakonco ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken ngagenging panuwun awit kawigatosan panjenengan. Sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten giaran candhakipun. Nuwun.
1: Pro 4 Ensiklopedia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah, besok pagi kita akan kembali bersua di gelombang yang sama pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Pada akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilu cengenjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yuk. Kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di akhir pekan hari Minggu 2 Agustus 2026. Sudah banyak yang mengawali aktivitas di pagi hari ini di kawasan Simpang 5 Semarang. Tetap berhati-hati ya sahabat budaya, selamat berakhir pekan, selamat berolahraga, selamat berwisata atau juga selamat bersantai di akhir pekan hari ini, hari Minggu ya sahabat budaya. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sedang dalam perjalanan juga semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya adalah keselamatan. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Katolik, akan disampaikan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang dengan tema Gusti Allah tansah nyukupi kabutuhaning manungso delahan nganti turah-turah. Dan inilah Semarang Enjang edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Andi Setiawan.

0: Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken panglimbang Sabtu. Panglimbang Sabtu ing dinten menika asesirah
1: Gusti Allah tansah nyukupi kebutuhan manungsa dalahan nganti turah-turah.

Mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang sing adoh dadi caket sing caket samsaya rumaket.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: bune wis padang iki lho ndang tangino
1: jam pira to
0: lah ngene kok ya isih mulat-mulat
1: iki pan lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak ne.
0: Wah layan saben bengi kaya ngene aku remono bune
1: ora saben bengi kok Pak ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa iki ulono radione ku ulono
0: iki esok ki Mbak ne.
1: Eh piye to sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7 urip ki radione urip ki.
0: Waduh lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi
1: kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah penyiar yo asik kabeh lho Pak ne saiki masak oh ya kok yen wis mateng aku kabarono
0: wes

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru untuk menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah Sakina Roselasari mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi yang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan terintegrasi.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tradisi tahunan grebek saparan Yakowiu di Jatinom, Kabupaten Klaten membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, khususnya para pedagang kue apem khas Jatinom. Momen budaya ini dimanfaatkan oleh pedagang rutin maupun pedagang dadakan untuk mengais rezeki. Tradisi yang digelar untuk mengenang jasa dan perjuangan Ki Ageng Gribik dalam menyebarkan agama Islam tersebut terbukti mendongkrak omset penjualan apem hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Kak Mas Bayu, saya Andi Setiawan masih menemani ya sahabat Duda di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Cuaca masih mendung di Kota Semarang pagi hari ini. Nanti akan kami hadirkan juga informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Ini untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan untuk berolahraga atau juga jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Oke, line telepon dan WhatsApp Pulau Tenggo sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277791 atau juga di kolom live chat di aplikasi RRI.

tayang diamati di Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang pagi hari ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Semarang kondisi cerah berawan untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga kilometer per jam, suhu udara 26,6 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 75%. Nah, ini tentunya suhu yang tepat guys sahabat budaya untuk beraktivitas, untuk berolahraga di pagi hari ini. Terpantau juga Jalan Ahmad Yani ini sudah mulai ramai warga Kota Semarang dan juga mungkin wisatawan guys yang berolahraga.

memanfaatkan Car Free Day yang dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Semarang. Selamat berolahraga. Semoga diberikan kesehatan untuk panjenengan semuanya. Dan untuk perakiraan cuaca Kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 45 hingga 75%. Jawa Tengah pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Baik, secara umum cuaca cukup nyaman guys, sahabat muda, untuk beraktivitas di luar ruangan monggo dimanfaatkan waktunya di hari ini. Selamat hari Minggu, selamat bersantai, selamat beraktivitas juga. Untuk yang mau ke gereja untuk melaksanakan ibadah juga selamat beribadah.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dari oleh Bu Arti di Genuk Semarang. Mengucapkan selamat pagi, geliat pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat geliat pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Info cuaca sangat sejuk untuk senam bersama ibu-ibu PKK. Dilanjutkan kerja bakti perawatan toga tanaman obat keluarga ya. Kalau bapak-bapak juga kerja bakti pasang umbul-umbul. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, rezekinya berlimpah. Matur nuwun Bu Arti di Genuk Semarang ya. Saya sahabat juga Mas Indra yang bergabung mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar geliat pagi Pro 4 Semarang. Juga Pak Suyarto di Semarang mengucapkan selamat pagi ya untuk pendengar Pro 4 RRI Semarang. Selamat beraktivitas. Oke, masih kami tunggu sahabat budaya yang pagi hari ini berbagi semangat, kirim salam, request lagu, atau juga berbagi informasi ya, atau juga yang sudah mulai kegiatan 17-an monggo 0248316667 atau juga di 0811277714.

Hari ini hari kedua di bulan Agustus, sahabat Buddha sudah memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dan di tahun 2026 bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, akan memperingati hari ulang tahun ke-81. Nah, untuk memeriahkan seluruh masyarakat Indonesia ini diharapkan untuk mengibarkan bendera merah putih, okay, dan juga atribut kemerdekaan yang lain. Untuk pengibaran bendera diarahkan ini mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di lingkungan masing-masing. Untuk lokasi pemasangan di depan rumah tinggal, gedung perkantoran, sekolah, tempat usaha, dan fasilitas umum, juga dihimbau ya untuk memasang atribut pendukung seperti umbul-umbul, spanduk, baliho, poster, dan juga dekorasi bernuansa merah putih. Dan untuk tema peringatan tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Monggo guys, sahabat budaya, dimanfaatkan waktunya di akhir pekan ini, di hari Minggu yang belum ada agenda, atau mungkin kemarin terlupa nggih sehingga belum memasang bendera merah putih dan juga atribut kemerdekaan, monggo kita pasang untuk menyemarakan bulan kemerdekaan Indonesia. Di tahun ini akan memperingati hari ulang tahun yang ke-81, nggih. Semoga nanti Indonesia ke depan menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Muda, untuk pendengar yang belum ada agenda berakhir pekan di hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, saya akan masih menemani guys Sahabat Muda nanti di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat atau juga jalan-jalan bersama keluarga. Semoga akhir pekan ini bisa memberi energi, okay? Energi positif tentunya untuk panjenengan, sehingga besok di hari Senin bisa kembali beraktivitas, berkarya, dan juga menghasilkan sesuatu yang panjenengan impikan atau panjenengan cita-cita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar wisuda pawiyatan panatacara dan pamedar sabda pada Sabtu 1 Agustus 2026 telah diwisuda 66 siswa angkatan ke-13 dalam prosesi Purnawiyata Permadani di Pendopo Dipayudo Adigraha. Prosesi wisuda berlangsung khidmat syarat nuansa budaya Jawa diiringi karawitan Permadani ngumandang pimpinan Ki Turian. Penyematan samir dan penyerahan sertifikat dilakukan oleh Suprianto SKM Mkes dari DPW Permadani Jawa Tengah bersama Ketua DPD Permadani Banjarnegara Ki Bagong Sugianto. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya, potensi seni dan budaya dari 15 kelurahan di Kecamatan Banjarsari ditampilkan dalam Festival Budaya Banjarsari 2026 di Taman Balekambang, Surakarta, Sabtu 1 Agustus 2026. Festival menjadi wadah bagi kelompok seni di tingkat masyarakat untuk tampil sekaligus mengembangkan potensinya. Camat Banjarsari Priadi mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini dipadatkan dalam satu hari hingga malam. Festival menghadirkan 3 perlombaan yakni karawitan, hadroh, dan guyon maton. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda